Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Medesenter Haji, P3 dari Terus Udara untuk Indonesia.

0: Menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut

0: almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deterkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP. KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten

0: untuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
1: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
2: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan lampu penalti lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita simak ya informasi-informasi terkini yang telah kami kabarkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami saat ini tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita melanjutkan kebersamaan dalam Riau Pagi. Di studio kini telah menunjukkan pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kini juga tiba saatnya kami akan hadirkan informasi lain untuk Anda. Kita akan simak informasi terkait dengan perkiraan cuaca hari ini, dan kami hadirkan laporannya langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru, pendengar ya, untuk informasi perakiraan cuaca, kita simak laporan selengkapnya disampaikan Anggun Rahmania. Anggun, laporan Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Dan untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 108 titik, dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 10 titik yang tersebar di Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Pelalawan 4 titik, Kabupaten Siak 4 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di Riau Pagi dan ragam program siaran menarik ini masih akan kami hadirkan menemani segala kegiatan aktivitas Anda. Pada hari ini pendengar, kita bersama di edisi Kamis ya, hari ke-18 di bulan Juni 2026. Pendengar Pro 1, ada topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda dari sekarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kita membahas tentang perekonomian, salah satunya bagaimana membangun ekonomi masyarakat pesisir ya, karena kita tahu juga bersama pendengar, Indonesia ini merupakan negara maritim yang memiliki garis pantai yang sangat panjang dan juga kekayaan sumber daya laut yang melimpah ya. Jadi sepanjang wilayah pesisir itu jutaan masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, kelautan, perdagangan hasil laut hingga usaha mikro yang tumbuh dari potensi daerah pesisir. Namun demikian pendengar, masyarakat pesisir ini tampaknya masih menghadapi berbagai tantangan ya. Mulai dari keterbatasan akses permodalan, lalu juga teknologi pengolahan hasil laut, pemasaran produk, hingga dampak perubahan cuaca dan juga iklim yang mempengaruhi aktivitas ekonomi mereka. Karena itu memang mungkin bisa kita katakan ini artinya diperlukan kolaborasi berbagai pihak ya, agar potensi ekonomi pesisir dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Ya, pendengar, membangun ekonomi masyarakat pesisir ini bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan nelayan ataupun juga pelaku usaha saja, tapi ini juga bagaimana menciptakan yang namanya kemandirian ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan keluarga di wilayah pesisir. Nah, melalui ada mungkin yang namanya pemberdayaan kelompok usaha bersama, lalu juga pendampingan bisnis, pelatihan keterampilan, hingga akses pasar yang lebih luas ya. Nah, ini masyarakat pesisir tentu memiliki peluang besar juga untuk menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan kita saat ini ya, seperti apa sesungguhnya kondisi dan potensi ekonomi masyarakat pesisir saat ini? Lalu juga program apa saja yang telah dilakukan untuk membantu pelaku usaha pesisir agar tetap terus berkembang, dan bagaimana juga strategi ya agar usaha masyarakat pesisir mampu bertahan sekaligus tumbuh di tengah berbagai tantangan ekonomi. Nah, untuk membahas ini pendengar, kami akan ajak Anda nanti untuk kita merangkai kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Karena nanti di kebersamaan kita dalam dialog interaktif Riau Menyapa, kami akan hadirkan beberapa orang narasumber yang tentunya berkompeten yang akan membahas hal ini pendengar ya. Dan juga Anda nanti kami undang untuk ikut langsung berpartisipasi. Bergabung bersama kami nanti di line telepon 0761251111 atau juga di via WhatsApp kami ya. Kirim pesan singkat Anda kepada kami pendengar di 0811767391. Jadi Anda bisa sampaikan pertanyaan, tanggapan maupun juga pengalaman Anda ya, bisa terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Anda juga bisa menyaksikan nanti dialog interaktif yang Anda dengarkan itu melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di via aplikasi kami nanti ya, di media sosial TikTok RRI Pekanbaru. Layangkan juga pertanyaan Anda, tanggapan Anda, opini, saran, masukan di kolom komentar dua media sosial kami tersebut pendengar. Bisa juga Anda mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru kapanpun dimanapun ya, melalui streaming kami rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Sebelum kita merangkai kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa hari ini dengan topik pembahasan khusus yaitu membangun ekonomi masyarakat pesisir, di pagi ini pendengar, ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru masih akan terlebih dahulu mengisi ruang dengar Anda, menemani segala kegiatan aktivitas Anda di Kamis pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, seperti tadi yang telah kami sampaikan untuk Anda ya. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Ada pembahasan khusus yang dapat Anda dengarkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang lebih dalam tentang membangun ekonomi masyarakat pesisir. Untuk Anda pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda. Kali ini dalam rangkaian Riau Pagi kita melanjutkan kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Di hari ini pendengar, ya, untuk edisi Kamis 18 Juni 2026, pembahasan yang akan kami hadirkan, kita akan membahas tentang membangun ekonomi masyarakat pesisir. Ya, jadi kawasan pesisir kita tahu bersama pendengar, ini memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, namun juga bisa dikatakan di sisi lain masyarakat pesisir itu juga menghadapi berbagai tantangan, ya, apakah itu mungkin dari akses pasar, permodalan, peningkatan kapasitas usaha hingga adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan. Nah, untuk membahas ini pendengar, di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru kini sudah hadir dua orang narasumber yang akan menyapa Anda, dan tentu kita akan mengupas lebih dalam seperti apa mungkin, ya, hal yang perlu memang kita ketahui tentang membangun ekonomi masyarakat pesisir. Yang pertama kita bersama dengan Bapak Abdul Mutoin ST. Beliau ini pendengar merupakan Market Business Assistant dan Business Code Supervisor M4CR. Ya, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Bapak, sehat ya?
2: Alhamdulillah, kabarnya
1: ini
2: baik.
1: Ini sapaan akrabnya Pak Abdul.
2: Pak Mutoin.
1: Oh, justru Pak Mutoin. Ya, yeah. Oke, okay, baik. Saya sapanya Pak Mutoin, Bapak. Ya, mungkin boleh juga lebih dekat dengan mikrofon kita, Bapak, digeser saja. Oke. Okay. Dan kita juga bersama ini dengan Ketua KUB Mawar Meranti, ya. Ada Ibu Mawarni. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kabarnya baik, sehat?
3: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, nah ini pendengar, ada dua orang narasumber yang akan kami ajak untuk menyapa Anda ataupun juga kita berbagi informasi hal-hal yang memang kita perlu ketahui seperti apa membangun ekonomi, ya, khususnya juga di masyarakat pesisir, apa hal yang perlu kita perbincangkan dan produk-produk ataupun juga jenis usaha UMKM apa saja yang mungkin saat ini bisa menjadi peluang ladang cuan yang bisa kita kembangkan ke depannya, ya. Baik, Anda ingin berpartisipasi silahkan bersama kami pendengar, line telepon 0761251111 Anda bisa gunakan untuk langsung berpartisipasi bersama kami atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811767391. Kirim pesan Anda, ya, pertanyaan, saran, opini, komentar dan hal lainnya, itu Anda bisa di WhatsApp kami, ya, 0811767391. Anda yang tengah mendengarkan dialog ini pendengar, ya, juga mungkin penasaran ingin melihat siapa dua orang narasumber kita, produk lokal UMKM apa yang saat ini hadir di Studio Pro 1 yang bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube kami pendengar, di kanal YouTube RRI Pekanbaru, dan juga bisa Anda saksikan di media sosial kami live streaming TikTok RRI Pekanbaru. Baik, tentu sebelum kita menyapa pendengar kita, ya, Pak Mutoin dan juga Ibu Mawarni, ya. Nah, ini kita berbincang dulu di awal agar pendengar kita tahu lebih dalam tentang yang namanya program M4CR. Karena ini Pak Mutoin selaku Market Business Assistant dan Business Code Supervisor M4CR. Apa ini sesungguhnya, Pak Mutoin? Bisa terlebih dahulu dijelaskan?
2: Iya. Baik, selamat pagi ya, pendengar. Sedikit saya akan menyampaikan terkait apa itu M4CR. Jadi M4CR ini adalah program Mangrove for Coastal Resilience. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu mangrove untuk ketahanan wilayah pesisir.
1: Ke mangrove-nya, M-nya berarti mangrove, ya?
2: Iya, mangrove. Jadi M4CR ini dia berada di bawah Kementerian Kehutanan. Dan didukung oleh Bank Dunia dalam upaya pemulihan dan kegiatan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan di empat provinsi.
1: Ya,
2: baik. Itu ada di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur.
1: Baik, kita di Riau ini sudah dari kapan ada program ini?
2: Kita di Riau ini sudah dari tahun 2024.
1: 2024.
2: Iya, jadi target kegiatan rehabilitasi mangrove itu dilaksanakan dari tahun 2024 sampai dengan 2027. 2027. Dengan target 41 ribu hektar untuk 4 provinsi. Sementara untuk Provinsi Riau itu targetnya itu 4.000 hektar untuk kegiatan rehabilitasi mangrove.
1: Sejauh ini bagaimana?
2: Sudah terlaksana itu dari 4.000 target rehabilitasi mangrove sudah tertanam itu di sekitar 3.000-an hektar yang sudah dilakukan kegiatan rehabilitasi mangrove.
1: Target ini kita penuhi sampai kapan ini, Pak?
2: Sampai tahun 2027.
1: Iya. Wah, ini sudah angka yang lumayan cukup tinggi ya, menjelang 2027 ya.
2: Iya.
1: Baik. Ini

0: pengembangan usaha masyarakat. Jadi salah satu yang hari ini kita ajak ke RRI Pro 1 Pekanbaru itu salah satu binaan dari MVOSIAR terhadap kegiatan pengembangan usaha masyarakat.
1: Ini yang kita bawa ya, ada Ibu Mawarni. Jadi artinya tidak hanya rehabilitasi mangrove, tapi ada pengembangan
0: usaha masyarakat,
1: usaha masyarakat yang kita gandeng bersama. Begitu ya. Oke, nanti kita boleh berbincang-bincang dengan Bu Mawarni. Tapi saya melanjutkan kembali pembahasan ini kepada Bapak Mutoin. Jadi sebenarnya untuk program-program dari M4CR ini tidak hanya satu, ada yang lainnya juga. Salah satunya adalah pengembangan usaha masyarakat. Ini sama halnya dengan program di awal, dari 2024 sudah kita canangkan ini juga. Oke, ada berapa banyak hal yang mungkin kita bisa sampaikan kepada pendengar kita begitu tentang pengembangan usaha masyarakat ini, yang mungkin pendengar kita juga ingin tahu, ah ternyata ada loh M4CR di sini, selain mungkin dari lembaga-lembaga lainnya, begitu.
0: Ya, untuk saat ini kegiatan pengembangan usaha masyarakat yang sudah kita lakukan itu baru di 3 kabupaten. Karena target penanaman apa rehabilitasi mangrove baru kita lakukan di 3 kabupaten dari 2024 dan insya Allah pada tahun 2026 ini akan dilakukan di 5 kabupaten yang telah saya sebutkan tadi. Jadi untuk saat ini kegiatan pengembangan usaha masyarakat kita sudah ada bantu di Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya ada di Kepulauan Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis.
1: Baik, ini ada kaitannya juga. Apakah ada kaitannya dengan rehabilitasi mangrove? Apakah ini merupakan program yang berbeda untuk pengembangan usaha masyarakat ini?
0: Sangat berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi
1: seperti
0: mangrove.
1: Seperti apa kaitannya Pak Mutoin?
0: Karena persyaratan untuk dapat kegiatan pengembangan usaha masyarakat ini kelompok itu harus mendapatkan program rehabilitasi mangrove dari Project Omfosyar ini. Itu menjadi syarat utama.
1: Syarat utama.
0: Dengan keberhasilan penanaman mangrove sesuai dengan yang dipersyaratkan dari Project Omfosyar itu sendiri. Begitu.
1: Baik, barulah mendapatkan bantuan program selanjutnya.
0: Iya.
1: Yaitu pengembangan usaha masyarakat. Betul. Tadi. Artinya ini berkaitan ya, tidak semerta-merta bisa mendapatkan begitu.
0: Tidak.
1: Ya. Seperti apa tadi, bisa diulang lagi syarat untuk mendapatkan pengembangan usaha masyarakat ini?
0: Syarat untuk dapat pengembangan usaha masyarakat ini harus mendapatkan kegiatan rehabilitasi mangrove dari Project Omfosyar ini.
1: Baik, untuk masyarakat kita bisa mendapatkan itu. Karena ini kan masih ada target kita hingga 2027.
0: Iya.
1: Berarti program ini masih bergulir artinya.
0: Iya.
1: Nah, pernah masyarakat pesisir kita mungkin saat ini mendengarkan, untuk mendapatkan itu bagaimana?
0: Jadi untuk tahun 2026 kita sedang merancang untuk lokasi penanaman. Jadi bersama UNRI kita sedang sudah merancang kegiatan untuk rehabilitasi mangrove. Jadi tinggal melaksanakan pelaksanaan kegiatannya saja lagi 2026 ini 2020. Sampai 2007.
1: Apa saja kegiatan kita dimulai, dari kapan, akan kemana progresnya ini, agar masyarakat kita juga tahu semuanya begitu Pak Mutoin.
0: Kalau untuk kegiatan rehabilitasi mangrove itu yang jelas pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh kelompok. Pendanaannya akan didapatkan dari MVOSIAR itu sendiri, dari dukungan dari Bank Dunia.
1: Oke, jadi bantuannya berupa pendanaan yang diberikan ya.
0: Dan langsung dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove tersebut. Dan sama halnya juga dengan program yang peningkatan usaha masyarakat, sama seperti itu juga. Pendanaan itu akan langsung dikelola oleh kelompok masyarakat. Jadi ada kemandirian kelompok untuk bisa bagaimana dana hibah yang diberikan itu bisa dikelola dengan baik sesuai dengan potensi kelompok tersebut. Begitu.
1: Baik, tapi harus ada kelompok, artinya bukan per individu.
0: Tidak, harus kelompok persyaratannya. Kelompok.
1: Nah, baik, oke. Ini banyak hal sebenarnya ingin saya tanya, tapi boleh kita bergeser sedikit ke Ibu Mawarni ya, Bu Mawarni, Ketua KUB Mawar Meranti. Dan di depan saya saat ini ada beberapa produk yang dibawa, begitu ya. Nah, dari latar belakang Ibu Mawarni, ini saya melihat Anda sebagai apa ya? Apakah ini owner atau apa? Tapi di sini judulnya adalah kisah sukses Misagu Kepulauan Meranti. Apakah ini juga Bu Mawarni juga atau bagaimana, dalam kelompok yang sama atau seperti apa?

0: boleh cerita untuk Bu Mawarni.
1: Kalau saya kan sebagai ketua dari KUB Mawar Meranti, ya, usaha Misaguni tadi, dan saya juga pekerja, bekerja sama dengan kelompok.
0: Baik, ini artinya Pak Mutoin, Ibu Mawarni ini yang masuk ya, salah satu kelompok artinya ya. Ada banyak kelompok atau bagaimana?
2: Bu Mawarni itu salah satu kelompok dari KUB Mawar Meranti yang kita bina dari 2024 sampai 2025 ini ada 43 kelompok yang sudah kita dampingi dan bina.
0: Itu Riau?
2: Untuk Riau.
0: Oke, ada 43.
2: Itu yang tersebar di Kabupaten Inhil, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis.
0: Dan termasuk salah satunya di Meranti ada KUB Mawar Meranti. Betul. Ya, Ibu Mawarni sebagai ketuanya. Baik, apa saja hal yang dilakukan kegiatan untuk KUB Mawar Meranti ini sebagai ketua, Bu Mawarni? Bisa dijelaskan untuk pendengar kita.
1: Ya, sebagai ketua saya kan menjalankan usaha Misagu. Jadi di kelompok saya sehari-harinya bikin Misagu untuk menghasilkan yang terbaik untuk kelompok ini.
0: Baik, sudah mulai dari kapan?
1: Kalau mulainya berdirinya saya sendiri, mulainya dari tahun 2021. Untuk saya sendiri kan pekerja rumahan. Sampai sekarang 2024 kemarin dibantu dengan MPOCR. Sampailah sekarang ini berjalannya dengan baik juga.
0: Dapat bantuan ini mulai dari kapan Ibu Mawarni?
1: Dapat bantuan dari MPOCR dari tahun 2024.
0: Jumlah anggota kita berapa orang saat
1: jumlah
0: ini?
1: Jumlah anggota 15 orang.
0: 15 orang. Ibu-ibu semua?
1: Enggak.
0: Tidak. Berarti bisa semua ya, mau bapak-bapak atau ibu-ibu dapat bergabung. Itu hanya difokuskan untuk usaha Misagu saja atau ada produk lain yang dapat dana hibah dari yang 4CR ini untuk kelompok KUB Mawar Meranti ya.
1: Ada juga dengan kerupuk sagu, Misagu. Yang
0: semuanya berbahan dasar sagu ya?
1: Iya, dari dasar sagu.
0: Oke, baik. Jadi bisa dikatakan cerita sedikit mungkin ya pengalaman sebagai ketua ya, mengayomi juga anggota-anggota lainnya di KUB Mawar Meranti, perubahan ekonomi anggota. Nah ini menarik ya, mungkin ini yang menjadi pertanyaan dari pendengar kita sebelum dan setelah bergabung dengan MPOCR ini bagaimana?
1: Sebelum bergabung dengan MPOCR, kami bisa melakukan produk ini kalau sehari sebanyak 15 kilo perharinya.
0: Sebelum ya?
1: Sebelum. Dan untuk hasil satu bulan itu mencapai sekitar 320 kilo. Itu sebelum. Jadi kalau untuk sudah kami bergabung dengan MPOCR, alhamdulillah, kalau untuk perharinya kami bisa mencapai 50 target utama, bisa juga sampai 70 kilo. Untuk per bulannya kami bisa mencapai 1,2 ton.
0: Wow, ini melejit ya angkanya ya. Luar biasa setelah bergabung ya, berarti dampak ekonominya positif begitu ya, Bu Mawarni ya. Oke, saya ke Pak Mutoin. Ini gambaran pendengar kita dana hibah. Biasanya kan kita mendapatkan modal untuk bantuan usaha dan lain sebagainya dari perbankan begitu ya. Tapi yang perlu diketahui, ditekankan masyarakat kita bahwasanya yang berhak mendapatkan ini untuk pengembangan usaha masyarakat ini artinya ada syarat ketentuannya tadi seperti di awal disampaikan ya begitu. Nah untuk MPOCR ini sejauh ini adakah mungkin bisa kita katakan tantangan yang kita hadapi? Karena ini sudah berjalan dari tahun 2024 ya. Bantuan dana hibah ini kan berkaitan dengan dana, anggaran begitu ya Pak Mutoin. Bagaimana? Boleh disampaikan?
2: Baik, terkait tantangan dalam memberi bantuan hibah dana kepada kelompok ini memang agak banyak apa namanya itu, banyak cerita.
0: Boleh Anda sedikit dekat dengan mikrofon kita Bapak?
2: Iya. Okay. Banyak cerita. Jadi memang kondisi masyarakat kita hari ini yang secara sumber daya manusianya di wilayah pesisir kita ya, maklumi.
0: Kita tahu bersama seperti apa kondisinya.
2: Iya betul. Artinya kami dari yang MPOCR itu melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok yang telah mendapatkan kegiatan dana hibah tersebut. Jadi kita butuh ekstra untuk bisa mendampingi mulai dari mengidentifikasi potensi kelompok itu sendiri. Jadi dari kelompok itu sebetulnya potensi sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya itu apa. Jadi kita mulai dari
0: identifikasi
2: situ
0: dulu ya.
2: Betul.
0: Setiap daerah ini punya hal yang berbeda artinya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Jadi mulai dari identifikasi potensi, selanjutnya setelah teridentifikasi potensinya, secara kelembagaannya juga kita berikan pelatihan juga, peningkatan kapasitas. Untuk kelembagaannya
0: agar berkembang.
2: Betul. Sampai kita melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana usahanya. Rencana usahanya juga dampingi. Sampai apa namanya itu pengadaan sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan usaha tersebut juga ya kita bantu dampingi.
0: Wah, turut diperhatikan juga ya sampai ke titik itu.
2: Betul.
0: Ya. Tidak hanya kita serta-merta memberikan dana begitu saja, tidak.
2: Langsung
0: ya
2: kita tinggal, tidak.
0: Tidak.
2: Tapi
0: ya
2: tetap akan kita dampingi keberlanjutan dari kegiatan yang sudah kita bantu tersebut. Sampai kita setelah bantuan sudah diterima oleh kelompok masyarakat, itu ada kita yang namanya sekolah lapang livelihood. Jadi pelatihan peningkatan kapasitas. Jadi dari kelompok ini yang kita bantu, apa yang mereka butuhkan untuk peningkatan kapasitas kelompok itu sendiri.
0: Terus di upgrade artinya.
2: Betul.
0: Ya, tidak hanya jalan di tempat.
2: Betul.
0: Begitu ya.
2: Okay. Baik itu secara kemampuan, misal pengolahannya ditingkatkan secara kualitasnya supaya secara pasar luas bisa terjangkau, seperti itu. Dan terkait laporan keuangan juga kita dampingi dalam menyusun laporan keuangan. Seringkali saya sampaikan dengan kelompok, sebagus apapun kelompok, ketika laporan keuangan kita tidak ada, itu
0: sia-sia juga ya.
2: Kita tidak bisa diukur.
0: Tidak diukur perkembangan usahanya itu ya.
2: Begitu. Sampai hari ini kita juga untuk bagaimana kelompok masyarakat yang kita bantu melalui binaan Evosi hari ini juga kita hubungkan dengan beberapa pasar yang ada, seperti off-taker. Kemarin kita sudah kerjasama dengan Koperasi Pemasaran Sukses Mulia Indonesia. Itu memenuhi kebutuhan bahan baku misagu untuk dapur SPPG yang ada di Pekanbaru. Dan itu kita sudah melakukan MOU.
0: MOU ya.
2: Iya, itu salah satu
0: akan terjalin kerjasama ke depan ya.
2: Betul. Karena kita mengingat MVCR itu akan berakhir pada tahun 2027. Artinya kalau keberlanjutan program itu sudah harus kita persiapkan sejak sekarang.
0: Sekarang. Oke.
2: Okay. Sampai kemarin kita juga proyek MVCR itu bekerja sama dengan rumah BUMN Pekanbaru. Supaya kelompok-kelompok binaan kita itu terdaftar di rumah BUMN dan nantinya akan mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas serta sampai promosi produk di rumah BUMN itu sendiri.
0: Baik,
2: itu sudah kita bangun dari kemarin awal tahun.
0: Oke, baik, luar biasa ini. Baik, pendengar kita tampaknya lebih penasaran dengan perbincangan kita ini ya Pak Mutoin ya dan Bu Mawarni. Jadi mungkin langkah kita langsung menyapa atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung berpartisipasi. 0761251111 atau di 24595. Silakan bergabung bersama kami pendengar. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Halo Pro 1, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Dengan siapa narasumbernya Kak Rizky?
0: Iya, narasumber kita saat ini ada Bapak Mutoin dan Ibu Mawarni. Bapak, ini dengan Bapak siapa, di mana, maaf?
3: Uncu Dipo, di Kota Telok, Sumatera Barat.
0: Dari Sumatera Barat, Uncu Dipo. Wah, ini jauh pendengar kita ya. Uncu Dipo, apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan untuk dua orang narasumber kita?
3: Apa temanya tadi Kak Rizky?
0: Membangun ekonomi masyarakat pesisir, Uncu.
3: Gimana gitu membangun ekonomi pendapat masyarakat bisa lebih semangat, lebih maju gitu, lebih berinisiatif gitu, lebih mau bergerak dan lebih semangat, mungkin semangatnya lebih maju, tidak itu saja, lebih berkembang.
0: Agar lebih berkembang.
3: Saya ingin menanyakan kepada narasumber gimana aja ujian, tantangan, ujian dan tantangan perjuangannya, isu-isunya dan kedepannya seperti apa.
0: Oke, Uncu.
3: Sudah jelas, Kak Cici?
0: Iya, sangat jelas, Uncu. Terima kasih, Uncu Dipo, ya.
3: terima kasih iya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita jauh ini dari Sumatera Barat, karena RRI memang ada di ujung jari, seluruh dunia bisa mengakses, bisa mendengarkan ya. Contohnya pendengar kita ada Mencudipo di Sumatera Barat. Anda pendengar lain juga silakan bergabung bersama kami di line telepon 0761251111. Atau gabung di via pesan singkat WhatsApp kami pendengar ya 0811767391. Baik, Pak Mutoin dan Ibu Mawarni, sebelum mungkin kita menanggapi apa yang ditanyakan, disampaikan oleh pendengar kita, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita rehat dulu sejenak ya. Kita break sesaat pendengar, dan untuk Anda silakan tetap bersama kami karena Dialog Interaktif Riau Menyapa akan kembali kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @rri_pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini masih dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Membangun ekonomi masyarakat pesisir masih menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Market Business Assistant dan Business Coach Supervisor M4CR Bapak Abdul Mutoin ST dan Ketua KUB Mawar Meranti Ibu Mawarni. Anda pendengar Pro 1, kami informasikan line telepon sudah kami buka kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan ya. 0761-25111 atau di via WhatsApp Pro 1 0811-76-73991 melalui pesan singkat WhatsApp Pro 1. Dan untuk dialog yang Anda dengarkan ini, itu juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami RRI Pekanbaru dan live streaming TikTok RRI Pekanbaru. Baik, Pak Mutoin, ada pendengar kita ya jauh ini dari Sumatera Barat, tapi penasaran juga ya, apa hal yang kiranya memang mungkin lebih ditekankan lagi begitu ya untuk membangun ekonomi masyarakat. Dan sejauh ini sama halnya tadi sesi kita sebelumnya, tantangan mungkin yang dihadapi, adakah proses-proses yang mungkin bisa dikatakan di luar dari ekspektasi kita ini. Nah, ini bagaimana Pak Mutoin? Silakan.
1: Ya. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Sebetulnya kalau tantangan terkait pembinaan kelompok itu cukup kompleks.
0: Komplit ya, ya, karena ini banyak Riau apalagi yang dipegang Pak Mutoin ya.
1: Betul. Terkait apa namanya itu menghadapi usaha yang kelompok lakukan. Itu terkait manajemen usaha yang dilakukan itu juga menjadi tantangan di kita.
0: Ya. Ini tadi seperti Bapak katakan ada 43.
1: Betul.
0: Wah, banyak ya.
1: Iya.
0: Dengan keanggotaan yang misalnya ada di dalam M4CR bisa mengcoverkah seluruh 43 ini atau seperti apa sejauh ini?
1: Sejauh ini sumber daya manusia yang ada di M4CR bagaimana kita bisa maksimalkan dan saling berkolaborasi di tim M4CR. Jadi di M4CR ada beberapa bagian dan itu kita saling berkolaborasi untuk sama-sama mencari solusi dari tantangan yang kita lakukan di kelompok masyarakat yang kita bina ini.
0: Oke, paling atas biasanya dalam segi apanya ini Pak Mutoin? Tantangan yang kita hadapi dari 43 kelompok yang ada saat ini.
1: Yang paling utama itu terkait laporan keuangan.
0: Laporan keuangan ternyata.
1: Iya. Jadi laporan keuangan itu menjadi hal yang juga menjadi persoalan tersendiri. Selanjutnya itu produk dari POKMAS ini bukan tidak bagus. Produk dari POKMAS itu bagus-bagus.
0: Bagus-bagus.
1: Cuma kendala mereka itu persoalan pasar.
0: Dari pemasarannya.
1: Iya. Ya.
0: Jadi, banyak mungkin yang belum tahu.
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Jadi kalau saya lihat kelompok masyarakat kita ini, jangkauan pasar itu kan hanya lokal saja.
0: Iya.
1: Jadi untuk pasar keluar itu perlu difasilitasi dari proyek M4CR ini sendiri. Makanya tadi saya sampaikan dari awal, bagaimana kita mencarikan solusi untuk persoalan pasar bisa kita bantu. Itu salah satunya itu kita bekerja sama dengan pihak lain. Seperti koperasi itu sendiri yang tadi saya sebutkan.
0: Iya.
1: Dan selanjutnya dengan rumah BUMN Pekanbaru juga.
0: Berkolaborasi kita ya dengan rumah BUMN.
1: Betul.
0: Ya. Baik, jadi tetap mencari solusi-solusi. Karena pasti ada tantangan permasalahan dihadapi ya selama berlangsungnya program ataupun juga rangkaian kegiatan dilakukan untuk pengembangan usaha masyarakat ini. Apalagi bentuk usahanya juga setiap daerah, setiap kelompok itu pasti berbeda-beda Bapak ya.
1: Sangat berbeda-beda. Ada mulai dari alat tangkap, mereka sebagai nelayan, permintaannya yaitu tadi dibantu untuk alat tangkapnya dengan jaringnya. Nah itu untuk penjualannya juga ada yang dijual langsung, ada ikan itu yang memang ketika panen dengan jumlah banyak itu yang sulit untuk mereka jual, sehingga itu menjadi persoalan tersendiri.
0: Oh iya, ternyata dengan hasil yang banyak ada persoalan tersendiri.
1: Betul.
0: Juga ya, pemasaran penjualannya lagi ya.
1: Betul.
0: Ini juga menjadi atensi kita untuk membantu permasalahan nelayan tersebut ya.
1: Ini sedang kita upayakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kemarin juga saya sudah berdiskusi banyak dengan Kadin, Kamar Dagang Indonesia yang untuk Pekan Riau. Kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Haris Yanto. Mungkin nanti kita akan banyak berbicara atau mendiskusikan terkait persoalan-persoalan ini supaya bisa kita carikan solusinya. Karena terkait ikan ini, peluang pasarnya itu sangat terbuka lebar.
0: Sebenarnya terbuka lebar ya.
1: Iya, cuman persoalannya nelayannya belum terhubung dengan pasarnya ini tadi.
0: Nah, itu berarti inilah di sini yang 4CR menjadi penghubungnya ini.
1: Betul. Hmm. Selain memberi bantuan, juga kita memberikan solusi bagaimana hasil tangkapan nelayan itu bisa kita bantu dalam dalam hal pemasaran juga.
0: Akses pasarnya, pemasarannya yang menjadi titik di sini ya. Betul. Karena sesungguhnya setiap daerah atau kelompok-kelompok usaha yang ada ini mempunyai produk unggulan mereka ya. Contohnya nelayan mungkin dengan ikan kita, sumber daya alam kita yang melimpah. Betul. Tapi akses pasarnya yang tidak menjangkau.
1: Betul.
0: Ataupun juga seperti KUB Muar Meranti ini, produk-produknya ada unggul, bahan dasarnya juga sangat unggul. Betul. Pemasaran yang terbatas juga ya.
1: Jadi kalau untuk sedikit cerita Muar Meranti, banyak saya diskusi dengan Mawar Meranti, persoalan mereka itu bukan pada persoalan pasar ternyata.
0: Oh, lebih ke apa?
1: Persoalannya itu pada persoalan pendukung produksi.
0: Pendukung produksi.
1: Seperti kebutuhan air bersih. Jadi memang untuk wilayah pesisir, terkait air bersih itu menjadi persoalan tersendiri.
0: Wah, ini menarik. Kalau gitu saya ke Ibu Mawarni langsung lah ya Pak, mutoin ya. Langsung ke ketuanya nih. Baik, berarti artinya bukan akses pasarnya yang menjadi ya. Berarti lingkungan alam yang memang kita tahu Meranti, kualitas airnya, air bersihnya ini bagaimana sebenarnya? Mungkin Bu Mawarni bisa menceritakan.
2: Ya, kalau kendalanya pada air bersih ini, kalau di daerah pesisir di Meranti itu kurang bagus Bu.
0: Sementara kita membuat harus produk olahan makanan ini ya.
2: Ya, kalau penampungan kan sewaktu hari hujan bisa kita menampung. Kalau memang musim panas kita putus air Bu. Kalau untuk pemasaran insya Allah
0: Bisa tercover ya.
2: Bisa sampainya keluar-luar daerah juga Bu.
0: Baik. Nah, ini masih menjadi tantangan hingga saat ini. Permasalahan dihadapi air
2: gitu. Air sama bahan bakar gitu Bu.
0: Bahan bakar. Iya. Ada solusi atau mungkin sejauh ini bagaimana? Kita akan menunggu saja atau bagaimana sejauh ini Bu Mawarni?
2: Di sinilah kami kerjasama dengan M4CR, mohon dukungannya lagi bagaimana cara untuk airnya sama untuk bahan bakarnya
0: Bu. PR ya Pak Mutoin ya. Tapi ini program yang memang dinanti dan memang diharapkan oleh para pelaku usaha UMKM kita begitu ya, dengan persoalan tiap daerah, tiap usaha itu berbeda-beda ya Pak Mutoin ya. Oke. Menanggapi mungkin ingin ditambahkan?
1: Saya tanggapi sedikit terkait apa yang disampaikan dari Bu Mawar. Alhamdulillah Ibu Mawar ini kan dapat kegiatan di 2024 dan secara progres kegiatan sangat berkembang. Karena dari awal dari produksinya 15 kilo itu bisa meningkat sampai 50 sampai 70 kilo per hari.
0: Iya, per hari.
1: Per hari. Kita juga di M4CR ada yang namanya itu pengembangan usaha. Jadi basisnya itu sudah bicara kita bisnis, Bu. Jadi kalau yang tahap pertama itu namanya pengembangan usaha tahap 1 atau window 1. Kalau yang ini nanti Ibu Mawarni sedang kita upayakan, kita sedang rencanakan untuk dapat kegiatan pengembangan usahanya untuk window 2, untuk tahap 2-nya. Jadi kita di M4CR berkomitmen jika POKMAS atau kelompok masyarakat yang kita bantu tahap awal itu berhasil berkembang, itu akan kita bantu fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
0: Oh, berarti ada targetnya untuk setiap kelompok usaha ini. Baik, oke. Ini ada pesan yang masuk, saya akan bacakan terlebih dahulu ya Pak Mutoin dan Bu Mawarni, nanti juga bisa menanggapi. Dari pendengar kita 0852-7151 sekian-sekian. Andri, Bapak menanyakan ini mungkin flashback kita atau kilas balik sedikit kita dengan pembahasan kita yang pertama. Mungkin pendengar kita baru menanyakan, agar mendapatkan bantuan dari M4CR ini apa syarat ketentuan, dan juga jika sudah mendapatkan bantuan apakah modal itu harus dipulangkan lagi atau bagaimana? Mendengar kita penasaran ini. Baik, dan apakah harus dalam bentuk kelompok? Oke, silakan.
1: Baik, saya akan jawab. Sasaran dari penerima hibah pengembang usaha ini itu syaratnya itu harus melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove yang sudah kita bantu di awal ya. Jadi persyaratannya itu sudah melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove yang dari target M4CR. M4CR. Jadi dengan persyaratan keberhasilan penanaman sesuai dengan yang dipersyaratkan dari MVCR. Jadi ketika tidak mendapatkan project MVCR, belum bisa mengakses untuk kegiatan untuk pengembangan usaha masyarakat. Berarti, dari MVCR.
0: Ini tidak untuk, artinya tidak untuk umum lah ya, karena ada syarat ketentuannya berkaitan dengan mangrove tadi, rehabilitasi mangrove. Betul. Makanya mungkin ini masyarakat pesisir lah yang banyak mungkin mendapatkan program ini ya. Oke, lanjutkan Pak Mutoin. Terkait tadi dengan syarat ketentuannya dan modal tadi ya, yang diberikan. Nah, setelah bantuan ini bagaimana?
1: Karena ini sifatnya hibah.
0: Hibah.
1: Jadi hibah dana dari MVCR ke kelompok masyarakat. Yang kita harapkan itu bagaimana bantuan yang kita beri ke kelompok itu berkelanjutan, berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita tidak ada ketentuan dana ini harus dikembalikan.
0: Oh, tidak ada ketentuan itu.
1: Tidak ada ketentuan untuk dana ini kembalikan. Tapi ada tuntutan kita bagaimana dana ini dapat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok.
0: Kita dan, tuntut nih kelompoknya ya untuk bisa ya.
1: Kita tuntut. Makanya kita melakukan pendampingan-pendampingan untuk bagaimana kelompok-kelompok yang telah kita bantu itu bisa berhasil gitu.
0: Baik. Begitu. Adakah kita kasih batas waktu begitu Pak Mutoin untuk ini produk ataupun juga kelompok ini harus berkembang begitu?
1: Kita tidak beri batas waktu, tapi kita tuntut untuk kelompok itu bagaimana dari awal itu sudah kemandiriannya itu sudah terbangun. Jadi kita tidak harus datang ke kelompok secara mandiri, kelompok itu sudah beraktivitas melaksanakan usaha yang dikembangkan sesuai dengan yang diusulkan gitu.
0: Iya, baik, baik. Artinya tidak. Nah, ini namanya hibah begitu tadi ya. Cuman ini memang artinya ada syaratnya untuk bisa mendapatkan yang namanya program pengembangan usaha masyarakat. Jangan nanti masyarakat kita berpikir oh ini ada program ini hibah, semuanya ingin ikut. Betul. Tidak, tapi ada syarat ketentuannya. Betul. Berarti Ibu Mawarni dan anggota lainnya sebelum berarti sudah mengikuti proses yang pertama tadi ya, mengikuti program rehabilitasi mangrove ya. Oke, sejauh ini bagaimana? Kita ingin berbicara tentang mangrove sedikit. Apa yang dilakukan sebelumnya tuh Bu Mawarni? Rehabilitasi mangrove ini.
2: Ada juga yang pembibitan. Untuk pembibitan itu jadikan ditanam di mangrove. Seperti di kelompok ini kan bikin pembibitan di kelompok yang kelompok mangrove tuh, ada juga yang beli, ada juga yang swadaya gitu.
0: Baik, tapi sejauh ini berjalan dengan baik ya sampai saat ini ya mangrove yang kita lakukan penanaman ataupun juga rehabilitasi tersebut ya. Oke, nah ini kita ke Bu Mawarni masih ada produk-produk yang ada di depan saat ini. Boleh mungkin pendengar kita yang menyaksikan di kanal YouTube kita, TikTok, apa saja ini Bu Mawarni? Jauh-jauh dari Meranti kah ini di bawah? Apa saja boleh diperkenalkan dengan pendengar kita?
2: Kalau ini misago.
0: Misago.
2: Misago. Yang dari produk kami, yang terutama dari produk kami, ini misago nih memang terbuatnya dari hasil olahan kelompok sendiri.
0: Ini langsung khas Meranti ini ya, misago ya. Baik, dari olahan atau bahan sagu berikutnya.
2: Bahan sagu.
0: Itu ada apa lagi yang dihasilkan dari sagu?
2: Ini kalau ini kerupuk udang.
0: Kerupuk udang.
2: Nah, juga dari bahan sagu.
0: Lebih sehat ya?
2: Iya. Tidak ada campur bahan-bahan lain.
0: Iya.
2: Tepung-tepung lain tidak ada campurannya. Khusus sagu.
0: Khusus sagu.
2: Iya.
0: Dan yang lain lagi? Semuanya?
2: Ini aja.
0: Itu saja. Baik. Berarti artinya kita ini dipasarkannya bagaimana sejauh ini?
2: Kalau misagu ini dipasarkan lewat dari WA itu. Yang permintaannya dari Dumai, kayak Duri, Pekanbaru juga ada, di Meranti, Bengkalis, juga di Batam. Kadang ada juga yang untuk luar negeri pasarannya.
0: Oke, baik. Artinya ini Pak Mutoin, prospek dan ataupun juga inovasi apa ya, teknologi digital ini juga kita manfaatkan berarti ya, sampai ke luar negeri nih pemasarannya. Kita juga melakukan pendampingan ya Pak Mutoin ya.
1: Ya, kita melakukan pendampingan dalam hal itu.
0: Baik, luar biasa sekali. Oke, baik. Anda silakan berpartisipasi bersama kami. Pendengarnya masih kami buka line telepon untuk Anda di 0761-25111. Tapi ini waktu kita terbatas, pendengar. Jadi, Anda yang bergabung juga mungkin ingin bertanya nanti. Itu boleh kita, artinya di sini pendengar kita bertanya-tanya tentang MVCR ini kemana selain dari dialog kita ini Pak Mutoin? Adakah kontaknya atau media sosial kita dan lain sebagainya yang memang kita hadirkan untuk masyarakat, informasi-informasi yang disampaikan ada?
1: Jadi kalau untuk kita di Riau itu ada di IG.
0: Oh, Instagram.
1: Iya, Instagram itu hijaukan mangrove Riau. Dihijaukan mangrove Riau, bisa di add di situ, bisa bergabung untuk bisa memantau perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan.
0: Karena kita update postingnya.
1: Selalu update. Setiap kegiatan kita update kegiatan.
0: Baik. Di mana tadi nama Instagramnya?
1: Hijaukan mangrove Riau.
0: Hijaukan mangrove Riau.
1: Instagram.
0: Boleh dilihat di situ seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan, begitu ya.
1: Betul.
0: Pak Mutoin.
1: Betul.
0: Ya. Baik, ini waktu kita memang sangat terbatas ya Pak Mutoin. Tadi seperti yang Anda pernah sampaikan sebelumnya, program ini sampai 2027.
1: April.
0: Iya. Stop sampai di situ atau sebenarnya bagaimana?
1: Untuk saat ini sampai saat ini sampai bulan
0: gambarannya masih bulan April 2027 ya. Wah, ini kan tahun depan begitu ya. Nah, di jangka waktu yang ada saat ini, ke depannya apa hal lagi yang perlu kita lakukan?
1: Menjelang 2027, makanya kita sudah persiapan bagaimana kita berkolaborasi dengan semua pihak, stakeholder kita berkolaborasi, baik itu instansi pemerintah atau instansi non pemerintah. Jadi kita bangun komunikasi supaya setelah berakhirnya proyek InfoSiar ini ada yang melanjutkan dari program-program yang sudah kita bantu dan khususnya kita bina, itu ada keberlanjutannya, itu sudah kita persiapkan sejak dini.
0: Baik.
1: Seperti kemarin kita sudah diskusi juga dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelautan, perikanan. Kemarin juga kita sudah koordinasi dengan Kadin untuk Riau. Rencana kita akan bertemu diskusi lebih lanjut untuk membicarakan terkait
0: program ini. Apakah nanti lanjut lagi atau seperti apa?
1: Betul.
0: Begitu ya, karena jadi ini sangat membantu sekali tampaknya ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Ke Bu Mawarni. Bu Mawarni, kalau pendengar kita penasaran ini, ingin mencoba begitu ya, ingin tahu apa ini rasanya mie sagu dari yang dibuat oleh KUB Mawar Meranti, kemana pendengar kita bisa mengakses ini, Bu Mawarni?
2: Untuk mie sagu nih,
0: mie sagu dan yang lainnya,
2: Untuk pesanan gitu, bisa melewati nomor handphone WA.
0: Silakan sebutkan.
2: Jadi kalau pemirsa yang ingin mencoba dan merasa untuk pesanan ini, lewat WA saya 0022 4745 3304.
0: Boleh diulang kembali.
2: 0822 4745 3304.
0: Kita siap ya produksi ini dan juga mengirimkan sesuai dengan permintaan domisili dari pendengar kita, begitu ya. Atau setelah ini makin melejit lagi nih,
2: amin.
0: Bu Muarni, amin. Oke, baik Pak Mutoin, ini kita sudah sampai di penghujung waktu Bapak ya, tidak terasa ini hampir satu jam kebersamaan kita. Mungkin sekiranya dengan adanya program ini atau yang sudah kita sampaikan kepada pendengar kita, apa pesan kepada seluruh pendengar ya, khususnya juga masyarakat pesisir begitu ya, yang sedang artinya berjuang lah ya mengembangkan usaha mereka. Silakan Pak Mutoin.
1: Baik, pesan untuk seluruh pelaku UMKM di wilayah pesisir, tetap semangat dan optimis. Kita belajar dari kelompok Mawar Meranti. Mereka memproduksi mulai dari 15 kilo dengan keoptimisan dan konsistennya dalam memproduksi olahan mie sagu. Alhamdulillah hari ini pasar itu terbentuk dengan sendirinya. Dan pihak-pihak lain juga ada yang membantu untuk mempromosikan dari produk-produk UMKM yang dilakukan oleh kelompok-kelompok binaan kita. Selanjutnya, pesan terakhir saya, terima kasih juga kepada Rumah BUMN Pekanbaru yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan kerjasamanya dari Rumah BUMN Pekanbaru juga, kita kan ada kolaborasi dari InfoSiar Riau itu dengan Rumah BUMN dalam peningkatan sumber daya kelompok. Jadi untuk pelatihan-pelatihan itu kita Minta juga bantu dengan rumah BUMN karena adanya kerjasama.
0: Itu mudah-mudahan ini terjalin terus dengan baik ya. Nah selaku yang membuka usaha begitu ya, dan juga sebagai ketua KUB Mawar Meranti, apa juga ini pesan untuk para pendengar kita yang saat ini merintis begitu ya, tengah membangun usaha, khususnya juga pendengar kita yang berada di daerah pesisir, Bu Mawar nih, silakan.
2: Saya ucapkan pada pendengar yang perintis juga usaha, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah putus asa, tetaplah berjuang. Seperti kami ini berjuang dan tidak pernah berhenti berjuang. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Mutaim sebagai MPOCR yang telah membantu kami dan juga terus membantu kami sampai saat ini. Mungkin kedepannya juga lagi membantu kami. Kami ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih.
0: Baik, itu saja. Bu Mawarni, Pak Mutoin, terima kasih banyak ya, udah berbagi pengalaman, informasi yang menarik nih untuk seluruh pendengar kita. Sukses juga untuk seluruh kegiatan aktivitasnya. Bu Mawarni juga makin sukses, makin melejit lah semuanya begitu ya, dan berjalan dengan baik, lancar juga ya Pak Mutoin, untuk program MPOCR kita ini, Pak Mutoin ya. Sekali terima kasih banyak. Ini akan kemana Pak Ibu Mawarni, ke Meranti atau stay-nya di mana ini? Tinggal.
1: Jadi
2: Meranti.
1: Jadi hari ini kegiatan kita itu sebetulnya ada kegiatan dari MPOCR. Itu hari ini itu pemaparan terkait rencana pengembangan usaha kelompok Mawar Meranti.
0: Oh gitu, banyak agendanya. Iya.
1: Jadi kegiatan kita hari ini sebetulnya di Hotel Primer. Sampai hari Jumat.
0: Sampai hari Jumat. Betul. Baru nanti balik lagi ke Meranti. Wah, sukses untuk seluruh kegiatannya ya, Pak Mutoin ya. Bu Mawarni, salam juga untuk anggota ataupun juga rekan-rekan yang lain ya. Sukses terus. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, hingga di sini kebersamaan kita dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, membangun ekonomi masyarakat pesisir, menjadi pembahasan yang telah kami hadirkan untuk Anda. Tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan narasumber kita, Market Business Assistant dan Business Coach Supervisor M4CR, Bapak Abdul Mutoin ST, dan Ketua KUB Mawar Meranti, Bu Mawarni. Semoga tadi apa yang sudah diperbincangkan pagi ini, pendengar ya, memberi wawasan untuk kita bahwa pembangunan ekonomi masyarakat pesisir itu membutuhkan kolaborasi, inovasi, serta keterlibatan aktif seluruh pihak agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini, saya Suci Rasli pamit. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Dan tentu kita juga masih terus melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Masih untuk hari ini di edisi Kamis yang ke-18 di tahun 2026 bulan Juni pendengar. Kami hadir bersama Anda melanjutkan kebersamaan dalam program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya Suci Rasul ya, masih bersama Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat ini di studio menunjukkan pukul 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Sebelum kami lanjutkan menemani Anda di kesempatan ini dengan menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru, ada informasi yang akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar. Di kesempatan pagi menjelang siang ini kita simak informasi kami sajikan dalam laporan terkini bersama reporter RRI Pekanbaru.

0: Terkini di kesempatan ini pendengar kami hadirkan langsung terkait dengan sidang dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid ya. Hari ini kembali digelar dan dijadwalkan Ustadz Abdul Somad bersaksi di persidangan. Seperti apa jalannya sidang? Kita simak bersama reporter kami Santi Yunas. Santi, laporan Anda.
1: Baik, di sidang juga pendengar saat ini saya berada di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk pagi hari ini memang sudah ramai simpatisan dari Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid sejak pagi tadi untuk dapat menyaksikan jalannya persidangan pada hari ini. Dan memang dijadwalkan pada hari ini presentasinya yakni Ustadz Abdul Somad. Dan namun sampai saat ini belum tampak hadir dan baru saja hadir terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid sudah ada di sampai di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan saat ini masih berada di dalam ruang tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru nanti sebelum akan langsung melanjutkan sidang pada hari ini. Dan untuk suasana di dalam ruang sidang maupun di luar Pengadilan Negeri Pekanbaru ini sudah ramai sehingga nampak dari pihak kepolisian pun ikut mengatur arus lalu lintas di depan kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai. Selain itu juga pengamanan ketat oleh pihak kepolisian ini sejak pagi tadi untuk mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dan untuk agenda sidang memang dijadwalkan pada pukul 10 pagi nanti karena memang untuk agenda pemeriksaan saksi masih terus berlanjut, yakni hari ini saksi yang meringankan dari Abdul Wahid yang pada hari ini dijadwalkan memang hadir Ustaz Abdul Somad untuk menghadiri persidangan sebagai saksi dari pihak Abdul Wahid. Sementara itu juga suasana di dalam ruang sidang ini seperti biasanya selalu berbeda di saat persidangan akan dimulai nanti langsung disusun oleh Hakim Delta Tamtama. Demikian dulu laporan yang dapat saya laporkan langsung dari ruang sidang Juno Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kembali ke sisi di studio.
0: RRI Pro 1. Demikian pendengar ya, telah kami hadirkan untuk Anda siaran ataupun juga laporan terkini bersama reporter kami Santi Yunas. Santi Yunas tadi itu melaporkan terkait dengan sidang dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid ya. Hari ini kembali digelar dan dijadwalkan Ustadz Abdul Somad itu bersaksi di persidangan. Kami juga saat ini tengah menyiarkan secara langsung pendengarnya jalannya sidang melalui live streaming kami di TikTok RRI Pekanbaru. Kunjungi live streaming kami di TikTok RRI Pekanbaru. Tetap bersama Pro 1.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan kita nanti juga akan mengakhiri program ataupun juga rangkaian Riau Pagi. Namun Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini juga nanti dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita bersama dalam rangkaian Riau Siang ya. Nah, nanti mengawali kebersamaan di Riau Siang akan kami ajak Anda untuk sama-sama kita melanjutkan kebersamaan dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Jadi pada jumpa suara kita di dialog interaktif Jaksa Menyapa hari ini, pendengar, kami akan hadirkan narasumber nanti dari Kejati Riau ya, Kejaksaan Tinggi Riau, dengan pembahasan khusus yang nanti juga dapat Anda dengarkan terkait dengan eksistensi tindak pidana militer dalam penanganan perkara koneksitas, khususnya tindak pidana korupsi. Bergabung juga nanti bersama kami dalam dialog tersebut, pendengar ya, line telepon 0761-25111, dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di kanal RRI Pekanbaru. Anda silahkan mendengarkan kami juga melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Sebelum kita melangkah dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa hari ini yang juga nanti dirilai oleh studio penyiaran RRI Bengkalis, ya, sebuah lagu masih akan kami hadirkan, pendengar ya, menemani segala kegiatan aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini di studio telah menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, dan kita kini sudah melangkah dalam rangkaian Riau Siang. Mengawali kebersamaan kita dalam Riau Siang untuk hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026, kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita merangkai kebersamaan dalam dialog teraktif Jaksa Menyapa. Hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau, dan ada rekan saya Tuti Fitri yang akan bersama Anda.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat siang saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini pendengar. Kita akan bicara soal bagaimana kita akan sama-sama membahas bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau pada siang hari ini. Pendengar, nanti Anda bisa berinteraktif bersama kami untuk bersama-sama dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kita akan membahas tentang judul pada siang hari ini adalah tentang eksistensi asisten bidang tindak pidana militer dalam penanganan perkara koneksitas khususnya tindak pidana korupsi. Silakan nanti Anda bersama kami di line telepon 25111 24595, 0811 7673 991. Nah pendengar, acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Sudah hadir dua narasumber di studio RRI pada pagi, maksud kami siang hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Muhammad Irham DJ SH MH, Kolonel CHK, selaku Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Irham.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
2: Sehat ya Pak ya?
3: Sejahtera, sehat-sehat semua.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pak Irham tidak sendiri, juga bersama dengan Bapak Abdul Malik SHMH selaku Kasih Penuntutan Aspid Mil Kejaksaan Tinggi Riau. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Malik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Pak Malik ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nah, untuk siang hari ini kita akan bicara soal bagaimana eksistensi asisten bidang tindak pidana militer dalam penanganan perkara koneksitas khususnya tindak pidana korupsi. Baik, sebelum panjang lebar nih Pak Irham dan juga Pak Malik, orang bilang tak kenal maka tak sayang, begitu ya Pak ya. Baik, Pak Irham sudah lama bertugas di Kejaksaan Tinggi Riau Pak.
3: Alhamdulillah, mungkin saya dilantik di Kejaksaan Tinggi Riau sebagai Asisten Bidang Militer pada tanggal 19 Januari 2026.
2: Baik, ya baru
3: kurang lebih 5 bulan lah.
2: 5-6 bulan begitu ya Pak ya. Nah, di sini kan ada kolonelnya Pak. Dan itu penasaran juga nih Pak dengan e-player yang kami sebar bahwa kok ada ya TNI di tubuhnya kejaksaan. Boleh sedikit diilustrasikan begitu Pak?
3: Ya Pak, jadi melihat perkembangan negara ini, dasarnya bahwa setiap warga negara tidak ada yang kebal hukum.
2: Baik.
3: Semua persamaan kedudukannya di depan hukum. Ya, makanya pemerintah dalam hal ini TNI akan ikut dalam perkembangan organisasi kenegaraan, sehingga dibentuklah organisasi di Kejaksaan Agung namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
2: Oke.
3: Dengan dasar Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2021. Yang kedua ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 1 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Baik. Selanjutnya ada Peraturan Jaksa Agung juga nomor 2 tahun 2022 tentang penugasan dan pembinaan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga inilah tadi yang saya maksud, tidak sehingga masuk ke dalamnya selaku TNI aktif.
2: TNI aktif
3: ditugaskan di sana dari jabatan yang berlatar belakang hukum. Jadi kita ditempatkan di sana. Jadi kalau dari pusat namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Turunannya ke bawah di Kejaksaan Tinggi ada namanya Asisten Pidana Militer. Seperti sekarang jabatan saya selaku Asisten Pidana Militer.
2: Baik, oke. Sudah diperkenalkan kepada pendengar ya. Ini namanya ada kolonel di belakang. Karena memang Bapak ini adalah TNI ya. Yang bertugas di Kejaksaan sesuai dengan perintah yang ada. Baik, Pak Malik sudah ada nih Pak Irham tadi ya. Jadi Pak Malik adalah Asisten Pidana Militer Kejaksaan, maksud kami Kasih Penuntutan Aspid Mil Kejaksaan Tinggi Riau. Nah, sudah berapa lama nih Pak Malik bertugas di Kejati Riau Pak?
4: Alhamdulillah sudah berkecimpung di dunia kejaksaan sekitar 26 tahun Pak.
2: Wow,
4: alhamdulillah ya.
2: Di Kejati Riau sudah berapa tahun?
4: Sudah Kejati Riau sudah sekitar 2 tahun Pak.
2: 2 tahun ya. Kalau di tempatnya udah cukup lama juga
4: sudah
2: ya Pak.
4: Cukup lama alhamdulillah.
2: Baik. Semoga enggak jenuh ya Pak ya. Baik, oke. Okay. Pak Irham dan juga Pak Malik, kita bicara soal judul yang tadi Pak. Nah, bicara soal perkara koneksitas ya, perkara koneksitas itu sebenarnya apa, Pak Ilham?
3: Ya, perkara koneksitas itu adanya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara seorang militer dan seorang sipil.
2: Oke. Okay.
3: Sama-sama melakukan tindak pidana. Dan tindak pidana itu bukan tindak pidana militer ya, tindak pidana umum yang dilakukan oleh seorang prajurit dan seorang sipil. Khususnya mungkin kita khususkan tadi ya masalah korupsi ya.
2: Kita menyangkutnya sekarang ini membahas tentang masalah korupsi.
3: Korupsi ya.
2: Nah, sebenarnya kalau masalah korupsi ini di tubuh militer itu banyak nggak, Pak? Yang semacam apa yang menggiurkan di sana, Pak?
3: Ya, kalau militer korupsi itu sebenarnya sudah banyak, sudah bisa dilihat di media-media sosial, sudah banyak yang ditayangkan lah.
2: Ya.
3: Jadi masalah korupsi itu tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan. Yang sekarang yang di beredar di media sosial itu ada sampai bintang 3 ada yang sedang diusut sekarang. Yang diusut dalam perkara korupsi ya, secara koneksitas nantinya ke depan. Jadi tentara cukup terbuka lah memberikan gambaran bahwa itu tadi yang saya sampaikan dari awal, bahwa tidak ada yang kebal hukum ya. Semua diproses secara bersama-sama dan itu kan pasti ada mekanisme yang harus dilalui. Karena ini kan tentara sebagai tulang punggung negara, jadi mungkin ada faktor-faktor yang diperhatikan di situ. Namanya kan di tentara itu namanya ada kepentingan militer, ada kepentingan umum dan ada kepentingan hukum. Mungkin yang tidak dimiliki oleh yang lain itu adalah kepentingan militer. Dan tentara juga sudah cukup terbuka sekarang, nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Silakan memang kalau ini ya tetap diproses secara hukum.
2: Baik. Oke, okay. Nah kita ke Pak Malik. Pak Malik, ini kan sudah ada Pak Irham di posisinya sebagai asisten pidana militer Kejaksaan Tinggi Riau. Ya, nah, kalau kita melihat dari prosesnya, barangkali ketika seoknum dari TNI itu melakukan tindak pidana korupsi, nah awalnya itu pengaduannya itu kemana duluan, Pak?
4: Baik, saya jawab, Pak ya. Kalau kita jelaskan bagaimana mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya terhadap oknum TNI.
2: Iya, Pak Malik izin mendekatkan mikrofon, Pak.
4: Oknum TNI. Jadi terlebih dahulu kita kembali dulu sebenarnya apa itu koneksitas.
2: Koneksitas.
4: Iya. Di dalam pasal 170 kita undang-undang hukum acara pidana, undang-undang nomor 20 tahun 2025 itu jelaskan koneksitas apa sih? Barang apa sih itu?
2: Iya, koneksitas apa ya?
4: Koneksitas sebagaimana dijelaskan oleh beliau tadi bahwa kalau dilihat dari konteks tindak pidana, koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama.

0: Pertahanan. Dan Menteri Pertahanan ini bisa ditetapkan sidangnya di peradilan militer itu, gitu Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Itu pengertian koneksitas. Kemudian
1: ya.
0: Kalau berbicara penindakan tindak pidana korupsi oleh anggota, harus dulu ada entry point-nya. Entry point-nya apa? Mm-hmm. Jadi TNI ini harus dia bekerja sama dengan sipil.
1: Mm-hmm.
0: Dia harus
1: Pak izin lagi mikro.
0: Dia
1: mungkin bisa digeser ke sebelah sini,
0: iya,
1: Pak.
0: Dia okay, baik. Dia bekerja sama dengan sipil, Mbak. Dia harus komponen koneksitas tadi. Kalau tidak koneksitas, kita tidak bisa berwenang. Cuman melakukan koordinasi oleh apa yang dilakukan oleh admin, auditor militer yang dilakukan penuntutan sendiri oleh mereka. Jadi itu, Mbak. Jadi jika ada oknum TNI yang melakukan kerjasama tadi dengan sipil dapat melakukan pelaporan ke bidang pidana militer di Kejaksaan Tinggi Riau, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nah, Pak Irham, antara oknum TNI dengan oknum sipil yang bekerja sama ya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, ini kan dua yang berbeda, Pak. Yang satu TNI, yang satu sipil. Jika ini memang terbukti melakukan hal tindak pidana itu, pelaporannya itu diawali di Mahkamah Militer, Pak? Atau diajukan seperti apa dulu nih, Pak?
2: Ya, perlu saya sampaikan. Pertama-tama mungkin proses ya. Prosesnya,
1: prosesnya
2: untuk melakukan perkara koneksitas itu pasti akan laporan ke polisi militer.
1: Ya.
2: Di polisi militer lah diolah. Apabila dianggap bahwa ini koneksitas, kami akan diserahkan ke pidana militer di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi untuk dikomunikasikan, dikoordinasikan. Setelah itu dikoordinasikan, memang cukup bukti bahwa ini memang perkara bisa dikoneksitaskan, akhirnya dibentuklah susunan panitia untuk perkara koneksitas ini. Dan semua unsur, ada polisi militernya, ada auditor militernya, kami selaku asisten pidana militer, selaku unsur yang mengkoordinasikannya nanti. Mengkoordinasikan untuk dilakukan penyidikan ke depannya. Jadi nanti di POM ini ada penyidiknya nanti di POM. Jadi ada penyidiknya dari POM dan ada penyidiknya dari Kejaksaan, dibentuk suatu panitia dalam perkara koneksitas. Setelah dilakukan perkara koneksitas, kita lihat mana yang cenderung kerugiannya, kira-kira di mana. Kalau berat di sipilnya, itu pasti akan disidangkan di peradilan sipil nanti, peradilan umum. Kalau memang berat lebih ini, disidangkan di peradilan militer. Tapi namun sebagaimana yang disampaikan kasih penuntutan saya tadi, itu harus ada keputusan dari Mahkamah Agung dan Menteri Pertahanan.
1: Kemana akan disidangkan?
2: Kemana disidangkan? Nanti akan membuat suatu keputusan bahwa disidangkan ke sana. Nanti itu pun susunan majelisnya juga ada tiga majelisnya, itu nanti tergantung apakah satu sipil, dua militer, atau dua militer, satu sipil. Baik. Jadi nanti dilihat dari keputusan Mahkamah Agung itu, dari bedah perkara tadi itu.
1: Ya itu, Mbak. Oke, sekilas kayaknya panjang dan ribet kayaknya.
2: Ya memang ribet, Mbak.
1: Makanya saya melihatnya tadi ada TNI, ada yang di sipilnya, begitu ya. Kalau misalnya suatu digelarnya sidang perkara ini, sipil dengan TNI-nya itu memang disatukan dalam sidang atau dipisah, karena kan sipil kan dari ASN ya, Pak?
2: Ya disatukan.
1: Disatukan.
2: Disatukan sidang.
1: Disatukan.
2: Jadi majelisnya kan ada tiga. Jadi nanti di situ ada sipil, ada militer. Namun kalau militernya umpamanya yang disidangkan, mungkin bisa dilihat kemarin di TV ya, di media sosial, yang disidangkan, kalau yang disidangkan pangkatnya bintang 3
1: ya,
2: itu harus ditutulerkan dulu, dikasih pangkat lokal di dalam ruangan persidangan, itu memakai pangkat ya minimal sama pangkatnya yang disidangkan. Umpamanya bintang 3 yang disidangkan, berarti majelis hakimnya juga
1: harus
2: bintang 3, salah satunya di situ ketua majelisnya.
1: Artinya ketua majelisnya dengan yang disidangkan selevel lah ya.
2: Harus
1: Pak, ya?
2: Level.
1: Enggak boleh pangkatnya di bawah ya.
2: Enggak boleh. Jadi harus level. Jadi harus level untuk dalam di susunan majelisnya itu, Mbak.
1: Baik. Nah, ini salah satu yang menjadi hal yang menarik ya untuk kita bicarakan, pendengar. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761251111. Kita bicara soal korupsi, tidak yang lain ya. Ini masalah korupsi ya. Bagaimana menyelamatkan uang negara, begitu ya Pak Malik dan juga Pak Irham ya. Silakan Anda barangkali ingin menanyakan sesuatu terkait dengan jika ada oknum dari TNI yang melakukan korupsi, bagaimana sistem persidangannya? Ini yang kita bahas pada siang hari ini. Pak Irham dan Pak Malik, sudah ada yang ingin bertanya, kita terima. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat Pak siang. Suhaimi Bengkalis. Pak Suhaimi di Bengkalis.
3: Sama ibu siapa nih?
1: Dengan

0: cuti, Pak.
1: Tangan cuti. Ya, ini sama kejaksaan mana ni, Bu?
0: Kejaksaan Tinggi Riau.
1: Kejaksaan Tinggi Riau ya. Ini masalah tadi. Saya ada dengar juga ni, Bu. Yang umpamanya KPK menangkap penjabat tentara atau ABRI. Itu kata tadi yang ditangkap tu katanya umpamanya bintang 3 atau bintang 2. Kalau tentara-tentara prajurit masih bisa lah. Yang tentara itu kalau bisa tu KPK menangkap tu masalah korupsi. Itu betul-betul silanya ada kenyataan tu, Bu. Tapi di sidangnya tak tentu arah, Bu. Tak terbukti silanya tak ada di berita. Ada senyap.
0: Ya,
1: paham, Bu.
0: Ya, baik. Hasil keputusannya ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis ya, yang juga mendengarkan Jaksa Menyapa yang disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan Anda kembali di line telepon kami di 25111, di 24595, di 0811767399. Baik, Pak Irham dan juga Pak Malik, nanti kita akan jawab pertanyaan dari Pak Suhaimi. Kita lanjutkan kembali. Nah, Pak Malik, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan persidangan dan lain sebagainya. Nah, ini dalam kasus korupsi ini tentu ada pengaduan ya, Pak ya. Ya, tentu ada pengaduan. Nah, hal ini yang berkaitan dengan bagaimana pengaduan ini berdasarkan auditkah atau berdasarkan apa sampai bisa membuktikan bahwa oknum ini melakukan kejahatan korupsi, Pak?
2: Jadi pengaduan itu tidak pengaduan tok saja, tapi mesti paling tidak melampirkan ada beberapa alat-alat bukti selain apa, selain laporan atau aduan tersebut. Untuk suatu perkara atau suatu aduan bisa segera ditindaklanjuti, paling tidak ada minimal dua alat bukti lah ya, dua alat bukti yang cukup. Misalnya paling tidak ada bukti keterangan saksi kah? Kalau kita berbicara alat bukti, kan ada beberapa alat bukti sesuai ketentuan KUHAP, baik alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa atau apapun. Jadi minimal alat bukti ada tercantum dalam laporan atau pengaduan tersebut. Gitu, Mbak.
0: Pak Irham, berapa lama sebenarnya, Pak, kalau kita lihat dari proses koneksitas dari ini dengan perkara yang biasa, Pak?
3: Jadi namun dalam SOP perkara koneksitas itu belum ada ditentukan SOP-nya sekian 30 hari enggak. Ya, karena namanya koneksitas itu membutuhkan memang waktu. Jadi apa yang disampaikan Pak Malik tadi itu memang dua alat bukti. Setelah ada pengaduan, itu akan ditindaklanjuti, Mbak. Tindaklanjuti ya, mungkin hal-hal itu pengaduannya mungkin bersifat ini pasti akan dikonfirmasi ke PPATK atau ke BPK setelah dilakukan perhitungan penyelidikan. Kan namanya ada penyelidikan dulu ya. Penyelidikan setelah terbukti cukup di situ baru kita tingkatkan ke penyidikan. Setelah di penyidikan inilah yang diolah nanti untuk sampai ke sana ya, sampai ke sana sehingga akan sampai ke persidangan, Mbak. Itu tetap sampai di persidangan. Jadi apabila sudah dianggap tadi alat bukti cukup dua tadi, ya akan pasti akan diajukan ke tingkat penyidikan tadi.
0: Jadi waktunya itu sebenarnya tentatif juga ya, Pak ya. Bisa panjang, bisa singkat begitu ya, Pak ya. Baik, oke. Apa sih sebenarnya tujuan koneksitas ini, Pak?
3: Tujuannya yang tadi yang saya sampaikan dari awal, jadi tidak ada warga negara satu pun yang kebal hukum. Jadi memang harus sesuai diproses. Namun di proses itu ada mekanismenya ya, ada mekanisme bahwa ini penting yang perlu diatur dalam sebuah aturan. Makanya ya selaku tentara akan loyal. Tentara ini kan loyal kepada negara, bahwa akan siap untuk diperiksa. Memang ya silakan. Makanya dibentuklah sebuah jabatan yang di Kejaksaan Agung ya, namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer, ya untuk mengakomodir itu tadi. Mengakomodir tadi itu ya, apa memang kalau tentara bersalah ya silakan ditindaklanjuti ya, sesuai dengan prosedur yang ada.
0: Baik, oke. Nah, Pak Irham, ketika TNI itu berkasus secara hukum, apalagi ini kasusnya korupsi, apakah jabatannya, apa namanya, pangkatnya atau kedudukannya itu diturunkan, atau kan ada yang tanggal baju dulu segala macam itu, Pak?
3: Jadi bagaimana, Pak? Jadi TNI apabila melakukan kasus korupsi itu tidak ada ditanggalkan, dinonjobkan aja, Mbak. Ada namanya di skorsing dulu, di skorsing, jadi tidak menduduki jabatan, dicabut jabatannya, tapi tetap dia sebagai TNI aktif. Mungkin kalau tentara itu sudah di skorsing ya, sudah di skorsing itu hak-haknya itu akan berkurang. Mungkin salah satunya ya tingkat remunerasinya, tingkat tunkinya itu sudah hilang. Mungkin hanya tunjangan jabatan juga sudah hilang. Tapi tetap sebagai militer.
0: Gaji pokok doang.
3: Gaji pokok dan uang lauk pauk, karena namanya uang lauk tetap diterima. Jadi sering saya sampaikan kalau saya memberikan ceramah, memberikan biasanya penyuluhan itu, boleh ini tentara tetap loyal, tapi tolong tentara jangan dihukum tentara karena apa ya? Tentara jangan dihukum karena semangat militernya. Jadi tolong dihukum sesuai dengan kesalahannya. Jadi semangat tempurnya nanti, kalau tentara dihukum semangat tempurnya nanti nggak bisa menjaga NKRI lagi nanti ini. Kalau semangat tempurnya dihukum, jadi hukumlah sesuai dengan kesalahannya. Dan tentara juga sebagai manusia biasa ya, yang siap menerima apa segala sesuatunya. Jadi konsekuensinya ya itu tadi. Jadi memang mungkin.
0: Jadi dia nggak tanggal baju ya Pak ya?
3: Nggak tanggal baju, proses. tetap diproses dan sebagai tentara.
0: Iya, ini berbeda dengan kasus pidana Pak.
3: Tetap jadi begini, tentara itu selama dia berdinas aktif melakukan tindak pidana apapun termasuk korupsi itu yang berhak mengadili tetap polisi militer yang memeriksa ya, tetap peradilan militer. Kecuali kalau dia melakukan tindak pidana setelah pensiun itu akan dilimpahkan ke peradilan umum. Karena ini kan kita berbicara korupsi tadi, khusus korupsi. Baik. Dia otomatis dia kan melakukan pada saat dia menduduki jabatannya kan. Jadi tetap dikoneksitas dan peradilan yang mengadili ya peradilan umum dan peradilan militer. Namanya tadi ya koneksitas, dikoneksitaskan dan penyidiknya juga pun berkoneksi juga. Penyidiknya ya terdiri dari polisi militer, dari kejaksaan, dari auditor militer. Karena auditor militer itu selaku penyidik juga.
0: Pak Irham, kalau jika terbukti dia masih tetap sebagai TNI Pak?
3: Tergantung putusan hakimnya nanti.
0: Oh ya?
3: Iya.
0: Tergantung putusan hakim.
3: Tergantung putusan hakim.
0: Bisa jadi dia tanggal baju.
3: Bisa tanggal baju.
0: Bisa jadi dia tetap menjadi TNI.
3: Menjadi TNI.
0: Selama dia berada dengan hukumannya.
3: Iya. Jadi umpamanya namanya ada namanya di TNI itu ada hukuman tambahan. Ada dua hukuman, hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dihukum 2 tahun 3 bulan contohnya ya. Dan dipecat dari dinas TNI Angkatan Darat contohnya. Ya, itu dan yang tentara takuti itu yang hukuman tambahan itu. Kadang-kadang saya selama bergelut di tentara sejak tahun 98 korup hukum. Sudah 20 tahun lebih ya. Jadi saya selaku ini saya baru keluar dari lingkungan Angkatan Darat. Jadi selaku memang pengalaman saya di tentara, saya selaku Kepala Hukum Kodam 3 kali ya. Jadi itu Kakumdam itu sebagai staf khusus Panglima Pangdam itu dan sekaligus sebagai pengacaranya Kodam. Jadi saya selaku pengacara. Kalau saya tugas di Kodam itu saya pengacara. Pengacaranya prajurit dan keluarganya yang memberikan bantuan, nasihat dan penyuluhan hukum kepada prajurit. Dan satu-satunya hukuman yang ditakuti tentara ya itu tadi hukuman tambahannya itu ya dipecat dari TNI Angkatan Darat.
0: Itu yang paling ditakutkan.
3: Itu yang paling ditakuti. Dan hakim akan tahu nanti di situ, akan memberikan apa fakta-fakta persidangannya apa dan ya memang kalau cukup bukti ya akan ini.
0: Lihat kasus berarti ya Pak?
3: Lihat kasus. Dan auditor juga jaksa itu akan mengajukan juga ke majelis bahwa bisa dipecat atau tidak.
0: Oke.
3: Ya mengajukan hukuman tambahan.
0: Hukuman tambahan.
3: Iya.
0: Itulah hukuman tambahan yang paling ditakutkan.
3: Yang paling ditakutkan ditambah, tentara.
0: Ya hukuman ya.
3: Ya kadang-kadang prajurit itu siap saya dihukum 10 tahun yang penting enggak dipecat.
0: Oke.
3: Ya kadang-kadang seperti itu. Tapi ya memang kalau memang itu harus dipecat pasti dipecat.
0: Pak, itu juga berlaku bagi sipil yang bersama tadi?
3: Oh, beda.
0: Oh, beda. Ya,
3: artinya yang tentaranya saja.
0: Berarti kalau sipil dia sesuai dengan
3: yang ada aturan yang ada.
0: ASN,
3: Makanya susunan majelisnya itu harus ada tentaranya. Karena yang bisa memecat di situ di tentara nanti kan. Yang mengajukan ada musyawarah majelis ya. Jadi dipecat atau bisa tidaknya gitu.
0: Artinya tergantung nasib.
3: Tergantung.
0: Gitu ya, Pak, ya? Bisa jadi dia tetap jadi TNI, dia dihukum, bisa jadi dia ada hukuman tambahan dipecat dari TNI. Begitu juga dengan sipil tadi ya, Pak ya. Baik, oke. Nah, Pak Malik, ini keberadaan dari yang namanya pidana militer yang ada di tubuhnya kejaksaan. Kalau dulu kan sebelum adanya Pak Irham hadir di tubuhnya kejaksaan, itu juga menjadi tugas dari Kejaksaan Tinggi Riau ya terkait dengan perkara-perkara ini. Sebetulnya sekarang ini secara jujur ini Pak ya, hadirnya tim dari TNI ini melebur ke dalam tubuhnya kejaksaan lebih mempermudah atau lebih melancarkan kegiatan perkara-perkara pidana korupsi ini, Pak?
2: Tentunya secara filosofis sangat-sangat mempermudah, Mbak, ya. Karena memang secara filosofis eksistensi bidang pidana militer itu tadi dikatakan beliau bahwa untuk mencegah terjadinya apa yang dinamakan disparitas perkara.
0: Baik.
2: Untuk mencapai tujuan hukum namanya equality before the law. Iya, apa yang dikatakan Albert Van Dicey, seorang ahli hukum tata negara, mengatakan bahwa percuma kita mendeklar negara kita adalah negara hukum kalau kita, sebagaimana beliau katakan tadi, ada perbedaan disparitas perbedaan perlakuan, misalnya terhadap TNI, terhadap sipil, beda perlakuannya. Jadi dengan eksisnya bidang pidana militer, terutama aktifnya TNI aktif di kejaksaan, justru sangat mempermudah kami jaksa ini untuk melakukan penanganan perkara-perkara yang notabene pelakunya koneksitas, yaitu TNI aktif dan sipil tadi. Gitu, Mbak.
0: Lebih ada orang yang ahlinya di situ, ya. Ahlinya, ada Pak Irham, ya. Betul, ini Pak Irham, tugasnya Pak Irham nih, bantu gitu, ya, Pak, ya. Baik, oke. Okay. Kita undang pendengar kembali di 2511, di 24595 dan 0811 7673991. Pak Irham, ada pertanyaan dari Pak Suhaimi. Jika ada KPK, ya, yang tadinya ya tertangkap oleh KPK, ya, tentara korupsi. Nah, ini banyak yang sudah digelar perkaranya, namun senyap, kata orang Melayu, Pak, hilang. Bagaimana keadaan dia sekarang, senyap aja kalau TNI itu hilang gitu, Pak? Boleh dijawab, Pak?
3: Ya, terima kasih Pak Suhaimi. Assalamualaikum Pak Suhaimi di Bengkalis. Salam kenal, saya Muhammad Irham, asisten pidana militer Kejaksaan Tinggi Riau dan Kepri yang meliputi wilayah tugas saya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan Bapak. Mungkin perlu saya jelaskan, sifat sistem peradilan kita adalah peradilan terbuka. Jadi semua sama. Ada macam-macam peradilan, baik, kecuali mungkin peradilan agama, ya, yang kalau hal-hal khusus yang agak tertutup. Dan peradilan militer selama ini itu selalu terbuka, Pak Suhaimi, enggak pernah tertutup. Boleh disaksikan di mana-mana, baik di tingkat pertama, baik di daerah maupun di Jakarta, itu akan selalu terbuka. Karena mungkin begini, saya lihat sistem peradilan kita ini kadang-kadang orang jadi malas pergi nonton, nonton, ya. Saya pengalaman saya selaku penasihat hukum, selaku pengacara, kalau saya mendampingi prajurit di persidangan, itu jarang yang nonton, padahal terbuka. Padahal terbuka, mungkin karena malas duduk di situ mendengarkan gitu-gitu aja. Jadi pasti akan terbuka semua, enggak pernah tertutup, Mbak. Jadi kecuali semua prajurit yang disidangkan, baik tingkat prajurit terendah sampai prajurit tertinggi, itu pasti terbuka semua. Nggak ada yang pernah tertutup, kecuali ada hal-hal khusus yang perkara asusila, mungkin itu yang baru tertutup, ya. Tapi kalau yang lain perkara umum, apalagi korupsi, akan terbuka. Mungkin Bapak bisa lihat di Jakarta, di peradilan militer, semua terbuka, Pak Suhaimi, ya. Jadi mungkin
0: harus ngikutin.
3: Atau media sosial mungkin yang enggak memberitakan, tapi sekarang saya lihat media sosial semua sudah memberitakan, sekecil apapun sudah masuk di media sosial sekarang.
0: Duluan dari media.
3: Iya. Ya, makanya intelijen yang paling akurat di Indonesia, yang paling tercepat adalah intelijennya medsos, ya. Netizen lah yang tercepat itu, ya. Okay. Ya, Pak Suhaimi, mungkin bisa diklik-klik atau di Google, di mana pasti terbuka semua, Pak.
0: Ya, terima kasih. Silakan, ya, Pak Suhaimi. Baik, Pak Irham dan juga Pak Malik, kita break dulu sesaat dan kita akan kembali lagi pendengar bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam program Jaksa Menyapa, kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Irham DJSHMH selaku Kolonel CHK, Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau, dan juga bersama dengan Bapak Abdul Malik SHMH selaku Kasih Penuntutan Aspidmil Kejaksaan Tinggi Riau. Masih bicara soal eksistensi Asisten Bidang Tindak Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas, khususnya tindak pidana korupsi. Baik Pak Irham dan juga Pak Malik, sudah ada penelpon, kita terima. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dari dengan siapa, Bapak? Oh ya, Pak Pandu. Baik, silakan Pak Pandu.
1: Iya, ini udah sering, udah berapa kali ya, Mbak Tuti udah sering dengar nih. Sarang saya tentang hukum ya.
0: Ya.
1: Sosialisasinya itu nggak ada gitu. Jadi masyarakat kalau melakukan kesalahan dia nggak tahu hukumannya apa gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sarang saya tempoh hari itu di repo juga ada. Ada saya tulis itu. Jadi begini. Ditulis di poster atau di spanduk atau di kain rentang apa ya, di setiap persimpang jalan itu hukum, pasal-pasal hukum itu ditulis yang simpel gitu, tapi tidak menutup pandangan pengendara. Setiap persimpang jalan umpamanya seperti ini, begal melukai korban 10 tahun penjara, itu aja ditulis. Ya kalau 5 tahun penjara, tapi saya pikir salah satu cara sosialisasinya seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi masyarakat tahu korupsi 10 miliar 10 tahun gitu. Jadi ini udah berapa kali, 4 kali nih. Mbak Tuti tahu ini.
0: Baik.
1: Tapi mungkin narasumber terdahulu tidak membicarakannya ke tingkat atas.
0: Baik.
1: Ini bukan perintah tapi saran gitu.
0: Saran ya, Pak.
1: Jadi masyarakat tahu kalau dia melakukan ini kesalahannya, hukumannya apa.
0: Ya.
1: Nah, gitulah salah satu cara sosialisasi. Oh, di Haluan Padang nggak pernah saya tulis. Judulnya sosialisasi hukum.
0: Baik.
1: Jadi tolong Bapak sampaikan di tingkat atas, Bapak narasumber ini, Bapak Letnan ya.
0: Kolonel
1: ya, sampaikan buatlah poster atau tulisan-tulisan di apalah di pinggir, di persimpang jalan, hukum-hukum pasal-pasal itu.
0: Ya.
1: Jadi masyarakat sambil menunggu lampu merah dia baca itu. Tuh, kalau begal melukai korban, 5 tahun penjara, takut ini. Nggak mau dia jadi begal, kan?
0: Gitu ya, Pak.
1: Nah, itu saran yang kelima loh, Mbak Tuti ya.
0: Iya, baik. Saran dari 5 kali ya, Pak ya. Sarannya, Pak ya. Baik, oke. Terima kasih, Pak Pandu ya, pendengar RRI yang sangat setia sekali mendengarkan Jaksa Menyapa ini, Pak Irham dan juga Pak Malik ya. Saran beliau memang ini yang kelima kali, berarti dihitung ini, Pak. Mungkin misalnya ada spanduk kecil TNI kalau korupsi sekian tahun, nah gitu loh, Pak. Terus misalnya kalau begal ya, bahasa-bahasa seperti itu. Mungkin ini belum direalisasikan atau apakah ini bisa direalisasikan. Baik, terima kasih Pak Pandu, nanti akan ditanggapi oleh Pak Irham dan juga Pak Malik. Kita kembali bicara soal bagaimana tadi koneksitas khususnya tindak pidana korupsi ya. Baik, Pak Irham,
2: ya.
0: Apa saja sebetulnya Pak tindak pidana yang ada, tindak pidana korupsi yang ada di tubuh militer ini Pak? Karena memang kalau namanya korupsi kan gak sendiri Pak, dia masif, ada temannya dan sebagainya. Kalau dilihat kan prajurit itu kan adanya di lapangan, kapan pegang uangnya gitu. Nah, artinya di sini bahwa yang akan bersentuhan dengan uang-menguang negara ini berada di level yang atas begitu. Nah, ini apa saja, Pak?
2: Ya, betul. Terima kasih Mbak Tuti. Jadi memang pandangan masyarakat dia lihat prajurit itu yang ada di lapangan ya, yang ada di batalion-batalion. Ya sebenarnya kita kan prajurit ini kan ada staf administrasi juga ya. Staf administrasinya di mana ya? Di Mabes TNI, di sana ada gabungan di Mabes TNI, ada darat, laut, udara. Di ada Mabes SAT, Mabes Angkatan Darat, Mabes AU, Mabes AL ya. Jadi semua di sana peluang-peluangnya kan otomatis setiap angkatan itu kan punya anggaran, punya anggaran lah, punya pagu, mungkin hal-hal seperti itu yang kemarin disidangkan itu ya, apa Pak Malik kemarinnya pengadaan satelit ya, satelit kemarin itu ya sudah terbuka disidangkan bahwa di situ ada korupsi bersama-sama secara bersama-sama dan sudah disidangkan itu, mungkin hal-hal seperti itu ya. Kalau yang bisa dikorupsi memang ya, memang adanya di tingkat atas ya, kalau di tingkat bawah ya sementara belum ada, memang anggarannya juga belum cukup untuk dikorupsi ya.
0: Iya. Emang ada di level atas ya, Pak ya.
2: Di level atas memang ya. Kalau kita di bawah itu mungkin hanya korupsi waktu aja mungkin ya.
0: Baik. Oke. Nah, Pak Malik, untuk di wilayah hukumnya Provinsi Riau, kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana militer ini banyak enggak, Pak? Khususnya di tahun ini juga ada sedang diproses ya?
3: Iya, untuk pelaporan-pelaporan ya, perkara-perkara yang dalam tanda kutip koneksitas ya, kita banyak beberapa perkara-perkara yang masuk ke dan kami dan oleh beliau diperintahkan untuk lakukan proses tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Ada perkara di, karena kita ini Riau, ini Pitmil Riau ini berdasarkan ini dua wilayahnya Mbak.
0: Yeah.
3: Wilayahnya selain Riau juga Kepulauan Riau.
0: Kepri.
3: Ya, kebetulan lokus delikti kejadian tindak pidana ini, korupsi ini ada di Batam. Jadi ada pelaporan pelaporan penangkapan narkoba fiktif. Penangkapan narkoba fiktif yang diduga dilakukan oleh oknum TNI yang bekerja sama kebetulan dengan oknum polisi.
0: Baik.
3: Dia bekerja sama, dia melakukan tindakan penangkapan fiktif. Namun ternyata dalam proses penangkapan itu, penangkapan fiktif itu, dua oknum ini memeras. Nah, itu oleh beliau diperintahkan untuk melakukan tindak lanjut untuk melakukan penelahan terhadap hal tersebut. Dan sudah kami lakukan penelahan dan akan segera tindak lanjuti penanganan perkara tersebut.
0: Ya, baik, oke. Okay. Iya. Nah, Pak Irham, menggelitik juga nih apa yang disampaikan Pak Malik tadi. Kalau misalnya TNI dengan sipilnya ada di sana kan, peradilannya sama gitu ya Pak ya, kalau tergantung dari keputusan dari Mahkamah Militernya. Tapi kalau Mahkamah Agung, kalau misalnya dengan tubuh yang berbeda, Polri dengan TNI melakukan hal yang seperti tadi, itu bagaimana juga dalam sistem peradilan ya Pak?
2: Iya, sama-sama kan. Perlu kita katakan bahwa polisi kan sudah masuk ranah sipil kan.
0: Oke.
2: Okay. Ya ranah sipil, jadi tetap disidangkan seperti biasa.
0: Iya. Ya. Tergantung keputusan tadi
2: Tergantung keputusannya tadi, mungkin polisi, peraturan polisi internal namanya ada kode etik ya. Jadi selama ini saya lihat polisi sebelum perkara memasukkan lanjut ke persidangan pasti dipecat di tingkat kode etik ya. Sehingga pada saat sampai di pengadilan itu bukan polisi lagi. Sudah masyarakat biasa.
0: Masyarakat biasa ya.
2: Jadi, dan di situ kelebihannya polisi juga untuk menjaga citranya dia ya seperti itu. Langsung dipecat di tingkat dewan kode etik itu sehingga sampai di persidangan
0: dia ya, sudah sipil.
2: Dia sudah sipil.
0: Sudah, dia bilang sipil. Sudah masyarakat biasa ya.
2: Ya kan polisi kan sipil Mbak, bukan militer.
0: Sudah masyarakat biasa ya, dia.
2: Jadi sudah masyarakat biasa bukan berstatus lagi sebagai polisi.
0: Baik, beda dengan TNI bahwa nanti tergantung keputusan dari
2: Mahkamah Agung dan Menteri Pertahanan.
0: Menteri Pertahanan. Baik. Pak Irham, tugasnya dari Pak Irham ini hanya seputar kasus perdata atau seluruhnya masuk pidana juga Pak?
2: Ya, jadi tugas asisten pidana militer itu sebagai koordinator. Okay. Jadi mensinkronkan antara semua perkara-perkara ya, perkara pidana militer baik korupsi maupun perkara pidana-pidana biasa, pidana umum atau pidana militer lainnya. Itu dikomunikasikan semacam apa ya? Semacam hanya selaku koordinasi, tingkat koordinasi gitu. Dia hanya tingkat koordinasi menyambungkan antara auditor ke polisi militer sehingga kita hanya bagian supervisinya ya, Mbak ya. Supervisinya.
0: Okay.
2: Dan memang patut bahwa ya silakan ke peradilan militer. Ya, oh ini perlu dikoneksitaskan, kita arahkan ke koneksitas.
0: Baik, oke. Okay. Nah, Pak Irham, kalau ini kan kasus korupsi ini uang negara yang disalahgunakan begitu ya, Pak ya. Nah, kalau seandainya nanti perkara ini inkrah atau selesai, apakah pengembalian uang itu juga tetap dilakukan?
2: Ya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Di mana memang aturannya memang seperti itu ya, pasti dilaksanakan juga, Mbak.
0: Iya, karena kode etiknya yang berbeda, cara yang akan mengembalikan uangnya juga sama ya, Pak.
2: Iya,
0: siapapun
2: sama. Iya.
0: Dia manusia ya,
2: begitu. Iya.
0: Baik, oke. Okay. Ya, kita undang pendengar kembali di 0761251112495 0811767399191. Pak Malik, nah ini Pak Pandu bilang bagaimana tanggapannya, Pak?
3: Menarik ya pertanyaan Pak. Apa saran Pak Pandu ya untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum? Kami punya bidang tersendiri yang ada dalam struktur kejaksaan, yaitu bidang intelijen, dan lebih khusus lagi di bidang penyuluhan hukum. Secara berkala telah melakukan proses penyuluhan hukum di berbagai tempat tanpa mengenal apa, pokoknya seluruh tempat, termasuk di sini, masuk apa program jaksamnya apa. Jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus, jaksa masuk pesantren, jaksa laut, ada mbak semua, jaksa nelayan,
0: jaga
3: ada
0: desa.
3: Jaga desa ada semua mbak. Jadi jaksa agung memang memerintahkan agar setiap jaksa melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sebagaimana beliau katakan, equality before the law, bahwa semua sama di depan hukum. Saya juga tergelitik tadi dengan pertanyaan Pak Suhaimi yang dari Bengkalis tadi. Dalam sejarah Jampitmil ya, sudah dua kali melakukan penindakan perkara-perkara yang termasuk KAKAP, Mbak. Ya, pertama tadi yang beliau katakan perkara satelit ya, melibatkan Bintang 2, seorang laksamana, Pak Laksamana L ya, Leonardi ya. Dia melakukan pengadaan satelit. Ternyata satelit itu under spec, tidak sesuai dengan spesifikasinya, dan bekerjasama dengan orang sipil yang kebetulan orang luar negeri.
0: Ya, baik.
3: Dan kerugian negara yang timbul adalah sekitar 300 miliar. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang cukup besar, signifikan kerugian negaranya itu perkara tabungan wajib perumahan.
2: TWP.
3: Tabungan wajib perumahan yang melibatkan satu bintang TNI AD, di mana tabungan wajib dari prajurit-prajurit tersebut disalahgunakannya. Dia lakukan investasi-investasi fiktif. Ternyata investasi fiktif itu melanggar atau melawan hukum. Sehingga tadinya uang-uang tentara-tentara tadi yang sedianya untuk kesejahteraan tentara disalahgunakan dengan investasi. Jadi kerugian negara yang timbul dari itu sebesar 200-an miliar, Mbak. Itu.
0: Oke, baik. Nah, adakah kemungkinan kita akan membuat spanduk-spanduk itu, Pak?
3: Kemungkinan untuk itu mungkin saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, karena yang punya leading sektornya kan di intelijen. Kami ini sebagai narasumber. Jadi untuk itu mungkin yang lebih tepat untuk menjawab adalah Pak dari bagian intelijen.
0: Bagian spanduk lumayan Pak, efisiensi sekarangnya kan Pak. Gitu ya Pak.
2: Baik, dan sudah ada kan, sudah ada di media sosial. Di media sosial kan sudah
0: kan
2: cukup
0: ada
2: banyak.
0: Instagram, ada
2: sudah
0: TikTok,
2: ada dan semua sudah disampaikan di situ, Mbak. Baik. Bahwa ini kan tinggal bertanya sama Mbak Google ya sudah selesai semua dijelaskan di situ kan, karena
0: kalau mencuri berapa
2: kan, tinggal pencet kan, ya Pak ya. Kan dunianya gadget sekarang kan. Jadi dunia seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Irham, tadi kalau misalnya sudah diselesai kasusnya, dikembalikan uangnya, uang negara gitu Pak ya, kasus korupsinya, terus dia sesuai dengan keputusan bahwa bisa jadi dipecat, bisa jadi tidak dipecat. Nah kalau misalnya dia dipecat, selesailah masalahnya Pak. Kalau dia tidak dipecat, dia dalam tahanan gitu. Terus setelah masa tahanan, masa hukumannya selesai, apakah dia aktif kembali menjadi TNI Pak?
2: Iya, yang perlu saya jelaskan ada dua di sini. Kalau dihukum dan tidak dipecat, dia harus menjalani tetap di lembaga pemasyarakatan militer. Kalau tidak dipecat. Iya, tapi
0: penjaranya beda ya Pak?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau dipecat dan tidak ada upaya hukum, itu akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan biasa, bergabung dengan orang-orang
0: sipil.
2: Kalau
0: dipecat ya Pak ya?
2: Iya, dipecat. Jadi masalah pengembalian uang negara itu tidak berpengaruh kepada hukuman. Itu kan hanya jadi pertimbangan majelis, pertimbangan hakim, buat tidak menghapus tindak pidananya yang dilakukan. Untuk dalam rangka pengembalian uang negara itu tetap harus dikembalikan, dan tetap dihukum, tergantung putusannya nanti dipecat atau tidak. Dan kalau yang tidak dipecat, tadi pertanyaan Mbak Tuti ya, kembali bertugas seperti biasa
0: Dengan pangkat yang sama. Oh gitu ya, tergantung.
2: Karena di tentara tidak ada lagi penurunan pangkat Mbak. Di aturan tidak ada penurunan pangkat, itu hanya mungkin ada namanya masa skorsing, masa ini hanya penundaan naik pangkat dan penundaan jabatan.
0: Jadi kalau dia sudah selesai hukuman, dia kembali dengan pangkatnya, bertugas kembali, maka pendapatannya disesuaikan kembali Pak?
2: Tergantung nanti masa ininya akan disesuaikan kemudian setelah setelah masih berlaku masa skorsingnya itu kan, masa pemberlakuannya.
0: Jadi dia di penjaranya di militernya, bukan di sipil. Kalau dipecat baru masuk yang
2: penjara di sipil.
0: Biasa ya. Baik, oke. Ya silakan pendengar. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih. Satu penelpon lagi, silakan. Halo, selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf, mau izin Bapak agak bergeser sedikit dari tempat Bapak berdiri, atau volume radionya dikecilkan atau dimatikan saja, dapat mendengarkan kami Pak? Ya, baik. Ya, ya, dengan siapa Pak? Izin Pak, volume radionya dikecilkan saja. Halo, masih feedback Pak. Baik.
4: Pak Zul di Kampar.
0: Pak Zul di Kampar ya. Baik, Pak Zul silakan.
4: Assalamualaikum Pak Jaksa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau nanya nih, masalah gubernur kita nih macam mana itu? Kalau dia sekarang udah berapa lama di sidang-sidang gak putus-putus, jadi bagaimana hukumnya itu? Apa terbukti apa ketika itu?
0: Hari ini sidang juga nih Pak.
4: Pertanyaan saya Pak.
0: Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sidang-sidang Pak, tadi sudah dilaporkan oleh reporter kami Pak, ada sidang ya. Inilah keputusannya di nanti-nanti ya, di kursi 1 Riau ini Pak. Pak Malik sama Pak Irham senyum-senyum
2: ya. Dan itu bukan kewenangan kita.
0: Ya baik, ikuti saja sidangnya Pak. Hari ini juga bisa di pengadilan, sedang sidang. Baik, satu penonton lagi silakan. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Pak Tuti.
0: Selamat siang, dengan siapa Bapak Diman? Waalaikumsalam.
2: Salam, warahmatullahi
5: wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Jaksa yang terhormat.
2: Selamat siang,
0: selamat siang.
5: Saya mau tanya, pernah dengar beberapa.
0: Dengan siapa Bapak, di mana Pak?
5: Dengan Aan Mobile.
0: Pak Aan Mobile, baik silakan Pak Aan.
5: Beberapa yang lewat ada juga Jaksa menyapa. Itu mengenai pidana hukum ringan nih. Itu termasuk di dalamnya itu utang piutang yang tidak bisa dikatakan tidak mau bayar, itu termasuk hukum pidana ringan. Itu gimana penjelasannya itu Pak? Makasih.
0: Ya baik. Terima kasih Pak Aan. Pertanyaan terakhir silakan ditanggapi Pak Malik atau Pak Irham. Ini di luar dari konteks yang tadi, barangkali ingin penjelasan Pak, silakan. Ya silakan Pak Irham atau Pak Malik. Ya silakan.
3: Jadi dalam ini apa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ada beberapa pengkategori tindak pidana, termasuk tindak pidana biasa, tindak pidana ringan, tindak pidana khusus pun juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Namun tindak pidana ringan itu mungkin lebih spesifik terhadap perkara-perkara yang pertama ancaman hukuman pidananya di bawah 5 tahun. Kemudian pelakunya ini memang baru pertama kali melakukan, bukan istilahnya residivis, bukan pertama kali melakukan. Untuk perkara-perkara utang piutang tadi itu utang pidat apa yang tidak bisa membayar utangnya, itu lebih ke konteks ada konteks yang nuansa-nuansa ke perdatanya,
0: iya, baik, iya. Oke. Nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya ya, Pak. Baik, kita ke Pak Irham. Pak Irham, ini tidak menyimpulkan, tapi setidaknya kami ingin penyampaian dari Pak Irham bahwa terkait dengan asistensi asisten bidang tindak pidana ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kasus perkara koneksitas ini di militer, Pak. Mungkin seperti apa yang bisa disampaikan, Pak, di penghujung waktu kita ini, Pak. Silakan.
2: Jadi kami selaku asisten pidana militer ya, bukan tindak pidana militer ya.
0: Baik.
2: Asisten pidana militer. Pidana militer ya. Jadi ya menyampaikan bahwa tentara tidak ada yang kebal hukum. Semua sama persamaannya di depan hukum. Jadi sekiranya memang ada hal-hal ya silakan disampaikan. Kita akan melakukan penelitian dan pengamatan sehingga bisa diteruskan jadi koneksitas.
0: Baik, oke. Pak Irham dan Pak Malik, sebenarnya panjang yang ingin kita tanyakan, tapi waktu membatasi. Dan setidaknya tadi yang sudah kita sampaikan dalam tema pada siang hari ini sudah membuka cakrawala dari masyarakat bahwa tidak ada satupun dari TNI yang kebal hukum ya Pak ya, karena betul. Memang sekarang ada undang-undangnya yang harus mereka ikuti. Jadi jangan mentang-mentang ya Pak ya, semua ada hukumnya. Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih Pak Irham atas waktunya bersama RRI. Pak Malik, terima kasih waktunya bersama RRI. Dan lain waktu kita bisa bersama kembali. Dan juga warga Bengkalis yang mendengarkan Jaksa Menyapa, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan pendengar yang sudah beratensi, terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Dan saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Baik, pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan hadirkan informasi khusus seputar olahraga dalam Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Jogja dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Bekam Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Bekam meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
4: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
3: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
4: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
3: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
4: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
3: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
5: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Dear Twitter, bless to your magic. Semoga rohmu selalu kekal dalam hidupmu, tidak diretas.
2: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini, tepatnya di hari Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Dini Oktariani, pendengar, kembali menyapa Anda di rangkaian Riau Siang di informasi dan musik ya, khususnya nanti hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: keluar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Semoga rohku
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

01 RRI Pekanbaru, pendengar, Dinas Pendidikan Distrik Provinsi Riau meminta para orang tua dan calon peserta didik baru SMA SMK Negeri agar tidak memaksakan diri mendaftar ke sekolah tertentu jika peluang diterimanya anak sangat kecil ya. Jadi imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menindaklanjuti keluhan calon siswa yang memaksakan diri masuk ke sekolah tertentu. Erisman mengatakan dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB, calon siswa sebaiknya mempertimbangkan peluang diterima berdasarkan persyaratan dan juga ketentuan yang berlaku. Karena beliau menerima laporan masih banyak orang tua maupun calon siswa yang berfokus pada sekolah-sekolah favorit tanpa memperhatikan kemampuan akademik, prestasi, maupun faktor domisili yang menjadi dasar dari seleksi. Beliau juga menjelaskan pendengar setiap jalur penerimaan memiliki kriteria yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik. Karena itu siswa dan orang tua perlu memahami posisi serta peluang yang dimiliki sebelum menentukan pilihan sekolah. Menurutnya memaksakan diri mendaftar ke sekolah dengan tingkat persaingan tinggi tanpa didukung nilai prestasi akademik maupun non-akademik yang memadai justru akan sangat berisiko membuat siswa tidak lolos dalam proses seleksi. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11.54 waktu Indonesia Barat dan nanti selanjutnya di pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program Indonesia Sehat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?
5: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

laptop. Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di program Indonesia Sehat ya. Jadi berdasarkan data Kementerian Pertanian, Kementan, bila rakyat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi susu ya. Jadi alhasil kandungan protein hewani dalam tubuh khususnya bagi anak-anak masih belum maksimal ya. Dari informasi yang saya sampaikan di laman rri.co.id, pendengar, disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan Agung Suganda, konsumsi minum susu di Indonesia itu masih cukup kecil ya. Jadi sekitar 16,8 kg atau setara dengan 17,8 liter per kapita per tahunnya. Ya, artinya kalau dirata-ratakan setiap hari orang Indonesia itu minum susu hanya 1 sendok, pendengar. Jadi menurutnya ya, tidak heran bila masyarakat Indonesia masih kalah main bolanya karena konsumsi susu masih di urutan ke-7, masih sekitar 16,8 kg per kapita per tahunnya. Jadi dengan program MBG makan bergizi gratis yang di dalamnya ada minum susu ya, dengan terus disosialisasikan gerakan minum susu, daging, telur ya, ini akan membantu mendorong agar konsumsi per kapita anak-anak itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih meningkat. Beliau juga menuturkan ya, pada saat sosialisasi di SDIT 2026 ya, rangkaian sosialisasi untuk mengkonsumsi susu, daging, telur, dan ikan. Jadi acara SDTI 2026 merupakan rangkaian acara pada Indo Livestock Expo dan Forum 2026 yang diselenggarakan di Nice Peak ya. Jadi semuanya juga tahu bahwa kandungan gizi sangat baik untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan, dan juga tentunya untuk menghasilkan kualitas anak-anak Indonesia sebagai generasi-generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang, pendengar. Jadi memang apa yang dikonsumsi anak-anak sejak kecil pastinya akan sangat mempengaruhi ya kebutuhan nutrisi ya, dan untuk dapat mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak untuk dapat tumbuh dan juga berkembang dengan lebih baik lagi, pendengar. Maka dari itu pemerintah memang melalui program MBG tersebut ya sangat berupaya untuk bagaimana agar kebutuhan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak dapat terpenuhi dengan baik. Dan baik, pendengar, untuk Anda semua saya informasikan terlebih dahulu, nanti waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk pada pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program makan bergizi gratis. Dengan harapan sederhana tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

91.1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12.53 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Dan di siang hari ini ya, waktunya Anda untuk mengisi kembali energi Anda pendengar. Jangan lupa makan siang ya, dan pastikan kebutuhan nutrisi, protein ya, yang dibutuhkan oleh tubuh Anda agar tetap selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas Anda dapat terpenuhi. Dan pastikan juga ya, agar tubuh Anda terhidrasi dengan baik pendengar, dengan cukup mengkonsumsi air putih. Baik pendengar, untuk Anda semua nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, bersama-sama akan kita ikuti Warta Rio Siang. Dan untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Setelah dititipkan, AK pulang. Kemudian AK memerintahkan kepada BA untuk menentukan lokasinya. Barang sudah ada di salah satu gudang di Malaysia. Setelah itu, BA mencari nakoda ataupun mencari kapal-kapal yang berangkat ke Malaysia untuk minta diambilkan barang.
1: Pokok-pokok berita utama, pendengar, Jaksa Penuntut Umum KPK keberatan hadirnya Akmal Fauzan sebagai saksi yang meringankan Abdul Wahid lantaran kerap hadir di persidangan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ada di Jalan Cut Nyakdin Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Walta Riau siang hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau siang selengkapnya, edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Jaksa Penuntut Umum KPK keberatan hadirnya Akmal Fauzan sebagai saksi yang meringankan Abdul Wahid lantaran kerap hadir di persidangan sebelumnya. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pagi tadi. Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum menghadirkan 3 saksi yang meringankan terdakwa. Ketiga saksi tersebut adalah Melisa yang bekerja sebagai barista di kediaman terdakwa, Amriadi yang berprofesi sebagai fotografer, serta Akmal Fauzan yang merupakan videografer. Sebelum memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, ketiga saksi terlebih dahulu diambil sumpah sesuai ketentuan yang berlaku dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut, JPU KPK menyampaikan keberatan atas kehadiran saksi Akmal Fauzan dengan alasan yang bersangkutan diketahui kerap mengikuti jalannya persidangan sebelumnya.
2: Saya tanya dulu karena saksi sudah disumpah ya. Apakah benar saksi sudah berulang kali hadir di persidangan ini?
3: Benar ya? Termasuk saksi yang berulang kali, nama itu saksi apa?
2: Nama tetap saya Akmal Fauzan, nama saya Akmal Fauzan.
3: Mas Akmal itu ya?
2: Betul.
3: Si kata juga yang melihat saksi ini sudah berulang kali hadir di persidangan, sehingga sudah mengetahui keterangan-keterangan saksi yang telah dihadirkan, bahkan disiarkan live streaming, sehingga sebenarnya saksi ini kualitasnya tidak sesuai dengan kuhab yang mulia. Mau dicatat keberatan kami, mau dicatat yang mulia, mengenai penilaian kami kembalikan ke yang mulia, kami mau dicatat keberatan kami tersebut.
1: Menanggapi keberatan tersebut, tim penasihat hukum Abdul Wahid tetap mempertahankan kehadiran Akmal Fauzan sebagai saksi. Pihak pembela berpendapat bahwa saksi memiliki informasi dengan perkara yang sedang diperiksa sehingga keterangannya perlu didengarkan oleh majelis hakim.
4: Orang yang hadir kemudian jadikan saksi kan tidak apa-apa kok Pak. Maka saya menyelesaikan dulu ngomongnya
1: baik. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad dijadwalkan hadir pada pukul 13.30 siang ini untuk bersaksi di persidangan Abdul Wahid. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ada di Jalan Cutnyak Din Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
5: Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang diikuti 48 negara di dunia, merupakan event besar yang dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi negara penyelenggara, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia yang masyarakatnya sangat antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia khususnya menonton bareng atau nobar di berbagai tempat seperti kafe dan lainnya, maka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum ini harus mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mendagri menyebutkan pemerintah daerah dapat menggelar nobar yang melibatkan UMKM dan pihak-pihak lainnya.
6: Ini lebih penting, ini adalah momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat ekosistem ekonomi jadi bergerak. Caranya gimana? Buat nonton bareng, nobar. Kalau ada nonton bareng, otomatis masyarakat kumpul. Di situ akan ada dorong UMKM-nya untuk bergerak. Warung-warung, dagang, toko mungkin jual-jual. Ini akan menggerakkan UMKM. Pemerintah daerah itu jaringannya paling luas. Karena bukan hanya sampai tingkat kecamatan, tingkat desa. Pun ada dekan-dekan kepala daerah, tolong dorong untuk membuat sosialisasi, kali untuk nonton bareng, buat pemodir juga nobarnya. Bisa melalui APBD, bisa juga melalui ESR.
5: Menindaklanjuti arahan dari Mendagri tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Rosariel Abdi menyebutkan pemerintah provinsi akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar yang melibatkan pelaku UMKM yang berada di Jalan Cutnyak Din Pekanbaru yang sekaligus juga dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Riau.
7: Mungkin ada bagi rangkaian juga nonton bareng ya, karena dari Juli nanti kita pilih pertandingannya, karena ada arahan dari Mendagri juga ya, untuk kepala daerah memfasilitasi UMKM, tapi dikaitkan dengan nonton bareng. Nah, kita juga tadi terpikir, tapi belum kita tetapkan karena kita mikirkan waktunya nih, karena kan pertandingannya ada yang pagi. Nah, kalau pas waktunya, kita mikirkan ini kan di sekeliling kita nih antara pusaka sama kantor ini kan ada UMKM yang jualan malam. Apakah di situ kita pasang videotron gede untuk nonton bareng, jadi orang tetap bisa interaksi belanja, UMKM tetap hidup, orang bisa.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sariah Abdi menambahkan pemerintah Provinsi Riau akan memilih waktu yang pas dan juga pertandingannya, mengingat waktu pelaksanaan pertandingan ada yang pada waktu pagi hari serta dini hari. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. 10 hari pasca puting beliung yang melanda desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis, kondisi lingkungan masyarakat berangsur pulih. Berikut laporan Nur Fitriani.
8: 10 hari setelah puting beliung menerjang desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksmana, kondisi di lokasi terdampak kini berangsur membaik. Material bangunan seperti kayu, seng dan paku yang sempat berserakan di kawasan pemukiman maupun di lingkungan sekolah telah dibersihkan secara bertahap melalui gotong royong masyarakat dan dukungan berbagai pihak. Meski kondisi lingkungan sudah lebih aman, proses pemulihan masih terus berlangsung. Sejumlah bangunan, termasuk fasilitas pendidikan dan rumah warga yang mengalami kerusakan berat masih memerlukan perbaikan. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bengkalis, Samsur Rizal, mengatakan tim BPBD telah melakukan kaji cepat dan asesmen pengerusakan serta berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
9: Kami nanti melalui koordinasi dari berbagai pihak, tim RR BPBD langsung turun ke lapangan untuk melakukan kaji cepat, menghitung kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut, serta melakukan koordinasi dan rekomendasi ke stakeholder seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Perkrip, Dinas Sosial. Kami dari BPD juga melakukan koordinasi ke BPD Provinsi.
8: Samsul Rizal menambahkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa agar proses pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, penjabat kepala desa Api-Api Zulkifli menyebutkan kondisi di lapangan saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat hari-hari awal pasca bencana. Fokus pemerintah desa kini adalah mempercepat perbaikan bangunan yang terdampak, terutama rumah warga dan atap sekolah yang mengalami kerusakan.
10: Alhamdulillah kondisi sekarang sudah agak aman, tinggal bangunannya lagi bu. Karena ada bangunan yang bumbungnya lagi, bumbung di SMP itu, karena kondisi di pagar baja agak sulit itu bu. Ini tuh butuh khusus nanti. Kedepannya untuk rumah warga, alhamdulillah masih kalau bantuan-bantuan berupa seng tadi belum, ini kami akan secepatnya bersama pihak kecamatan, pihak semua ini bantuan yang galangan dana dari Karang Taruna itu kami akan duduk bersama bagaimana untuk kedepannya secepatnya untuk kita salurkan, kita perbaiki rumah terkhusus untuk dua warga kita ini yang berdampak rusak berat ini bu.
8: Pemerintah desa juga tengah menyiapkan penyaluran bantuan hasil gotong royong dan penggalangan dana dari berbagai elemen masyarakat untuk membantu warga yang mengalami kerusakan terparah. Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi modal penting dalam proses pemulihan. Pemerintah berharap seluruh fasilitas umum dan rumah warga yang terdampak dapat segera kembali berfungsi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Senat Universitas Riau menetapkan 8 bakal calon rektor UNRI periode 2026-2030. Selengkapnya dilaporkan Tongkulam Siregar.
11: Penetapan dilaksanakan dalam rapat Senat bakal calon rektor Rabu 17 Juni 2026. Ketua Senat Universitas Riau Profesor Julkarnaini mengatakan, rapat penetapan merupakan bagian dari tahapan pemilihan rektor Universitas Riau yang telah berjalan sejak proses sosialisasi, pendaftaran, hingga seleksi administrasi bakal calon rektor. Sejak dibentuk, panitia telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain rapat persiapan, penyusunan tata tertib dan timeline, sosialisasi kepada sivitas akademika, pembukaan pendaftaran bakal calon rektor serta seleksi administrasi dokumen pendaftaran.
12: Tadi kita sudah melaksanakan rapat paripurna Senat Universitas Riau ya. Sudah menetapkan bahwa calon rektor Universitas Riau periode 2026-2030 itu bakal calonnya ada 8 orang.
11: Sementara Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Riau Dr. M. Rasuli menambahkan tahapan sosialisasi pemilihan rektor dilaksanakan 21 April sampai dengan 4 Mei.
13: Mekanismenya pertama mufakat, suara mufakat. Kalau nggak bisa nanti pakai pemilihan dengan suara terbanyak. Jadi dari 8 jadi 3. Rasanya kalau suara mufakat untuk cari 3 dari 8 kan susah itu kan. Kemungkinan pasti pemilihan. Jadi di tanggal 8 Juli itu proses penyaringan namanya.
11: Berdasarkan hasil seleksi administrasi dan pembahasan dalam rapat Senat Universitas Riau, daftar calon rektor Universitas Riau periode 2026-2030 yaitu Profesor Ahmad Fadli, Adrin Herawani, Profesor Elijar, Profesor Perdaus, Profesor Iwan Tono, Profesor Jimmy Kopriadi, Dr. Meksasa Indra, dan Profesor Nobrijal. Tahapan berikutnya yaitu penyampaian visi dan misi. Reporter Tongkulem Sregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar Camat Tasik Putri Puyu, Zainal, mengingatkan warganya untuk waspada terhadap fenomena El Nino. Tidak hanya mengantisipasi kebakaran, warga yang beraktivitas di laut juga dihimbau menjaga keselamatan diri. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
14: Perubahan cuaca akibat fenomena El Nino perlu diwaspadai masyarakat terlebih di wilayah kepulauan seperti Meranti. Potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu atensi yang disampaikan Camat Tasik Putri Puyu Zainal pada warganya. Warga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut berperan menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran. Di sisi lain, ia juga mengingatkan warga maupun nelayan yang beraktivitas di laut untuk selalu waspada mempersiapkan peralatan safety seperti pelampung dan life jacket, serta tidak memaksakan diri jika cuaca sedang buruk.
15: Terkait dengan cuaca ekstrim ini, kami selaku pemerintah Kecamatan Tasik Putri Puyu menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati. Pertama, tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yang kedua, berhati-hati kalau cuacanya ekstrim itu para nelayan untuk bisa senantiasa. Himbauan saya itu kalau bisa setiap nelayan itu harus mempunyai pelampung.
14: Hal senada juga disampaikan PJ Kepala Desa Kudap Selamat. Ia mengingatkan warganya, terutama warga yang beraktivitas di penyeberangan Kudap menuju Sungai Dua Bengkalis, untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan faktor keselamatan.

0: Mada Bay, Kempang maupun Pompong. Ia mengingatkan warga untuk tidak memaksakan diri menyeberang jika kondisi cuaca sedang buruk. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, Polres Dumai gagalkan penyelundupan 26 kg sabu dari Malaysia. Tiga orang pria diamankan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
2: Polres Dumai bersama Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 26 kg dengan nilai mencapai 26 miliar rupiah. Tiga orang tersangka diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang menjelaskan, pengungkapan kasus bermula ketika pihak Bea Cukai menghubungi Kasat Narkoba Polres Dumai. Saat itu diinformasikan bahwa kapal patroli Bea Cukai telah mengamankan satu unit kapal barang beserta seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Tim mengamankan seorang pria berinisial SU yang merupakan kapten kapal beserta barang bukti satu kotak kardus berisi 26 bungkus teh Cina berwarna hijau yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengembangan mengamankan seorang pria berinisial BA dan AK yang berada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
3: Setelah dititipkan, AK pulang, kemudian AK memerintahkan kepada BA untuk menentukan lokasinya. Barang sudah ada di salah satu gudang di Malaysia. Setelah itu, BA mencari nakoda ataupun mencari kapal-kapal yang berangkat ke Malaysia untuk minta diambilkan barang tersebut. Jadi ketiga ini adalah rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar mengatakan pihaknya berhasil mengamankan para pelaku dan menyerahkan ketiga pelaku kepada Polres Dumai untuk menyidikan lebih lanjut.
4: Kerjasama juga dengan teman-teman dari Polres Dumai. Nah, itu prosesnya nggak lama, karena memang ditangkapnya pas di perairan wilayah Dumai. Jadi begitu sudah masuk wilayah Dumai, kita proses. Dan langsung kita hubungi teman-teman Polres supaya pada saat kapal sandar segera ditangani, karena amanah dari Undang-Undang Nomor 1 nomor Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika juga jelas bahwa kami harus segera bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian ataupun dari BNN.
2: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolres Dumai dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
5: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, dua pertandingan seru mewarnai lanjutan penyisihan grup Piala Dunia 2026. Pada Kamis pagi, Ghana berhasil mencuri kemenangan dramatis atas Panama di menit-menit akhir. Sementara Kolombia tampil meyakinkan saat berhasil mengalahkan Uzbekistan untuk memuncaki klasmen sementara grup K. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
1: Sejumlah laga menarik tersaji pada fase penyisihan grup Piala Dunia 2026 Kamis pagi. Ghana dan Kolombia sama-sama berhasil meraih kemenangan penting dalam upaya mereka mengamankan posisi di klasemen sementara grup masing-masing. Ghana sukses mengamankan 3 poin setelah menundukkan Panama dengan skor tipis 1-0 dalam laga grup L yang berlangsung di Toronto Stadium. Pertandingan berlangsung sengit dan ketat hingga menit-menit akhir sebelum Caleb Yerenki muncul sebagai pahlawan kemenangan di Black Stars melalui gol yang dicetak di penghujung pertandingan. Sejak awal laga, Panama sebenarnya mampu memberikan tekanan kepada Ghana, bahkan pada menit kedua, Cecilio Waterman memperoleh peluang emas dari dalam kotak penalti. Namun upayanya masih mampu digagalkan penjaga gawang Ghana yang tampil sigap di bawah mistar. Pecinta sepak bola asal Pekanbaru, Rian Akbar, menilai pertandingan tersebut berlangsung menarik karena kedua tim menunjukkan semangat juang yang tinggi. Menurutnya, Panama sebenarnya tampil dominan dalam penguasaan bola, tetapi keberuntungan berpihak pada Ghana.
2: Sebenarnya cukup menarik ya pertandingan ini, di mana memang Panama kalau kita lihat tadi kan memang cukup menguasai bola, tapi memang ya kita tahu sendiri lah ya, Bang, bola ini kan memang bulat ya, jadi sampai 90 menit

0: kompetisi, gak ada yang tahu ya siapa yang menang. Dan pada akhirnya emang Ghana yang unggul 1-0 di menit akhir kan. Jadi ya memang sangat menarik sih, gak bisa ketebak juga. Kalau bisa dibilang plot twist lah untuk pertandingan ini, karena memang pada akhirnya dimenangin sama Ghana yang memang pemasukan bolanya lebih bagus, lebih banyak dari tim Panama sendiri.
1: Sementara itu pada pertandingan grup K, Kolombia berhasil mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1 di Mexico City Stadium. Kemenangan tersebut mengantarkan Kolombia meraih 3 poin dan menempati posisi puncak klasemen sementara grup K. Sejak babak pertama, Kolombia tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. Berdasarkan statistik, tim asal Amerika Selatan itu mencatatkan penguasaan bola hingga 58% dan menghasilkan 7 peluang berbahaya di sisi lain. Uzbekistan hanya mampu menciptakan 1 peluang sepanjang babak pertama. Penikmat sepak bola lainnya dari Pekanbaru, Ahmad, mengaku tidak terkejut dengan kemenangan Kolombia. Menurutnya, skuad Kolombia saat ini dihuni sejumlah pemain berkualitas yang mampu menjadi pembeda dalam pertandingan.
2: Ya, sebelum pertandingan Uzbekistan dengan Kolombia berjalan

0: Indonesia.
1: Hal positif yang diraih Ghana dan Kolombia menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan berikutnya di fase grup. Kedua tim kini memiliki peluang lebih besar untuk melangkah ke babak selanjutnya jika mampu mempertahankan konsistensi permainan pada laga-laga mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih dari grup K ya. Selanjutnya duel penting tersaji di grup A FIFA World Cup 2026. Ceko akan menghadapi Afrika Selatan di Atlanta Stadium Atlanta pada hari Kamis malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdana setelah gagal meraih hasil positif pada laga pembuka. Dengan pemain-pemain andalan seperti Patrick Schick, Thomas Soucek, Ronwen Williams, hingga Oswin Apolis, pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit dan penuh tensi tinggi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hasna Latifa.
3: Atmosfer Piala Dunia 2026 kembali memanas. Kali ini, perhatian pecinta sepak bola dunia tertuju ke Atlanta Stadium Atlanta yang akan menjadi panggung duel penting Grup A antara Ceko dan Afrika Selatan pada Kamis malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang dengan misi yang sama, yaitu meraih kemenangan pertama setelah gagal mendapatkan hasil maksimal pada laga pembuka. Ceko, yang diperkuat striker andalan Patrick Schick, bertekad bangkit setelah menelan kekalahan tipis dari Korea Selatan. Tim berjuluk Noradok tersebut masih mengandalkan pengalaman gelandang kapten Thomas Soucek yang menjadi jantung permainan di lini tengah. Selain itu, kreativitas Pavel Suk dan kecepatan Adam Holzek di sektor serang diyakini akan menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, Afrika Selatan juga berada dalam tekanan setelah kalah dari Meksiko pada pertandingan pertama. Tim berjuluk Bavana Bavana akan bertumpu pada kepemimpinan kiper Ronwen Williams yang tampil konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sementara di lini depan, Oswin Apolis dan Evidence Magopa diharapkan mampu memberikan ancaman melalui serangan cepat yang menjadi ciri khas permainan Afrika Selatan. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal. Ceko kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola dengan permainan terorganisir dan memanfaatkan postur tinggi para pemainnya dalam situasi bola mati. Sebaliknya, Afrika Selatan akan mencoba mengandalkan kecepatan transisi dan serangan balik untuk mengejutkan lawan. Laga ini memiliki arti yang sangat penting bagi kedua negara. Kekalahan akan membuat peluang lolos ke babak berikutnya semakin berat. Sementara kemenangan dapat membuka jalan menuju fase tim serta tekanan besar untuk meraih 3 poin. Pertandingan di Atlanta dipastikan menyajikan tensi tinggi, duel fisik, dan drama hingga peluit panjang berbunyi. Secara materi pemain dan pengalaman di level internasional, Ceko sedikit lebih diunggulkan. Namun Afrika Selatan memiliki semangat juang tinggi yang mampu membuat kejutan kapan saja. Karena itu, duel Grup A ini layak dinantikan sebagai salah satu pertandingan menarik pada rangkaian FIFA World Cup 2026.
2: Dengan laga penting akan tersaji di Grup B Piala Dunia 2026 saat Swiss menghadapi Bosnia di Los Angeles Stadium Inglewood pada hari Jumat 19 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan hasil imbang sehingga kemenangan menjadi target utama untuk dapat membuka peluang lolos ke fase berikutnya. Akankah Swiss bangkit bersama dengan Granit Xhaka atau Bosnia mampu mencuri hasil positif lewat pertahanan solid dan serangan balik berbahaya mereka? Preview selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
4: Persaingan di Grup B Piala Dunia 2026 semakin menarik memasuki pertandingan kedua. Swiss akan berhadapan dengan Bosnia dalam laga yang berlangsung di Los Angeles Stadium Inglewood pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim setelah sama-sama gagal meraih kemenangan pada laga pembuka dan harus puas berbagi poin. Swiss datang dengan tekad memperbaiki hasil pada pertandingan pertama. tim berjuluk La Nati sebenarnya tampil cukup baik, namun kemenangan yang sudah di depan mata sirna akibat gol bunuh diri di penghujung laga. Hasil tersebut tentu menjadi pelajaran berharga bagi skuad Swiss yang saat ini membutuhkan 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Seperti biasa, Swiss diperkirakan kembali mengandalkan Granit Xhaka sebagai jenderal lapangan tengah. Pengalaman, visi bermain, dan kepemimpinan Xhaka akan menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan, sekaligus menjaga keseimbangan antar lini pertahanan dan serangan. Swiss juga dikenal sebagai tim yang disiplin secara taktik dan memiliki organisasi permainan yang rapi. Di sisi lain, Bosnia kembali membawa kekuatan utama mereka, yakni pertahanan yang kompak dan sulit ditembus. Tim asal Balkan tersebut dikenal mampu bermain sabar sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Strategi itu kemungkinan kembali diterapkan saat menghadapi Swiss yang diprediksi lebih dominan dalam penguasaan bola. Bosnia juga memiliki senjata berbahaya di lini depan melalui sosok veteran Edin Dzeko. Meski tidak lagi muda, ketajaman dan pengalaman Dzeko masih menjadi ancaman serius bagi setiap lawan. Dukungan serangan dari kedua sisi sayap akan menjadi andalan Bosnia untuk menciptakan peluang bagi sang striker. Swiss diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Granit Xhaka akan menjadi pusat permainan, mengalirkan bola ke lini depan dan berusaha membongkar pertahanan Bosnia yang terkenal disiplin. Tim Swiss kemungkinan akan lebih banyak menguasai bola dan mencoba menekan lawan melalui kombinasi umpan-umpan pendek serta serangan dari kedua sisi lapangan. Namun Bosnia bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Mereka diprediksi bermain lebih bertahan dengan garis pertahanan yang rapat sambil mengandalkan kecepatan serangan balik. Setiap kehilangan bola dari Swiss berpotensi dimanfaatkan Bosnia untuk mengirim umpan cepat ke area pertahanan lawan, terutama kepada Edin Dzeko yang piawai mencari ruang di kotak penalti. Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan Swiss lebih dominan dalam penguasaan bola, sementara Bosnia berusaha memanfaatkan efektivitas serangan balik. Tim yang mampu memaksimalkan peluang akan memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan perdana di grup B.

0: Mendengar persaingan di Grup B Piala Dunia 2026 semakin menarik saat Kanada menghadapi Qatar di BC Place Vancouver pada hari Jumat 19 Juni pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah sama-sama meraih hasil imbang pada laga perdana, kedua tim kini mengincar kemenangan pertama untuk dapat memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Mampukah Kanada memanfaatkan dukungan publik sendiri atau justru Qatar kembali membuat sebuah kejutan? Preview selengkapnya disampaikan Hasna Latifah.
1: Persaingan di Grup B Piala Dunia 2026 semakin memanas saat Kanada menghadapi Qatar pada pertandingan kedua fase grup. Laga ini akan berlangsung di BC Place Vancouver pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hasil pertandingan berpotensi menjadi penentu bagi kedua tim dalam upaya mereka lolos ke babak berikutnya. Grup B masih terbuka lebar setelah seluruh tim bermain imbang pada pertandingan pertama. Kanada harus puas berbagi poin setelah bermain 1-1 melawan Bosnia. Sementara Qatar juga meraih hasil serupa saat menahan Swiss dengan skor 1-1. Kondisi tersebut membuat peluang keempat tim untuk lolos masih sama kuat menjelang laga kedua. Sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, Kanada tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri. Tim asuhan Jesse Marsh masih mengandalkan sejumlah pemain yang tampil di kompetisi elit Eropa. Alphonso Davies menjadi sosok penting di lini belakang sekaligus senjata saat membantu serangan dari sisi kiri. Sementara di lini depan, Jonathan David tetap menjadi andalan utama untuk mencetak gol bekat ketajamannya bersama klub Italia Juventus. Kanada dikenal memiliki permainan cepat dan agresif, terutama saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Dukungan publik Vancouver juga diperkirakan akan menjadi keuntungan tambahan bagi mereka dalam pertandingan ini. Di sisi lain, Qatar datang dengan kepercayaan diri setelah mampu menahan Swiss pada laga pembuka. Tim asal Timur Tengah tersebut menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Pengalaman tampil di berbagai turnamen internasional dalam beberapa tahun terakhir membuat Qatar semakin matang sebagai sebuah tim. Qatar kini berada di bawah arahan pelatih berpengalaman Julen Lopetegui. Mantan pelatih tim nasional Spanyol dan sejumlah klub besar Eropa itu diharapkan mampu merancang strategi yang efektif untuk meredam permainan cepat Kanada. Lopetegui dikenal piawai dalam membangun organisasi permainan yang rapi serta memanfaatkan kelemahan lawan melalui pendekatan taktis yang disiplin. Kanada diperkirakan akan tampil lebih menyerang sejak menit awal dengan memanfaatkan kecepatan Alphonso Davies dari sisi kiri dan pergerakan Jonathan David di lini depan. Bermain di hadapan pendukung sendiri akan mendorong mereka untuk menguasai permainan dan menciptakan banyak peluang. Namun Qatar diprediksi tidak akan mudah menyerah. Tim asuhan Julen Lopetegui kemungkinan akan bermain lebih sabar dengan pertahanan yang rapat sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Qatar juga berpotensi mengandalkan penguasaan bola untuk mengurangi tekanan dari tuan rumah. Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Kanada mungkin lebih dominan dalam menciptakan peluang, tapi Qatar memiliki kemampuan untuk menghukum lawan jika lengah dalam transisi bertahan.

0: 2026 semakin memanas. Dua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka akan saling berhadapan dalam duel penentuan puncak klasemen. Tuan rumah Meksiko yang saat ini memimpin grup dengan 3 poin akan menghadapi Korea Selatan yang juga mengoleksi 3 angka dan menempel di posisi kedua. Bermain di Estadio Guadalajara, Zapopan, Meksiko tentu ingin memanfaatkan dukungan penuh supporternya untuk selangkah lebih dekat menuju babak gugur. Namun Korea Selatan datang dengan kepercayaan diri tinggi dan siap memberikan perlawanan sengit demi merebut posisi teratas grup A. Lalu seperti apa kekuatan kedua tim dan siapa yang lebih berpeluang meraih kemenangan? Berikut preview selengkapnya disampaikan Bintang Lendi Santika.
1: Laga panas akan tersaji di grup A Piala Dunia 2026 saat Meksiko menghadapi Korea Selatan di Estadio Guadalajara, Zapopan, Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi duel perebutan puncak klasemen sementara karena kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin dari laga pembuka. Meksiko berada di posisi pertama setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan. Sementara Korea Selatan menempel di posisi kedua berkat kemenangan 2-1 atas Ceko. Meksiko datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan permainan yang solid pada pertandingan pertama. Dukungan penuh puluhan ribu supporter yang memadati stadion dipastikan menjadi kekuatan tambahan bagi El Tri untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Bermain di hadapan publik sendiri juga membuat Meksiko lebih diunggulkan dalam mengontrol jalannya pertandingan sejak menit awal. Di sisi lain, Korea Selatan menunjukkan karakter kuat saat berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Ceko pada laga perdana. Tim Asia tersebut memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang mampu memberikan ancaman melalui serangan cepat dan permainan transisi yang efektif. Kecepatan serta disiplin taktik menjadi modal utama Korea Selatan untuk meredam tekanan tuan rumah. Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama menyadari pentingnya hasil laga ini. Kemenangan akan membuka peluang besar untuk mengamankan tiket ke babak gugur lebih awal. Sementara hasil imbang masih menjaga peluang kedua tim tetap terbuka menjelang pertandingan terakhir fase grup. Duel lini tengah diprediksi menjadi kunci, mengingat kedua tim memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menguasai bola dan membangun serangan dari sektor tersebut. Secara keseluruhan, Meksiko sedikit lebih diunggulkan berkat faktor tuan rumah dan performa pertahanan yang lebih meyakinkan pada laga pertama. Namun Korea Selatan memiliki kualitas untuk memberikan kejutan dan membuat pertandingan berjalan sengit hingga peluit akhir. Dengan status sebagai dua tim terbaik grup A saat ini, pertemuan ini berpotensi menjadi satu pertandingan paling menarik di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekan

dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jaksa Penuntut Umum KPK keberatan hadirnya Akmal Fauzan sebagai saksi yang meringankan Abdul Wahid lantaran kerap hadir di persidangan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang ada di Jalan Cut Nyadin, Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13.45 waktu Indonesia Barat ya. Jadi saatnya saya membuka program request untuk siang hari ini ya. Jadi mungkin waktu program request sedikit bergeser pendengar, karena dalam rangkaian Waltario siang kami juga menghadirkan informasi seputar pertandingan pada Pesta Bola Dunia 2026. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini masih bersama saya Dini Oktariani yang ingin bergabung mendengarkan lagu-lagu pilihan ya. Saya sudah menyiapkan beberapa lagu di playlist saya pada kesempatan siang hari ini. Anda dapat bergabung pendengar melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991, ataupun juga melalui line telepon di 07 61 24 5 95. Sekali lagi pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 07 61 24 5 95, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 08 11 76 73 991. Halo, request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang kali ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Amin kali ini.
0: Iya, apa kabar Ocu?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca panas banget nih kali ini.
0: Iya, Cu, di sini juga panas. Padahal iya, tadi malam hujan ya, Cu. Hujan enggak di situ?
1: Malam hujan.
0: Ah, hujan.
1: Barang panas.
0: Mudah-mudahan nanti ada hujan lagi ya, Cu.
1: Iya, mudah-mudahan gitu lah. Tapi waktu kali ini pulang jangan hujan dulu ya.
0: Iya, itulah.
1: Iya.
0: Tadi malam tuh habis dinas malam di perjalanan hujan.
1: Iya, ya.
0: Untung udah pakai jas hujan dari ininya ya, oh, kan, Cu. Jadi aman juga.
1: Pakai roda 4, enggak? Untung pakai roda 4.
0: Amin. Semoga disegerakan, amin ya, Cu. Amin. Amin. Paling keras di siang hari ini.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Cu?
1: Lagunya di playlist ya, nih.
0: Ada playlist kebetulan, Cu.
1: Ada apa dari Dadali masuk?
0: Dadali enggak, Cu. Ada Anmes, Fabio Acer, Rizky Febian, ada Sela on 7, Mahalini.
1: Sela 7 apa lagunya?
0: Sela on 7, Pemuja Rahasia.
1: Kirain Pelangi di Matamu.
0: Ya, enggak. Ya. Gimana tuh?
1: Anmes apa lagunya tadi?
0: Anmes judulnya itu Bisa Tanpamu.
1: Nggak bisa tanpamu lah, Kak.
0: Oke.
1: Tapi aku nggak bisa tanpa RRI.
0: Waduh, iya dong. Ya, RRI juga nggak bisa tanpa pendengar setia.
1: Iya. Apalagi musim Piala Dunia nih, sampai pagi tuh.
0: Iya. RRI pun nggak bisa tanpa Ucu Amin. Iya. Ya, tanpa pendengar setia, kalau nggak ada yang dengerin RRI lagi, RRI gimana?
1: Penyiar itu selalu kok kalau orang doa, amin katanya kan.
0: Iya. Doanya dari pendengarnya ya kan. Kalau nggak pendengar yang doain, kita nggak ada yang doain.
1: Jangan doain lo, nama aku yang disebut orang kan.
0: Amin gitu ya. Salam-salam ya, Cu.
1: Salam-salam untuk hari ini yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam untuk Pak Tonga ya di Kuansing ya. Bang Joko di Dumai dan di Jambi. Ada Bang Zebani di sana. Ada Mama Indah sama Mbak Ina di Pangkalan. Terus untuk Mbak Tika, Mbak Yesi, ada Mbak Yani, Mbak Hafiza, ada Bunda Isal, Pak Iyus, Bang Al, juga salam untuk apa tuh, Nena Aska, Kak Ros, Bang Sinton, Bang Ledi, juga Bang Rudi, Bang Adis Gunggung, Bang Yono, Bang Araman, Bang Lele, untuk semua-semua lah kak ya. Oh iya, untuk sama Pami, Fika, Selfie di Sungai Pagar juga dapat salam nih. Itu aja Kak Dini.
0: Oke.
1: Ditunggu lagunya.
0: Siap. Terima kasih, Cu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin pendengar yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kembali saya terima telepon di 07 61 24 5 95, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp ya di 08 11 76 73 991. Halo, request Pro 1. Halo. Iya, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Halo, request Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Jadi Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Wah, jauh ya.
2: Ya, aku monitor melalui frekuensi.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Melalui sudah. Satelit, maksudnya satelit.
0: Oh iya. Iya, bagaimana situasi di sana siang hari ini? Kabarnya bagaimana?
2: Tempat ini cuci gimana?
0: Ya?
2: Ini dengan kakak siapa?
0: Dengan Dini.
2: Oh Dini. Berapa jam penyiar tuh kak Dini?
0: Penyiar kebetulan kita kebaginya ada 3 shift. Jadi kalau saya ya, itu sampai nanti jam 6 sore. Jam 6 sore baru ada pergantian lagi sampai jam 12 malam.
2: Tadi dari jam 10 udah ada Kak Suci bentuknya tadi.
0: Kak Suci itu mulainya kan dari jam 5 sampai jam 11.
2: Enggak, tadi Kak Suci yang jam 5.
0: Iya, jam 5 sampai jam 11 pagi, subuh yang buka siaran.
2: Itu ganti sama jam 10 tadi ganti sama Kak Tuti.
0: Kak Tuti bawain program khusus Jaksa Menyapa.
2: Oh gitu. Mm-mm. Jadi jam 5 sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 18 gitu.
0: Benar sekali.
2: Jam 18 sampai 24 gitu.
0: Benar. Oh,
2: gitu. Apa lagu liriknya Kak Dini?
0: Lagu kita ada
2: yang cewek lah.
0: Oh, yang cewek. Iya. Yang cewek kita ada Mahalini sampai menutup mata. Terus yang cewek lagi kita punya lagunya dari Bernadia, Masa Sepi. Terus juga kita ada lagunya Kesha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja. Terus ada siapa lagi ya? Banyak. Ada dari Reza Artamevia, Satu Yang Tak Bisa Lepas. Sama satu lagi kita ada lagunya dari ada lagunya dari Rosa, Hati Yang Kau Sakiti.
2: Aku milih Reza, Kak.
0: Reza.
2: Iya, Kak.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa nih siang hari ini?
2: Salam yang spesialan tuh, Kak.
0: Terima kasih.
2: Kita berdua, Kak, di studio Protestu RRI di Pekanbaru. Di Pekanbaru.
0: Pen
2: RRI, kurunya pimpinannya pennya. Atu untuk Mama Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Atu salamnya untuk Uncu Amin tadi. Uncu Jawa udah jarang masuk ya, Kak.
0: Iya, bener. Kayaknya saya siaran belum ada ketemu sama Uncu Jawa.
2: Ya, Uncu ini juga udah sibuk kemana, udah jarang juga masuk. Kalau Uncu ini aku salamnya untuk yang udah menyalamin, akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam duo dari Uncu Dipo. Salamnya untuk yang biasa gabung, enggak bisa gabung. Atu salamnya untuk yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai akhir disalamin. Yang mendengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, dimanapun berada. Disalamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua untuk Divo menyapa dari Kota Solo, Sumatera. Terdapat salam dari untuk Divo di nanti Kota Solo, Sumatera Barat, sampai kecuali pendengar aktif dan pasif. Ditunggu lagunya ya, Kak.
0: Iya, terima kasih.
2: Kita lagunya di sana, aku dengar lagunya di sini. Makasih ya, Kak.
0: Yo, sama-sama.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mungkin mendengarkan dari RRI digital ya ataupun juga streaming ada sedikit delay ya pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini, sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request, kembali saya terima di 0761 24595, ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Halo, request Pro 1.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
0: Mama Fahmi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kita juga harapannya buat Mbak Dini di sana.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Udah lama kayaknya ya nggak denger ya.
3: Iya, gimana karena nggak bisa berebut.
0: Oh iya.
3: Berebut ya yang satu telepon iya. Ataupun dua telepon yang nelponnya
0: ituan. Iya. Oke. Okay.
3: Iya, kejar-kejaran. Terkadang juga ada kesibukan dengan itu aja gitu.
0: Kayak iya, yang penting selalu di hati ya, Mama Fami
3: iya,
0: ya.
3: Iya benar.
0: Lagunya.
3: Masuk, alhamdulillah nggak masuk ya tuh.
0: Iya, gak ada jeki.
3: Iya, kalau rezeki itu gak kemana.
0: Oke, siap.
3: Oh ya, lagunya dari Rosa tadi aja ya Mbak Din.
0: Rosa tadi kita adanya
3: Hati yang tersakiti ya?
0: Iya, kok hilang dia.
3: Oh hilang ya, jadi gimana
0: ada,
3: nih
0: ada, ada. Silap mata. Salam-salam ya,
3: Fami. Ini lagi bertugas.
0: Terima kasih.
3: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Amin. Buatnya Mas Paijo, salam juga buat Acu Menambo, ada di Uncu Dipo juga tadi ya di Solo. Salam juga Uncu Jawa ya juga ini putra Priang Kak Tika Bane Selfie. Salam juga buatnya Bu Surtini, Ibu Ros di Rumbai, Nena Aska, Bunda ini di Perawang. Ibu Gadi di Sia, Ibu Yani juga. Salam juga buatnya Bang Murti di Arengka. Buatnya Bang Rudi, Bang Adi di Sigunggung juga. Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jepta. Buatnya Pak Mali. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Bang Arjuna sama Kak Lusinya juga. Salam juga buatnya Mama si Kembar, Ibu Darmainis juga, Mama Indah. Dan buat semua pendengar RRI Pro 1 yang lagi monitor, dapat salam, salam sehat selalu semuanya. Buatnya Bang Aldi Pasir Pengerian, spesialnya buatnya Mbak ini. Terima kasih Mbak Din.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi ya yang juga sudah bergabung pendengar pada kesempatan siang hari ini. Ya, sepertinya saya akan cukupkan waktu ya sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk terima penelpon terlebih dahulu ya sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request pendengar. Saya terima satu penelpon kembali. Halo, request Pro 1.
4: Halo, request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Adi di Sigunggung, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi santai, lagi sibuk, atau lagi ngapain nih siang hari ini?
4: Lagi nyantai.
0: Lagi nyantai ya, dengerin Pro 1 santainya ya.
4: Iya. Tadi pagi nonton bola.
0: Wih, begadang lah tuh ya.
4: Iya. Portugal.
0: Jadi kalau bola udah punya prediksi atau sudah apa ya menjagokan dari awal tim negara mana?
4: Udah.
0: Negara mana tuh?
4: Kalau saya waktu itu Argentina.
0: Oh, Argentina ya. Dari awal pokoknya Argentina gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, kita ikutin aja pertandingannya ya. Jangan lupa dengerin, mungkin kalau misalnya lagi mobile gitu gak bisa nonton, ya bisa denger bareng di Pro 1 RRI Pekanbaru. Karena kita juga menyiarkan beberapa pertandingan nih Adi.
4: Iya, biasanya jam 12 malam ya.
0: Dini hari banyak mainnya ya.
4: Iya.
0: Oke, mau lagunya apa nih Adi?
4: Lagunya Ceylon 7 udah dipilih?
0: Belum, Ceylon 7 ada nih, Pemuja Rahasia.
4: Ah, itu aja lah.
0: Oke, siap. Salam-salamnya boleh?
4: Salam-salamnya buat Mama Fahmi tadi. Buat yang di Sumatera Barat tadi tuh ya.
0: Iya, Uncu Dipo.
4: Iya, gua agak batuk dikit.
0: Kebanyakan begadang nonton bola nih.
4: Iya. Buat Uncu Amin, yeah. Pak Jawai, Bunda Isal beserta keluarga, Ibu Emma di Rumbai.
0: Iya. Yeah.
4: Buat Bang Al di Pasir Pengarayan ya. Buat semua-semua aja lah Mbak ya.
0: Oke, siap.
4: Spesialnya buat Mbak Dini yang lagi bertugas.
0: Oke, terima kasih.
4: Ya, saya tunggu lagunya Mbak ya.
0: Oke, ditunggu ya.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi ya penelpon, 4 penelpon lebih tepatnya ya saya terima terlebih dahulu. Kita akan jeda sejenak pendengar, dan nanti akan saya putarkan lagu-lagu yang di request oleh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan siang hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, 18 Juni 2026. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya Cek Fakta hadir di ruang dengar Anda. Pendengar, di media sosial TikTok beredar unggahan adanya klaim bahwasannya akan terjadi pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026. Disebutkan peristiwa tersebut terkait agenda 2030 yang akan mematikan listrik, komunikasi, dan satelit di seluruh dunia tanpa peringatan. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui boatos.org, tidak ada ditemukan pengumuman resmi dari pemerintah, lembaga energi, operator jaringan, ataupun organisasi internasional yang menyatakan akan ada pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026. Tidak ada sumber kredibel yang mendukung klaim tersebut, hanya berupa teori dan spekulasi tanpa bukti. Secara teknis, jaringan listrik dunia tidak terpusat sehingga tidak mungkin dimatikan sekaligus secara global selama 9 hari. Gambar yang dipakai unggahan juga tidak relevan. Hasil pencarian menemukan gambar yang sama pada unggahan Instagram tentang serial Gossip Girl, bukan laporan pemadaman. Sehingga klaim yang menyebut dunia akan mengalami pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Demikian Cek Fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
3: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
3: Jadi ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
3: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
5: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
6: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Ih,
7: amit.
6: Eh, getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program request ya. Masih ada waktu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kebersamaan kita pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, ingin request ya lagu-lagu dari musisi favorit Anda di kesempatan siang hari ini yang playlistnya sudah saya siapkan pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, Anda dapat bergabung pendengar melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali saya terima telepon di 0761-24595. Halo, request Pro 1.
1: Halo, selamat siang menjelang sore, request Pro 1 Mbak Dini
0: Oktariani. Iya, selamat siang. Aduh, saya selalu familiar suara tapi masih lupa namanya.
1: Tajudin Mbak Dini di Sulawesi Utara.
0: Bener, Tajudin, nah tuh dia. Apa kabarnya siang hari ini?
1: Sehat Mbak Dini, baru bisa ketemu lagi Mbak Dini setelah sekian lama kayaknya kita nggak ngobrol.
0: Iya,
1: Mbak
0: terakhir
1: Dini.
0: Kapan ya? Lupa saya. Yang siang juga. Kayaknya yang siang juga ya.
1: Lama,
0: siang juga kan kalau nggak salah ya.
1: Betul, siang juga tapi udah lama itu.
0: Udah lama banget, iya. Ya ampun.
1: Ya waktu itu sebenarnya sempat tergabung, tapi karena Mbak Dini ada telepon siapa tuh yang bahas tentang nggak ada siaran di mana tuh di P6 kayak nggak salah. Itu telepon saya putus. Sudah tergabung waktu itu Mbak Dini.
0: Oke, mudah-mudahan di next kesempatan bisa join terus ya.
1: Akhirnya hari ini di berusaha bisa ternyata.
0: Oke, sekarang jam berapa sih di sana ya?
1: Mau setengah empat kan, mau yang beda satu jam.
0: Oh ya, satu jam aja ya bedanya ya. Oke, pantesan tadi juga ragu kan mau nyebutin siang apa sore gitu ya.
1: Iya, makanya aku bilang selamat siang menjelang sore itu, maksudnya sorenya di sini.
0: Sorenya di sana kan gitu ya. Itulah waktu yang memisahkan.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih, Tajudin?
1: Seperti biasa, kalau Mbak Dini pasti udah tahu gitu, tapi harus nanya biar pendengar ada yang belum tahu.
0: Iya benar kan.
1: Enggak mungkin juga untuk aku request lagu kalau Mbak Dini yang siaran.
0: Ah, kenapa begitu? Tidak mungkin.
1: Iya, karena kan aku pasti akan serahin lagunya untuk Mbak Dini. Aku pengen tahu lagi playlist-playlistnya Mbak Dini, lagu-lagunya.
0: Oke, tapi biasanya kalau misalnya ada join juga nggak sih di Pro 1 RRI lain gitu?
1: Iya, ada juga.
0: Ada juga ya. Oke, iya. Tapi biasanya ngasih terus juga sama penyiar di RRI lain?
1: Enggak, kadang aku request. Oh, okay. Semua penyiar.
0: Enggak semua penyiar ya.
1: Cuma Mbak, cuma bisa dibilang cuma Mbak Dini aja.
0: Waduh. Wah. Iya. Saya spesial dong.
1: Yang enggak tahu kenapa gitu pengen tahu aja lagu-lagu kepannya Mbak Dini apa gitu.
0: Oke, tapi kalau Tajudin lebih suka apa nih? Biasanya lagu-lagunya yang lebih lagu yang gimana? Lebih suka yang upbeat atau lagu yang apa ya? Bukan galau juga sih, tapi lebih middle gitu.
1: Semua sih, hampir semua suka, tergantung. Ada lagu-lagu yang jarang diputar itu yang mungkin orang-orang nggak tahu, itu yang aku suka.
0: Oke, tapi kalau saya jujur kadang lebih suka yang temponya lebih upbeat gitu, karena kayak yang awalnya mungkin moodnya datar atau moodnya yang biasa aja, dengerin lagu yang upbeat gitu ya, bikin kita jadi ikutan semangat juga gitu.
1: Iya, yang waktu itu kan Mbak Dini sempat putar Utopia yang Baby Doll, salah satunya itu contohnya.
0: Kebaca banget ya. Oke deh, mau salam-salam gak? Salam-salamnya boleh dong.
1: Salamnya buat semuanya aja. Ini susah gabung di masa tepekan baru sebenarnya. Ini lagi beruntung aja sih ya, orang sore hari ini.
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau boleh jujur gitu Mbak Dini, susah sebenarnya gabung di sini.
0: Waduh, susah banget ya, ya beneran, dibandingkan yang lain ya.
1: Cuma lagi beruntung aja sore hari ini. Karena udah lama gak ngobrol, jadi ingin dipertemukan oleh Tuhan.
0: Tapi pas banget ya, langsung dikasih gitu ya.
1: Iya, ini aku pencet masih apa pas ini ada yang putus. Pas. Mungkin udah dari tadi, udah kelamaan. Jadi masih lagu udah
0: telepon. Oke. Iya. Tapi aku karena mungkin udah lama. Aku sih alhamdulillah sehat, baik, masih semangat untuk menjalankan aktivitas.
1: Cuaca di sana juga panas, di sini panas lagi.
0: Cuacanya panas sih, tapi kemarin sempat hujan. Aku pergi siaran tuh hujan-hujan, baliknya tinggal sejuk-sejuknya.
1: Oke. Satu lagi Marin udah makan.
0: Udah, terima kasih. Tajun ini udah makan.
1: Makan mie aja sih, tadi mie goreng aja
0: Mbak. Aduh, kenapa? Lagi gak pingin makan nasi? Makan yang berat-berat?
1: Betul, iya lagi gak ada makanan. Belum nyari lagi nanti. Sore mau makan nasi jam 6.
0: Iya sih, tapi mie itu emang kadang penyelamat ya. Pokoknya kalau ya, lagi males gitu. Iya emang, kalau mie aja sih gak kenyang ya. Kadang aku malah harus pakai telurnya itu dua. Biar gak ini, perutnya gak melilit juga. Karena kalau perut kosong makan cuman mie doang, kayaknya gak ini ya, gak mantep gitu, gak ngenyangin. Puasa aja pun juga kalau makan mie laparnya lebih cepat.
1: Iya. Jadi tadi malam Mbak Dini siaran malam ya?
0: Iya, kebetulan aku siaran malam.
1: Tapi saya gak ada ruang rindu karena internasional gitu.
0: Iya, karena relay, terus juga kita juga ada siaran bola, ya kan? Siaran kita juga nanti ada beberapa waktu yang mungkin lebih cepat putusnya, karena join sama Pro 3 Jakarta.
1: Iya,
0: betul. Oke deh ya, thank you ya.
1: Satu lagi deh mungkin. Mbak Dini besok apa siaran kali,
0: Bos? Besok kebetulan aku lagi ke bagian dinas kantor, jadi nggak on air. Tapi di kantor.
1: Tetap masuk tapi nggak di
0: sosial. Iya, kebetulan. Sambil produksi, kita bikin-bikin naskah, nyiapin pekerjaan, gitu.
1: Iya, berarti masuk lagi hari Sabtu, apa gimana? Belum tahu.
0: Masuk lagi hari Sabtu. Sabtu sama Minggu, akunya masuk lagi.
1: Itu masuk apa, belum tahu gitu.
0: Ditungguin aja, dengerin aja, biar dengerin Pro 1 lah gitu ya.
1: Penasaran ya. Oke deh Mbak Dini, maaf udah kelamaan buat pendengar juga gitu.
0: Oke.
1: Karena jarang-jarang ketemu Mbak Dini juga. Waduh. Terima kasih Mbak Dini juga kesehatan.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih Mbak Dini, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, terima kasih Tajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajudin juga harus jaga kesehatan ya. Pokoknya buat semua pendengar ya, dimanapun berada, jaga kesehatan itu yang paling utama ya. Kalau aku bilang sih, kesehatan itu aset paling berharga. Oke, baik, kita terima kembali satu penelpon pendengar pada kesempatan siang hari ini di 0761245595. Halo, request Pro 1.
2: Halo Pro 1 RRI. Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Emma di Rumbai.
0: Apa kabar Ibu Emma? Ada cerita apa hari ini?
2: Cerita kayak Bang Tajudin tadi aja lah. Ibu rindu sama Kak Dini, enggak pernah dapat malam-malam pun enggak dapat, jangan
0: sampai payah dapatnya. Jadi rebutan ya.
2: Si Ibu dengar, tenang Ibu dengar Bang Tajudin, tulus orangnya ya Kak Dini.
0: Iya.
2: Jadi kali dia ngomongnya.
0: Benar-benar padahal dari jauh gitu ya, tapi
2: iya,
0: tetap setia iya, dengerin.
2: Iya, Kak Dini di Sulawesi kali ya.
0: Katanya pokoknya di daerah timur sana beda 1 jam. Berarti
2: iya.
0: Ya.
2: Sila, enak juga dengarnya Kak Dini. Ibu suka dengar dia cerita sama Kak Dini.
0: Iya, benar banget.
2: Dia ramah juga dia ya Kak Dini.
0: Iya, kayaknya
2: tapi
0: ramah.
2: Tapi kita jauh ya Kak Dini.
0: Tapi mudah-mudahan nanti
2: dia
0: ada kesempatan.
2: Lagunya dia enggak
0: minta ke dia Kak Dini. Enggak minta, dipilihin aja katanya.
2: Oh, biarlah ngomong aja sama Kak Dini.
0: Yang penting chit-chat kita nih.
2: Pengen ngomong, suka. Mungkin dia tuh kesepian, mungkin orangnya gak ramai di rumahnya ya Kak Dini.
0: Iya, mungkin ya. Tapi biar ramai, biar ada yang dengerin, join deh di requestnya Pro 1.
2: Kalau bisa dia ngomong sama Kak Dini kan katanya udah ada temen juga ya.
0: Kadang hiburan ya kan Bu Emma, orang kita gak pernah ketemu gitu, terus kita ngobrolnya enak gitu ya.
2: Iya, dia enak ngomongnya Kak Dini, nyambung ya Kak Dini.
0: Ada kesenangan. kesenangan sendiri.
2: Iya, enggak kayak Ibu Emma cocok.
0: Tapi seru loh dengar cerita Bu Emma, makanya tadi saya nanya, Bu Emma ada cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini ya? Hari ini ceritanya bingung Kak Dini.
0: Kenapa kan bingung?
2: Ibu dua, tamat kelas 9, yang laki-laki anak ibu yang perempuan, dari pertama tuh udah dapat ya, kan dia semua jurusan dapat ya, jurusan nilai dapat, jurusan prestasi dapat, jadi yang perempuan di rumah ini, Kak Dini, anak dari anak laki-laki, ibunya udah almarhum sejak dia 7 Kak Dini. Nah jadi belum tentu lagi Kak Dini, jadi risau lah ibu Kak Dini, ngapa nenek risau, belum menung, biar aja lah ayah yang mengurus sama uncu, dia panggil uncu sama adik ayahnya, mama yang cucu laki-laki yang udah dapat nih Kak Dini, dia dapat, dia masuk prestasi tapis Kak Dini, sebab dia dari MTS ini kan banyak Al-Qur'annya Kak Dini. Hari pertama tuh udah dapat, dia ada nilai apa, ranking 3, dia sekarang ranking 5 katanya tadi malam. Nek,
0: nurun dia.
2: 9 abangnya dia raja lah, ibu bilang kan. Jadi yang satu ini gak usah nenek pikirkan kan, ada ayah, ada uncu, katanya dia pengen uncu sama adik ayah itu kan. Nanti dia aja lah orang udah mengurus, nanti nenek tambah sakit, nanti. Ya nenek sedih aja, abang udah dapat, kakak belum kan, nenek kan. Itulah Kak Dini cerita ibu.
0: Gak apa-apa lah nenek, belum. Nenek tahu beres aja lah udah katanya gitu ya.
2: Dia perhatian Kak Dini, sebab dia anak satu-satunya dari ayahnya tuh, ibunya ada almarhum gak Kak Dini. Jadi jenjang dia Kak Dini 1 tahun lebih, di darah itu udah berpulang Kak Dini.
0: Iya, semua sudah
2: rumah
0: ada
2: itu, ya, waktunya. Dari rumah ibu Kak Dini di Limbungan, jadi antara gak ada teman ibu lagi, anak ibu yang kutu itu kan Kak Dini yang perempuan tuh udah siap pula rumahnya pindah, dia bikin rumah pula ya Kak Dini, udah sejak menikah sini udah 11 tahun umur anaknya yang besar kan, udah 15 tahun lah sekarang, pindah dia udah siap rumahnya.
0: Iya, semua ada waktunya Bu Emma.
2: Jadi rumah anak ibu yang laki-laki yang sering ada mahum itu dikontrakannya Kak Dini di Limbungan, jauh di Limbungan tuh.
0: Iya, Limbungan ya.
2: Ibu lagunya terserah Kak Dini aja.
0: Aduh, terserah juga.
2: Tapi Kak Dini mau cerita ibu. Cerita ibu ini menyedihkan Kak Dini. Satu hari lagi tinggalkan Kak Dini sampai besok kan. Dia masih ranking 4 Kak Dini.
0: Aduh, mudah-mudahan ya.
2: Mudah-mudahan. Tapi tahu lah Kak Dini kalau masih ada tinggi nomor orang. Itu dia tertetapkan sekarang apa aja Kak Dini. Nilai-nilai aja.
0: Iya,
2: benar. Nah itu penting juga sama orang sekarang. Dulu kan enggak, asal donasi rendah pun diterima kan. Sekarang enggak tuh Kak Dini. Donasi dengan nilai itu penting juga. Tapi kalau tinggi nilainya Kak Dini, donasinya enggak dapat juga Kak Dini.
0: Iya benar-benar. Beda sistem ya, pokoknya sekarang sistemnya beda lagi gitu ya Bu Emma,
2: beda
0: ya.
2: Beda lagi ya, cucu ibu yang laki-laki Kak Dini semua dong. Semua apa dapatnya Kak Dini, donasi yang enggak dapat kami kan. Di situ Bantari itu kecamatan Bantari.
0: Enggak apa-apa Bu Emma.
2: Tiga Rumbai itu yang favorit di Rumbai ini. Jadi dia dinilai dapat juga, dia menang juga dia Kak Dini, di TKA dapat juga dia ini di apa? Nilai apa Kak Dini? Nilai apa tadi Ibu bilang Kak Dini?
0: Yang prestasi,
2: Dia dapat dia menang dia.
0: Enggak apa-apa. Mudah-mudahan ada rezekinya, pokoknya dilancarin ya. Lolos sekolah yang diinginkan.
2: Doain ya Kak Dini dapat yang ceweknya Kak Dini.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan lancar.
2: Iyalah Kak Dini, itu aja nilainya enggak tahu lah. Kata ayahnya tadi ranking 4 kan ya, pulang kerja siang tadi kan. Masih ranking 4 kakak kata ayahnya.
0: Gak apa-apa, bismillah kita doakan sama-sama semua pendengar Pro 1 doain.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Anak untungnya satu, anak maeteknya satu.
0: Mudah-mudahan.
2: Maeteknya nih yang anaknya yang di rumah nih, berdua sama ayahnya, dia tinggal di rumah nenek, jagain nenek.
0: Iya.
2: Sudah. Iya Kak Dini, terima kasih sudah dengar cerita ibu ya Kak Dini.
0: Terima kasih Bu Emma sudah bergabung.
2: Amin
0: ya rabbal alamin.
2: Berkah rezekinya Kak Dini, aktivitasnya lancar dan nanti insya Allah pulangnya Kak Dini tidak kena hujan lagi. Amin
0: ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Ibu Emma ya dari Rumbai yang sudah bergabung. Saya bacakan requestan yang sudah masuk juga melalui pesan singkat WhatsApp dari Bunga di Perawang, katanya minta lagu Fabio Aster ya Mbak, salamnya buat semua-muanya. Oke, siap Fabio Aster, tadi saya ada lagunya Setia Menunggu ya. Tadi ada dua lagu yang katanya saya boleh pilih, ya udah saya pilihin ya. Ada Hi-Fi dengan Indahnya Dirimu, selanjutnya juga ada lagu Ada Band dengan Pesona Potretmu untuk Anda semua di siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek. Tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu lagu dari Fabio Acer ya, dengan Setia Menunggu untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini ya. Dari lagu yang dipilih oleh Mbak Bunga dari Perawang ya, terima kasih sudah bergabung, dan terima kasih pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru sudah setia menunggu program request ataupun juga program Ruang Rindu setiap harinya, dan selalu setia mendengarkan ya, dan berusaha untuk bisa selalu bergabung ya dalam setiap program-program kami. Baik pendengar, sebagai penutup kebersamaan kita di program request ya, untuk kesempatan siang hari ini saya bacakan satu requestan lagi, dan kali ini melalui pesan singkat WhatsApp ya. Assalamualaikum, request Pro 1, selamat siang semuanya, dari Mas Agung HD di Wadyagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi ya, katanya mau request lagunya dari Mahalini atau Rizky Febian. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mas Agung ya. Jadi Rizky Febian atau Mahalini, wah ini pilihan yang sulit, tapi saya juga gak mau memisahkan mereka. Baik pendengar, lagu Mahal Ini saja saya pilihkan ya sampai menutup mata, dan sekaligus lagu ini menjadi penutup kebersamaan di program request hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan selanjutnya nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta.

Tanda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Jatung sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, jatung bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak. Dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air. Katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya di bed air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
0: Iya. Yeah. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, yeah, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana prasarana.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro,

0: sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bumrai.
1: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bumrai, ya khususnya para petani ini, Bu. Silakan.
0: Untuk bendungan irigasi di distrik Bumrai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bumrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
0: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bumrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumrai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di distrik Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
0: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa Baik,

0: kedepannya tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Mreh sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir.

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

bisa menanam padi satu kali dalam setahun? Kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sanda.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
2: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air, terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Dari Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan asas pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi tadi. Yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga akan didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana ini, Pak?
2: Di kami juga, di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah, gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi Anda baru saja mengikuti Beranda Astacita Berjaringan. Dan pendengar, ya, saya informasikan untuk Anda semua bahwa waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu pilihan di ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: jadi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

mendengar, selanjutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali saya informasikan Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Ranai. Dan selanjutnya juga saya masih akan melanjutkan kebersamaan nanti di rangkaian Riau Sore pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita Korwil hari ini kami awali dari RRI Padang. Meski transportasi berbasis aplikasi semakin berkembang, angkutan kota masih menjadi pilihan sebagian masyarakat di Kota Padang untuk beraktivitas sehari-hari. Warga berharap rencana pembangunan terminal angkot dalam revitalisasi pasar raya tetap memperhatikan kemudahan akses bagi penumpang. Berikut kita dengarkan laporan Pebian Safitra.
1: Ya kalau ada rencana pembangunan terminal angkot lagi, ya bagus lah tapi...
2: Di tengah perkembangan transportasi berbasis aplikasi, angkutan kota atau angkot masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari di Kota Padang. Keberadaan angkot dinilai tetap dibutuhkan, terutama untuk mengakses kawasan pasar raya yang menjadi pusat perdagangan dan aktivitas warga. Salah seorang penumpang angkot, Vina, pada RRI kemarin mengatakan masih menggunakan angkot untuk berbagai keperluan, termasuk untuk berbelanja ke pasar raya. Menurutnya, angkot menjadi alternatif yang praktis saat kondisi lalu lintas yang padat.
1: Ya kadang ke pasar sini ada perlu yang dibeli, ya, baru ibu diangkut. Kadang kalau sore itu malah sibuk bawa motor kan macet. Macet tuh ibu orangnya nggak sabaran, jadi mendingan naik angkot. Kadang ya kan kita nih kan perlu juga, nggak harusnya pakai motor, nggak harus pakai begini. Kadang ibu-ibu yang kayak ibu lah yang agak udah tua-tua kayak begini, kadang kami kan nggak punya aplikasi-aplikasi itu. Kadang pun kalau punya ribet nunggunya lama. Kalau ada angkot ini kan dari pasar langsung naik, udah nunggu sebentar jalan. Itu
2: Vina menilai angkot masih memiliki peran penting bagi masyarakat yang tidak selalu mengandalkan kendaraan pribadi. Selain itu, tidak semua warga yang merasa nyaman menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Sementara itu, agen angkot Trayek Indarung David juga menilai masyarakat masih membutuhkan layanan angkot saat beraktivitas di pasar raya. Ia mengatakan sebagian besar penumpang memanfaatkan angkot untuk pergi dan pulang setelah berbelanja.
3: Bacarin sewa ke dalam teman-teman supaya naik koto. Bajinjang lah supaya bangkian barang sewa koto supaya naik koto. Iya sewa-sewa nanti sewa lanjut ke pasar lah. Kadangnya dan terus padang kan buat barang kan uliah rumah. Jadi kan koto lah lari. Terus padang buat lawu kan uliah tu dah buat.
2: Terkait rencana pembangunan terminal angkot, Vina menyambut baik langkah pemerintah Kota Padang dalam menata kawasan pasaraya. Namun mereka berharap lokasi terminal tetap berada dekat dengan pusat perdagangan agar memudahkan masyarakat yang datang berbelanja. Febian Syafitra melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, jemaah haji debarkasi Padang yang telah kembali ke tanah air diimbau untuk menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Selama 14 hari setelah kepulangan, kondisi kesehatan jemaah akan dipantau secara intensif oleh Dinas Kesehatan dan Balai Karantina Kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
4: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang dari Arab Saudi terus berlangsung. Hingga pertengahan Juni 2026, lebih dari 4.800 jemaah haji telah kembali ke tanah air dengan selamat dan menjalani masa pemantauan kesehatan pasca kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang, mengingatkan seluruh jemaah haji yang telah kembali dari Tanah Suci agar menjaga kondisi kesehatan dan mengikuti anjuran petugas kesehatan selama masa pemantauan. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah akan dipantau secara intensif selama 14 hari oleh Dinas Kesehatan dan Balai Karantina Kesehatan. Ia menjelaskan apabila selama masa pemantauan tersebut, jemaah mengalami keluhan kesehatan seperti demam tinggi, batuk berkepanjangan atau gangguan kesehatan lainnya, maka diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
5: Jadi jemaah haji yang sudah berada di tanah air, itu pertama kita sarankan untuk menjaga kesehatan, karena dalam waktu 14 hari ketika sejak kepulangan itu kesehatan jemaah haji itu masih dalam pantauan Dinas BKK. Kalau seandainya dalam 14 hari ini ada terjadi batuk yang sangat kronis atau demam yang tinggi, maka disarankan segera berobat ke puskesmas. Kapan belum tidak rujukan ke rumah sakit umum daerah, karena itu masih dalam pantauan dari Dinas Kesehatan terkait dengan penyakit-penyakit yang datang dari luar negeri.
4: Selain itu, Rifki juga mengingatkan pentingnya penyesuaian kondisi fisik setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup menguras tenaga. Menurutnya, selama berada di Arab Saudi, jemaah menjalani aktivitas yang sangat padat dengan mobilitas tinggi sehingga membutuhkan waktu untuk memulihkan kebugaran setelah kembali ke Indonesia. Karena itu, jemaah dianjurkan untuk memperbanyak waktu istirahat dan tidur yang cukup untuk memulihkan kondisi fisik pasca ibadah haji dan perjalanan pulang yang melelahkan. Selain itu, jemaah juga harus mengkonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kelelahan. Elan Zulfiasari melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jalan Cuk Nyakdin, Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut kita dengarkan Pemi Asti Yovani melaporkan.
6: Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang diikuti 48 negara di dunia, merupakan event besar yang dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi negara penyelenggara, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia yang masyarakatnya sangat antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia, khususnya menonton bareng atau nobar di berbagai tempat seperti kafe dan lainnya, maka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum ini harus mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mendagri menyebutkan pemerintah daerah dapat menggelar nobar yang melibatkan UMKM dan pihak-pihak lainnya.
7: Ini lebih penting, ini adalah momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat ekosistem ekonomi menjadi bergerak. Caranya gimana? Buat nonton bareng, nobar. Kalau ada nonton bareng, otomatis masyarakat kumpul. Di situ akan ada dorong UMKM-nya untuk bergerak. Warung-warung, dagang, tukul mungkin jual-jual. Ini akan menggerakkan UMKM. Pemerintah daerah itu jaringannya paling luas. Karena bukan hanya sampai tingkat kecamatan, tingkat desa. Sudah ada dekan-dekan kepala daerah. Tolong dorong untuk membuat sosialisasi. Kali untuk nonton bareng. Buat pemodir juga nobarnya. Bisa melalui APBD, bisa juga melalui ESR.
6: Menindaklanjuti arahan dari Mendagri tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Rosariel Abdi menyebutkan pemerintah provinsi akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar yang melibatkan pelaku UMKM yang berada di Jalan Cut Nyakdin, Pekanbaru, yang sekaligus juga dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Riau.
8: Mungkin ada bagi rangkaian juga nonton bareng ya, karena dari Juli nanti kita pilih pertandingannya, karena ada arahan dari Mendagri juga untuk kepala daerah memfasilitasi UMKM tapi dikaitkan dengan nonton bareng. Nah, kita juga tadi terpikir tapi belum kita tetapkan karena kita mikirkan waktunya nih, karena kan pertandingannya ada yang pagi. Nah, kalau pas waktunya kita mikirkan ini kan di sekeliling kita di antara perusahaan sama kantor ini kan ada karena UMKM yang jualan malam, apakah di situ nanti kita pasang layar Geotron gede untuk nonton bareng, jadi orang tetap bisa interaksi belanja, UMKM tetap hidup, orang bisa nonton.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Rosariel Abdi menambahkan pemerintah Provinsi Riau akan memilih waktu yang pas dan juga pertandingannya, mengingat waktu pelaksanaan pertandingan ada yang pada waktu pagi hari serta dini hari. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, Polres Dumai gagalkan penyeludupan 26 kg sabu dari Malaysia. Tiga orang pria diamankan. Santi Yunas melaporkan.
10: Polres Dumai bersama Bea Cukai menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 26 kg dengan nilai mencapai 26 miliar rupiah. Tiga orang tersangka diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang menjelaskan pengungkapan kasus bermula ketika pihak Bea Cukai menghubungi Kasat Narkoba Polres Dumai. Saat itu diinformasikan bahwa kapal patroli Bea Cukai telah mengamankan satu unit kapal barang beserta seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Tim mengamankan seorang pria berinisial SU yang merupakan kapten kapal beserta barang bukti satu kotak kardus berisi 26 bungkus teh Cina berwarna hijau yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengembangan mengamankan seorang pria berinisial BA dan AK yang berada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
11: Setelah dititipkan, AK pulang, kemudian AK memerintahkan kepada BA untuk menentukan lokasinya. Barang sudah ada di salah satu gudang di Malaysia. Setelah itu, BA mencari nakoda ataupun mencari kapal-kapal yang berangkat ke Malaysia untuk minta diambilkan barang tersebut. Jadi ketiga ini adalah rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar, mengatakan pihaknya berhasil mengamankan para pelaku dan menyerahkan ketiga pelaku kepada Polres Dumai untuk menyidikan lebih lanjut.
12: Kerja sama juga dengan teman-teman dari Polres Dumai. Nah, itu prosesnya nggak lama, karena memang ditangkapnya pas di perairan wilayah Dumai. Jadi begitu sudah masuk wilayah Dumai, kita proses dan langsung kita hubungi teman-teman Polres supaya pada saat kapal sandar segera ditangani, karena amanah dari Undang-Undang Nomor 1 nomor Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika juga jelas bahwa kami harus segera bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian ataupun dari BNN.
10: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolres Dumai dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi, 10 Koto Kabupaten Tanah Datar kini hadir untuk mewujudkan pelatihan dan pendidikan kepada para lansia. Berikut kita dengarkan laporan Alwan Ahmad Pauzan.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk kelompok lanjut usia atau lansia. Dengan menghadirkan sekolah lansia di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Paninjauan mengatakan, keberadaan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, sekolah lansia adalah wadah pembelajaran bagi para lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Bupati Eka menuturkan, di sekolah lansia siswa diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Para lansia diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tangguh di sekolah tersebut, meliputi dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga, serta dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat. Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani mengatakan bahwa saat ini jumlah siswa sekolah lansia terdaftar sebanyak 20 orang. Dengan rata-rata usia 60 tahun, siswa tertua berusia 70 tahun. Fitriani mengungkapkan, untuk tahap awal pertemuan belajar mengajar direncanakan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan. Namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan.
14: Jumlah siswanya sebenarnya ada 20 orang.
13: Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani berharap keberadaan sekolah lansia tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Wakil Wali Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memaknai pergantian tahun sebagai momentum kebangkitan spiritual dan hijrah mental. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
15: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman menyampaikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah harus dimaknai secara mendalam sebagai momentum hijrah mental dan kebangkitan spiritual bagi masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini disampaikan dalam apel peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di halaman Balai Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu dan menyampaikan bahwa esensi terdalam hijrah adalah keberanian serta kesiapan setiap individu untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara konsisten. Elza Daswarman mengingatkan bahwa perubahan merupakan sebuah keniscayaan sehingga siapapun yang menutup diri atau takut bertransformasi menuju kebaikan akan tergilas dan tertinggal oleh perkembangan zaman. Lebih lanjut, Elza Daswarman menggarisbawahi bahwa tantangan hijrah di era modern jauh lebih kompleks akibat arus digitalisasi, terutama dengan maraknya krisis moral dan perilaku menyimpang seperti gerakan LGBT yang mengancam pemuda Minang. Berdasarkan refleksi pengalamannya saat tinggal di luar negeri, dirinya menyerukan membentengan diri secara agresif melalui peningkatan iman, takwa, serta konsisten menghidupkan syiar Islam seperti gerakan subuh berjamaah. Selain terkait moral, Wakil Wali Kota Payakumbuh menyentuh aspek tata kelola pemerintahan dengan menegaskan keberpihakan regulasi Pemko Payakumbuh terhadap kesejahteraan dan pemenuhan hak insentif para guru TPQ dan TPA. Wakil Wali Kota Payakumbuh menyatakan bahwa niat baik dalam memajukan pendidikan karakter anak-anak di daerah itu tidak boleh kalah atau terhambat oleh kaku dan dinamisnya perubahan aturan kedinasan.
16: Bagaimana kita bisa menyikapi semua perubahan perilaku? Paradigma dengan digitalisasi saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus amun terlibat dalam kegiatan. Kedati jurusan transportasi, jauh bentuknya indah dan sangat keindahan. Jauh! Hari ini digitalisasi sudah membelenggu diri. Jauh! Kalau tidak kita sikapi, kita akan tertindas mati. Artinya ini perubahan-perubahan. Mau tak mau apa itu, ya kan? Apalagi sekarang setelah dunia digital. Dunia sudah tangan digital. Android. Wak cali, wak buka pelajaran, wak keluar dia. Nah, salah satu yang bisa makan prepare pencegahan itu adalah yang namanya peningkatan iman pada satu. Ini dimiliki oleh sistem agama Islam.
15: Pada akhir penyampaiannya, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman mengajak pengurus PHBI yang baru di bawah kepemimpinan Wa Asri untuk mengimplementasikan semangat Tahun Baru Islam ke dalam program inovatif yang mampu membentuk karakter generasi muda Payakumbuh. Irsyad melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang, fan balap sepeda Tour de Bintan dinilai mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara dan domestik ke Bintan sekaligus menikmati keindahan panorama alam Bintan di sekitar rute perlombaan. Berikut kita dengarkan laporan Pabriansah.
17: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di kawasan Kabupaten Bintan.

0: keindahan alam tropisnya Pulau Bintan. Nanti rutenya tuh melintasi garis pantai, desa-desa pesisir seperti desa-desa suku laut, hingga tepian hutan di sepanjang Pulau Bintan. Karena nanti dia akan melewati juga area di sekitaran Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman. Karena itu memang udah yang pasti kita jual. Yang pasti yang utama di rute Tour de Bintan ini, kondisi yang aman, nyaman.
1: Masih disampaikan koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Azmi Usman, berbagai kategori perlombaan yang dipersiapkan mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Grand Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang. Kemudian Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial ITT 17 km. Sementara balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bintan terus menjadi perhatian Satlantas Polres Bintan. Terlebih jumlah korban meninggal dunia dalam 6 bulan pertama 2026 telah menyamai total korban sepanjang tahun 2025. Selengkapnya, Reni Ilda Falatra melaporkan.
3: Satlantas Polres Bintan mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama menjelang musim libur sekolah. Imbauan ini disampaikan menyusul tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bintan dalam beberapa waktu terakhir yang menyebabkan korban meninggal dunia maupun luka-luka. Kadit Gakum Satlantas Polres Bintan Ibda Teddy Sinaga mengatakan masyarakat yang melakukan perjalanan harus memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat serta mematuhi aturan keselamatan berkendara. Ia juga mengingatkan pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, sementara pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk keselamatan atau safety belt.
4: Pada saat ini sedang ada momen liburan anak sekolah. Kami himbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, pastikan keadaan fisik fit untuk berkendara, dan adanya pengalihan arus lalu lintas di mana ada perbaikan jalan di lintas barat atau perbaikan jembatan di lintas barat, jalan ya dialihkan ke jalan lama, jalan yang lumayan sempit, tetap berkonsentrasi.
3: Berdasarkan data Satlantas Polres Bintan, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 89 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang meninggal dunia, 78 orang mengalami luka berat dan 87 orang mengalami luka ringan. Angka korban meninggal dunia tersebut sudah menyamai jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 10 orang dalam satu tahun. Renil Davalantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari 5 desa yang diusulkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, 1 desa di Pambang Pesisir sedang tahap pembangunan dan 3 desa sedang diverifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
5: Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan progres positif. Saat ini, 3 lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah memasuki tahap verifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi pada Kamis siang di ruang kerjanya mengatakan bahwa tim verifikasi dari KKP telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap lokasi yang diusulkan. Menurutnya, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dimulai. Dalam progresnya, terdapat sejumlah arahan teknis dari KKP terkait penyesuaian titik pembangunan dan akses langsung pendukung yang dibutuhkan. Azmir menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis siap membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Selain 3 lokasi yang sedang diverifikasi, PMK Bengkalis juga kembali mengusulkan 1 lokasi tambahan di Desa Kuala Alam yang sebelumnya belum masuk dalam daftar usulan tahap awal. 3 lokasi yang diusulkan yakni Desa Muntai, Desa Deluk, dan Desa Meskom. Ia juga menjelaskan dari 5 lokasi yang diusulkan Kabupaten Bengkalis, 1 lokasi di Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan. Sementara 3 lokasi lainnya masih menjalani proses verifikasi teknis. Untuk setiap lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dibutuhkan lahan sekitar 6.000 meter persegi. Azmir juga

0: juga menyebutkan lahan pada 3 desa yang sedang diverifikasi telah tersedia dan siap digunakan apabila progres ataupun proses verifikasi selesai.
1: Saat ini tim verifikasi topografi sudah turun. Semalam kita sama-sama dengan ketua timnya Pak Ade turun ke lapangan di 3 lokasi. Namun pada saat pada kesempatan itu kita juga menitipkan agar lokasi yang tadinya tidak masuk ke dalam list SK pertama di Kementerian KKP untuk diperjuangkan, diperjuangkan untuk dapat, yaitu di Desa Kuala Alam.
0: Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
2: Tentunya kalau berbicara dukungan, kami tentunya mensupport betul. Karena tidak semua desa yang diusulkan untuk mendapat, ya seperti apa nih, Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, keduanya tentu dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, tentunya yang pertama ekonomi masyarakat, usaha masyarakat nelayan, tapi ini tadi bisa menjadi penghasilan tambahan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, sejahtera masyarakat. Karena Kampung Nelayan Merah Putih, semua yang berkaitan dengan nelayan pasti difasilitasi, sarana-prasarananya. Jadi hari ini tentu kami berterima kasih kepada pemerintah pusat, Kabupaten Bengkalis, dan tentunya ya kepada desa-desa.
0: Menurutnya, keberadaan kampung nelayan tersebut akan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini sulit diakses secara mandiri. Terkait kesiapan lahan, Refli Nyoga menyebutkan bahwa untuk lokasi di Desa Meskom, lahan yang diusulkan telah tersedia. Sedangkan untuk Desa Kuala Alam saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi hibah lahannya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar masih dari RRI Bengkalis dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar sunata massal di Polsek Bantan. Kegiatan tersebut turut diapresiasi oleh Ketua Lam Bengkalis. Berikut kita dengarkan laporan Iqbal.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa sunat massal gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Markas Komando Polsek Bantan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan sosial dan kemanusiaan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar bersama Ketua Bayangkari Cabang Bengkalis Lia Pahrian serta para pejabat utama PJU Polres Bengkalis. Program sunat massal gratis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu. Selain itu, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, dan kegiatan ini juga bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Siregar melalui Kasih Humas Polres Bengkalis Juliandi mengatakan bahwa kegiatan bakti kesehatan tersebut merupakan implementasi nyata dari semangat Polri untuk masyarakat yang terus diusung dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.
5: Yang mana kegiatan massal ini berupa kegiatan massal bagi masyarakat yang kurang mampu. Pesertanya sekitar 100 orang, Bang, dari Bengkalis dan Bantan, dipusatkan di Polsek Bantan. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Basnas, dalam mengelola kegiatan tersebut dari perencanaan sampai dengan hasil, Bang. Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian kami tahun 2006 terhadap Hari Bayangkara tersebut.
0: Menurut Kapolres, momentum peringatan HUT Bayangkara menjadi kesempatan bagi Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kesehatan dan juga berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat secara langsung. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Lam R Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Syaukani Al-Karim memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Polres Bengkalis dalam membantu masyarakat melalui kegiatan sunat massal gratis tersebut.
6: Apa yang dilakukan oleh Polres Bengkalis ini merupakan suatu bukti bahwa kepolisian tidak hanya aparat penegak hukum, tapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan sunatan massal ini merupakan bukti pengayoman, dan tentu Kegiatan ini kami pandang sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar Polsek Kecamatan Bantan atau Pulau Bengkalis pada umumnya.
0: Apresiasi juga datang dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan juga masyarakat Kecamatan Bantan yang menilai kegiatan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aksi sosial yang langsung dirasakan manfaatnya. Dengan mengusung semangat Polri untuk masyarakat mengabdi dengan hati dan hadir memberi manfaat, Polres Bengkalis berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Kita beralih ke RRI Batam. PMI Kota Batam pastikan pendonor yang berdonor darah sudah memenuhi interval waktu donor yang telah ditentukan sesuai aturan Permenkes. Berikut kita dengarkan laporan Bedi Prabu.
7: Kegiatan donor darah tidak hanya bermanfaat untuk orang yang menerima, tetapi juga bagi pendonornya sendiri. Supaya manfaatnya terasa, kegiatan ini juga perlu dilakukan dengan frekuensi yang ideal. Pasalnya, terlalu sering memberikan donor juga bisa membahayakan kesehatan, misalnya seperti anemia hingga shock. Kepala Unit Pengelola Darah PMI Kota Batam, Dr. Novia, mengatakan, sesuai Permenkes nomor 91 tahun 2015, interval waktu sejak donor darah terakhir yakni minimal 2 bulan bagi laki-laki, dan 3 bulan bagi perempuan. Bagi perempuan, interval yang dianjurkan tersebut alasannya simpanan zat besi perempuan cenderung lebih sedikit daripada laki-laki. Jarak yang terlalu dekat dikhawatirkan bisa mengancam kesehatan.
8: Interval waktunya biasa kalau untuk laki-laki itu 2 bulan. Kalau untuk wanita 3 bulan. Dikarenakan wanita kan setiap bulannya ada menstruasi. Itu sesuai dengan aturan dari kementerian. Dan sekarang juga ada donor yang namanya aperesis untuk pengambilan trombosit saja ataupun plasma saja. Kalau untuk pengambilan trombosit aperesis itu berarti kan komponen darah trombositnya aja yang keluar. Sel darah merahnya tetap di dalam tubuh, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dan ini pendonornya 2 minggu sekali. Maka tadi yang sampaikan sekarang kalau untuk mencapai 100 itu sangat cepat.
7: Lebih lanjut dikatakan Dr. Novia, sebelum mendonorkan darah, pendonor diminta pastikan kondisi badan memenuhi syarat seperti berat badan minimal 45 kg, tekanan darah normal, serta kadar hemoglobin yang memenuhi standar. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
4: Masih dari RRI Batam, BPS Kota Batam telah memulai sensus ekonomi 2026. 800 lebih mitra dikerahkan untuk mengumpulkan data dan masyarakat diminta untuk bekerja sama dalam memberikan data yang akurat. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026. Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih informatif dan efisien bagi pelaku usaha. Melalui sensus ekonomi, pemerintah akan memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi dunia usaha. Hasilnya, diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi pasar yang lebih tepat, perencanaan bisnis yang lebih baik, identifikasi peluang investasi, serta penguatan daya saing ekonomi. Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan oleh BPS. Setelah sebelumnya digelar pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Program ini menjadi salah satu sensus nasional yang dilakukan BPS selain sensus penduduk dan sensus pertanian. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan, sensus kali ini akan mendata berbagai sektor usaha yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian. BPS Batam mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data ekonomi secara benar.
10: Kalau pertanyaannya sendiri, ini pada saat pendataan lengkap sensus ekonomi tahun 2026. Jadi mulai dari detail usaha, karakteristiknya, data ekonominya. Nah, untuk yang rumah tangga, pertanyaan tambahan, yaitu data sosial keluarga. Secara umum, maka kami dari BPS mengharapkan agar masyarakat dapat menerima petugas kami ya, sesuai dengan penugasan yang mereka telah terima ya, untuk mendata sensus ekonomi ini.
9: Saat ini petugas sensus telah diturunkan ke lapangan sejak 15 Juni lalu. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS. Dan khusus untuk Kota Batam, lebih dari 800 mitra sensus dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan pendataan. Salah satu mitra BPS, Diah Trusilowati menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi mitra saat bekerja di lapangan.
11: Betul sekali, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan sensus ekonomi dari BPS mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026 dan dilaksanakan door to door oleh petugas. Tentunya banyak yang dihadapi petugas saat di lapangan, alias tidak mudah untuk bertemu responden. Salah satunya responden menolak, ada yang marah, ada yang langsung tutup pintu, dikira kita minta sumbangan juga. Itu masih dengan responden, belum lagi kita menghadapi cuaca yang kalau misalkan cuacanya bersahabat, alhamdulillah kita bisa jalan mungkin sampai sore gitu. Tapi kalau ada kendala hujan ini yang kita sedih gitu ya.
9: BPS menegaskan keamanan data responden dijamin oleh undang-undang. Seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan akan disajikan dalam bentuk data agregat, sehingga kerahasiaan data masyarakat tetap terjaga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar, kita beralih ke RR Ranai. Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Berikut kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
12: Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Salah satu material yang mengalami kenaikan harga adalah semen. Sebelumnya semen dijual dengan harga Rp85.000 per sak, namun saat ini telah naik menjadi Rp95.000 per sak. Warga Desa Elengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Soleh Arianto, Kamis siang mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang terjadi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat anggaran pembangunan rumah menjadi bertambah dari rencana awal. Ia mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada semen, sejumlah material bangunan lainnya seperti dinding GRC, triplek, paku, dan cat dinding juga mengalami kenaikan harga. Menurut Soleh, kenaikan harga material bangunan berkisar antara 10% hingga 15%. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyiapkan biaya tambahan untuk melanjutkan pembangunan rumah.
13: Keuangan akhirnya menjadi besar, membengkak. Saya coba tanya sih, kenapa penyebab kenaikan ini terjadi di toko? Ada yang jawab, salah satunya memang harga material di Jakarta itu sudah naik. Mau tidak mau, toko Natuna ya harus naik. Belum lagi dengan harga BBM yang saat ini naik mungkin kan, sehingga berpengaruh dengan biaya operasional kapal mereka. Mungkin itu salah satu penyebabnya.
12: Kenaikan harga material bangunan di Kota Ranai turut berdampak pada wilayah kecamatan yang berada di kawasan berpulau. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kenaikan harga material bangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi warga yang sedang berencana membangun maupun merenovasi rumah. Biaya pembangunan kini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus menunda pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan.
14: Harga material seperti semen, Pak, kalau untuk di Pulau Laut ini, harganya saat ini kalau semen bayar satu sak, itu berkisar 125 sampai 135 satu sak, Pak. Iya, itu memang harga di Pulau Laut speed gitu, Pak. Besar dampaknya, Pak. Karena saat ini ekonomi kan sedang tidak baik, Pak, gitu kan. Jadi masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Laut ini, umumnya mereka ini kalau saya lihat tidak mengutamakan untuk renovasi atau membuat rumah, Pak. Mereka lebih mengutamakan untuk bertahan, Pak, untuk bertahan hidup dengan uang yang ada saat ini, Pak, gitu.
12: Kenaikan material bangunan yang dirasakan oleh masyarakat Natuna dikarenakan harga material di Jakarta serta adanya beberapa barang yang masih mengalami keterbatasan stok. Tidak hanya itu, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi juga mempengaruhi kenaikan material bangunan saat ini. Demikian Marjani melaporkan.
4: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. SMA Negeri 1 Bunguran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru pendidikan jarak jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
15: SMA Negeri 1 Bungaran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Program tersebut ditujukan bagi anak tidak sekolah atau ATS usia 16 hingga 18 tahun yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA. Melalui program PJJ, peserta didik dapat mengikuti program pembelajaran secara daring dengan dukungan teknologi dan pendampingan dari sekolah mitra. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan menengah. Pendaftaran dan verifikasi berkas dibuka mulai 1 Mei hingga 5 Juli 2026. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan mengikuti tahap penetapan dan orientasi pada 6 hingga 15 Juli 2026. Ketua Panitia SPMB PJJ tahun 2026, SMA Negeri 1 Bungaran Timur, Siti Mujayana, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang sempat putus sekolah atau belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurutnya, program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan pendidikan yang lebih fleksibel.
16: Dengan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang sebagai sekolah induk. Konsep dari PJJ ini adalah dapat dimaknai sebagai sistem pendidikan yang menekankan keterpisahan secara geografis antara peserta didik dengan narasumber dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran.
15: Siti menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah disiapkan sekolah. Peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain memberikan akses pendidikan, program tersebut juga bertujuan meningkatkan pendidikan yang lebih baik. Peserta didik diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Ya, sekolah juga menyediakan layanan informasi dan pendampingan selama proses pendaftaran berlangsung. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui panitia yang telah ditunjuk oleh sekolah.
16: Nah, karakteristik dalam PJJ ini, yang pertama adanya keterpisahan secara geografis antara peserta didik dan narasumber. Kemudian penggunaan media dan teknologi, lalu proses belajar bersifat fleksibel, dan yang terakhir menggunakan kurikulum terstruktur. Melalui kemitraan ini, SMA Negeri 1 Bungaran Timur berkomitmen untuk mendukung seluruh pembelajaran, pembinaan peserta didik, pelaksanaan administrasi akademik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berlaku.
15: SMA Negeri 1 Bungaran Timur berharap program PJJ dapat menjangkau lebih banyak peserta didik di Natuna. Melalui pembelajaran yang fleksibel dan berbasis teknologi, sekolah berupaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.
2: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang gak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya gak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk hari Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, di media sosial beredar video unggahan adanya klaim bahwasannya blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui Tempo.co, hasil investigasi Badan Riset Kriminal Polri memastikan tidak ada unsur sabotase pada pemadaman listrik massal di beberapa wilayah Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat disebabkan cuaca buruk yang mempengaruhi sebagian sistem kelistrikan pada Pulau Sumatera seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan Jambi. Sehingga klaim bahwasannya blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri adalah berita hoax. Demikian cek fakta.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau sore hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu kepada Anda bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Yohandra Sidik bin Nurmawi yang bertempat tinggal di Jalan Simpang Jengkol, Gang Takwa, Perumahan Permata Bumi Melayu, Blok A 10 RT 002 RW 005 Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali saya sampaikan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Yohandra Sidik bin Nurmawi yang bertempat tinggal di Jalan Simpang Jengkol, Gang Takwa, Perumahan Permata Bumi Melayu, Blok A 10, RT 002 RW 005, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Parit Indah, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti di rangkaian musik dan informasi di Riau Sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pendengar, kembali kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ingin memanggil saudara Mariani Laya yang beralamat di Dusun 2 RT 003 RW 002 Desa Talau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP 6 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Mariani Laya yang beralamat di Dusun 2 RT 003 RW 002 Desa Talau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP 6 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sampaikan dan kami harap kepada saudara yang namanya disebutkan ya untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Selamat sore pendengar, kembali saya sapa Anda semua pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dan pastikan untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ya. Selanjutnya juga jangan lupa untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan, helm ya, dan berkendaranya yang aman, nyaman ya, dan jangan pernah lepaskan konsentrasi Anda ketika mengemudi pendengar. Baik pendengar, masih di rangkaian Riau Sore untuk Anda semua. Kali ini kita akan kembali ke satu lagu hiburan untuk Anda semua pendengar di kesempatan sore hari ini. Di rangkaian Riau Sore kali ini saya punya lagu dari Word Genius featuring Sarah Fajira dengan Lati untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pendengar, pemerintah provinsi Pemprov Riau membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan PT Agrinas Palma Nusantara menyusul terbentuknya struktur manajemen baru perusahaan tersebut. Jadi sinergi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara jajaran manajemen PT Agrinas Palma Nusantara dengan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, di kantor Gubernur Riau pada hari Kamis 18 Juni 2026. Chief Region Officer atau CRO PT Agrinas Palma Nusantara, Mayjen TNI Purnawirawan Joko Andoko, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk bisa memperkenalkan susunan organisasi baru perusahaan sekaligus mempererat hubungan dengan pemerintah Provinsi Riau. Jadi menurutnya pembagian wilayah kerja ke dalam beberapa regional dilakukan untuk dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan serta memperkuat koordinasi di lapangan. Setiap regional memiliki fokus dan karakteristik pengelolaan yang berbeda ya sesuai dengan kondisi wilayah operasional masing-masing. Beliau juga menjelaskan bahwa Regional 2 mengelola kawasan ex-Duta Palma, sementara Regional 3 menangani wilayah ex-PKH. Adapun Regional 4 beroperasi di kawasan Rokan Hulu yang mencakup area ex-Torganda. Dan disampaikan juga bahwa struktur baru tersebut juga didukung oleh sejumlah bidang strategis yang akan bertugas untuk membangun hubungan kelembagaan, mengelola operasional, serta mengembangkan bisnis perusahaan. Dan seluruh unit tersebut nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara itu, PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyambut positif langkah PT Agrinas Palma Nusantara dalam memperkuat struktur organisasi dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara sektor swasta dan pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
4: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis,
5: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
6: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
7: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
6: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
7: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
6: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
7: Wah. Ma, Ulan ma.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau sore hari ini, pendengar. Dan sebelum berpisah, saya informasikan untuk Anda, nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, itu akan masuk pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti masih akan ada rekan saya Pran yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga rangkaian Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi, lagu pilihan, dan program yang sudah kami siapkan untuk menemani setiap rangkaian aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

101 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore dan nanti akan dilanjutkan dengan Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentu saja ragam program, musik dan informasi akan mengisi ruang dengar Anda. Namun kami informasikan untuk Anda bahwasanya seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan ikuti mimbar Islam dan juga nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan. Dan kali ini kita simak terlebih dulu dan kita ikuti mimbar Islam dengan topik tafsir Quran oleh Ustadz Sarwan Kelana, S.Sudeng.

Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan ucapan adalah alhamdulillah, dan syukur dengan perbuatan adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beringan salam mari sama-sama kita aturkan, kita sampaikan tentunya buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sidang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada waktu yang sangat singkat dan terbatas ini kita akan mengkaji judul kita adalah tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 ini yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Tetapi kalau seandainya kamu itu kufur mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku benar-benar sangat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sedang pendengar dimanapun berada, konteks rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana kata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, dia menjelaskan bahwa makna syukur antara lain ialah menampakkan dan berlawanan dengan kata kufur yang berarti menutupi. Sehingga pada hakikatnya syukur ialah menampakkan nikmat dengan menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin dan sesuai dengan kehendak daripada pemberi. Siapa itu pemberi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pemberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, oleh karena itu wajiblah bagi kita semuanya untuk memiliki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa demikian? Karena kata Fakhruddin Ar-Razi menerangkan dalam Miftahul Ghaib bahwa kandungan utama dalam surah Ibrahim ini yang pertama adalah pada hakikatnya syukur merupakan ungkapan rasa pengakuan diri atas nikmat dari Yang Maha Pemberi. Jadi kata Fakhruddin Ar-Razi, saudaraku, syukur yang pertama adalah merupakan rasa ungkapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah janji Allah untuk menambahkan kenikmatannya kepada kita kalau kita bersyukur. Tetapi malah sebaliknya, kalau seandainya kita kufur, kata Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, maka inna azabi lasyadid, sungguh azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan ma'bu nun fihi ma kathirun minan nas, ada dua nikmat yang manusia ini lalai dan lupa kepada nikmat itu. Apa nikmat itu? As-sihatu wal fara'u, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini selaku manusia banyak nikmat yang kita lupakan, yang kita lalaikan. Pertama adalah nikmat kesehatan. Kita diberi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala badan sehat, waktu luang, tapi tidak kita pergunakan
gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita sibuk dengan urusan dunia kita, malah kita sibuk dengan urusan mencari keuangan kita, malah kita sibuk dengan urusan rumah tangga kita, sampai-sampai kita lupa kepada urusan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita lupa kepada Allah, berarti saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, berarti kita dikategorikan dengan orang-orang yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah? Hadirin sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, insyaallah Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Tetapi kalau seandainya kita kufur, kita mengeluh, kita tak bersyukur, maka inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saudaraku dimanapun berada, sidang pendengar Radio Republik Indonesia, marilah kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk meningkatkan mutu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau kita bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita dapat melaksanakan segala perintah Allah dan dapat meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku sidang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, barangkali inilah tausiah singkat kita. Jadi sekali lagi kami berharap kepada kita semua sedang pendengar Radio Indonesia dimanapun berada, ingat, jangan sampai kesehatan kita, jangan sampai kesenangan kita yang Allah titipkan ini menjadikan kita lupa dan lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf, kalau ada benar tentulah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah tentulah dari kami sendiri. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang pernah berbuat salah dan khilaf. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kami mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Semoga umur kita semua panjang, insyaallah kita bisa berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dimasuk ke dalam hati. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Mendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan topik tafsir Quran yang disampaikan oleh Ustadz Sarwan Kelana SUD. Dan mendengar, kami informasikan kembali untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada dalam perjalanan atau mungkin sedang menunggu seruan azan maghrib. Insyaallah akan berkumandang pada pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 oleh Qori Nurun Zikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah.
1: Satu hari, satu ayat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 oleh Qori Nurun Zikri dan Yulis Hamzah. Dan pendengar, saatnya kita indahkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami dan baru saja selesai dengan ibadah sholat maghrib Anda. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan informasi dan juga musik di ruang dengar Anda. Tentu saja ragam program juga akan mengisi aktivitas Anda di malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan informasi kali ini dari laman rri.co.id, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Ini setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 berdampak pada ribuan warga di 5 kabupaten dan kota. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan status tanggap darurat ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 300.2.1/1999/BPBD /6/ST/2026, dan ini yang berlaku selama 7 hari mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Selain pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sigi juga tengah menyiapkan penetapan status tanggap darurat selama 14 hari, dan ini untuk mendukung percepatan penanganan dampak gempa. Berdasarkan data hingga Rabu 17 Juni malam, jumlah warga terdampak mencapai 2.012 kepala keluarga atau sekitar 6.458 jiwa. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Sigi dengan 1.991 KK atau 6.418 jiwa terdampak. Sedangkan di Kabupaten Parigi Motong tercatat 21 KK atau 40 jiwa terdampak. Sementara data dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso masih terus diperbarui. Dan BNPB mencatat 1 orang meninggal dunia di Kabupaten Sigi. Selain itu terdapat 79 korban luka, terdiri atas 15 orang luka berat dan 64 orang luka ringan. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, segera kita bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456. mitra perusahaannya 2381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, PPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pebrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, Situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
1: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
0: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
2: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
0: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
3: Guided by our chairship theme,
0: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Let us choose well. Thank you.
4: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan untuk omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
5: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
6: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu ini untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
5: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
7: Jadi di warkop itu yang...

0: pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
1: Lebih lanjut Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kasih pendengar, Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwasanya seruan azan Isya untuk malam hari ini akan berkumandang pada pukul 19.38 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan informasi panggilan sidang di mana juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Mariani Laia. Kami ulangi, saudara Mariani Laia yang beralamat di Dusun 2 RT 03 RW 02 Desa Talau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua, SP 6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Yohandra Sidik bin Nurmawi. Saudara Yohandra Sidik bin Nurmawi yang bertempat tinggal di Jalan Simpang Jengkol, Gang Takwa, Perumahan Permata Bumi Melayu, Blok A 10 RT 02 RW 05, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Paritinda pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Dan juga pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

langsung menceritakan semua masalahnya. Pak Tua Bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 RRI Pekanbaru dan masih dalam rangkaian program Riau Malam hari ini, dan juga selamat malam kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami. Pendengar, nanti kita akan ikuti Mutiara Al-Quran, dan juga sebelumnya kita akan dengarkan mini drama dengan tema Pagi di Meja Makan yang diproduksi oleh RRI Pekanbaru.

0: Pagi selalu jujur. Ia mempertemukan kita dengan harapan dan juga kekhawatiran. Di sebuah meja makan sederhana, dua orang sedang belajar memahami arti masa depan bangsanya.
1: Mas, aku mau nanya. Kalau negara punya cita-cita, itu benar-benar bisa ngaruh hidup kita nggak sih, Mas?
2: Tergantung. Kita ini cuma mau jadi penonton aja atau mau ikut jalanin?
1: Ini loh, Mas. Aku kan ada baca-baca tentang astacita presiden itu, Mas. Ada 8 cita-cita besar katanya. Tapi, aku pribadi terasa jauh gitu dengan cita-cita itu.
2: Ya jauh kalau cuma dibaca. Tapi, bisa dekat kalau kita rasain.
1: Gimana, Mas? Gimana? Coba jelasin, Mas.
2: Nah, jadi gini. Sik, ya. Yang pertama, itu tentang pemerintahan bersih, kan? Nah, itu artinya kita kerja ya harus jujur, gak boleh main curang, gak korupsi, gitu.
1: Terus yang kedua, Mas, yang kedua itu kan ada ekonomi kuat, ya?
2: Nah, yaitu supaya orang kerja itu gak sekedar cuma bertahan, tapi juga bisa berkembang ke depannya.
1: Pendidikan juga masuk, ya kan, Mas?
2: Lah iya, pendidikan juga masuk. Biar anak-anak nanti itu gak cuma pinter, tapi mereka juga berani buat bermimpi.
1: Kesehatan?
2: Ya supaya sakit gak bikin orang jatuh miskin.
1: Mas, astacita itu kok kayak doa ya?
2: Karena memang konsepnya ya begitu. Doa yang harus dijawab dengan kerja.
1: Terus tentang persatuan gimana?
2: Nah, kalau itu contohnya begini nih. Kayak kita sekarang ini di meja makan ini. Di meja makan kita kadang kan selalu berbeda pendapat, selalu berdebat. Tapi tujuannya tetap satu kan?
1: Jadi Mas, kalau kita nggak ikut ambil bagiannya itu gimana?
2: Maka cita-cita itu cuma bakal jadi tulisan. Tapi kalau kita jujur, kita peduli dan saling jaga tentunya, 8 cita-cita itu ya bakal hidup. Yowes lah, udah jam 6:30 ini. Mas berangkat kerja dulu ya, nanti takut terlambat, jalan macet.
1: Hati-hati Mas, bawa juga harapan hari ini ya Mas.
0: Astacita presiden tidak selalu dibicarakan di podium megah. Kadang ia lahir dari meja makan sederhana, dari percakapan kecil, dan dari tekad untuk ikut menjaga arah bangsa.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti mini drama pagi di meja makan dan diproduksi oleh RRI Pekanbaru. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Mutiara Al-Quran dan tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wayanda

0: 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan serta kesempatan sehingga malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan dalam program Mutiara Al-Qur'an di RRI Pro 1 Pekanbaru. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan bersama-sama menggali berbagai hikmah, kemudian keutamaan serta pelajaran berharga dari Al-Qur'an yang menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Dan malam hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber dari Yayasan Darul Mustofa Wadakwah. Yang pertama ada Ustadz Ibra Abdillah sebagai guru tilawatil Qur'an. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian ada juga Ustadz Muhammad Rohandi dan juga guru tilawatil Quran. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, siap untuk ngaji bersama pendengar RRI Ustadz ya, dan juga berbagi malam hari ini. Dan juga pendengar, kami mengundang Anda untuk yang ingin berinteraksi dan juga ikut mengaji bersama. Nantinya mungkin ada koreksi yang mungkin harus diperbaiki dari bacaan yang kita baca, dan nanti langsung komentar atau mungkin dikoreksi oleh narasumber kita. Baik Ustadz, mungkin surah apa yang ingin dibaca malam hari ini Ustadz?
1: Malam ini kita akan membacakan surah Yasin.
0: Surah Yasin, ya. Baik, silakan mungkin langsung Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kenikmatan sehingga dalam hari ini, malam ini kita berkumpul bersama-sama di RRI Pro 1, dan insyaallah malam ini kita akan membacakan surah Yasin. Bersolawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, malam ini kita akan membacakan surah Yasin. Sebelum kita membaca surah Yasin, mari bersama-sama kita membaca istighfar, tahtim dan tahlil. Kita mulai dengan ta'awudz.

0: والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم خصوصا.
1: Mari kita kirimkan atau kita khususkan bacaan Al-Fatihah ini dan bacaan surah Yasin ini untuk kedua orang tua kita, untuk kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita dan para ulama-ulama kita yang masih hidup maupun yang telah tiada. Yang masih hidup, Allah senantiasa akan panjangkan umurnya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah berikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya, Allah jaga ia, Allah lindungi dan Allah jauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Yang telah tiada, Allah lapangkan kuburnya.
2: Amin.
1: Allah terangkan kuburnya.
2: Amin.
1: Allah jadikan kuburnya seperti taman-taman syurga.
2: Amin.
1: Allah terima amal ibadahnya selama ia masih hidup. Ada hazihi niya al-Fatihah. Na'udzu billahi

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا

العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق

واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

0: صدق الله العظيم.
1: Sama kami dalam program Mutiara Al-Quran, Pro 1, RRI Pekanbaru.
2: Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, baru saja kita simak ya bacaan surah Yasin yang dibacakan oleh Ustadz Abdillah dan juga Ustadz Muhammad Rohandi. Nah, dan juga pendengar, kami mengundang Anda untuk yang ingin mengaji bersama di malam hari ini, dan mungkin ada bacaan yang ingin Anda perbaiki bersama narasumber kita malam hari ini. Kami mengundang Anda di 0761245 95. Baik, mungkin sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung, Ustadz, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Ini terkait dengan tilawah ya Ustadz ya. Apakah tanya, kita akan dulu aja ya Ustadz ya, ya. Barangkali ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa?
3: Dengan Bunda Isal. Pak.
2: Bunda Isal, ya.
4: Bunda baik. Isal, baik. Bunda.
2: Bunda Isal mau mengaji?
3: Iya, mengaji.
2: Iya.
3: Baca surah As-Saffat aja, Pak Ustaz.
2: Surah As-Saffat.
4: Surah As-Saffat.
5: As-Saffat.
3: Iya, dari ayat 1 sampai kena waktu masih pendek kan?
4: Iya, iya, iya.
2: Masih kita panjang.
3: Baca aja ayat 1 sampai 9 bisa, Pak Ustaz. Sampai 10 atau sampai 9, Pak Ustaz?
4: Sampai 10 bisa, Bunda.
3: Ayat sampai 10 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Tunggu Bunda, ini sebentar, lagi
3: belum simak ya, Pak Ustaz ya.
4: Baik,
2: sebentar
4: Bunda,
2: Bunda sedang dicari dulu.
4: Sebentar Bunda, maaf Bunda.
2: Halo Bunda. Bunda Isal. Ya, sebentar, Ustaz lagi mencari surahnya.
3: Oh iya, yang ini kayak Yasin tadi.
4: As-Saffat ya Bunda.
5: As-Saffat atau As-Saff Bunda?
3: As-Saffat.
2: As-Saffat.
3: As-Saffat, yang dekat Yasin tuh Pak Ustaz.
2: Sebentar ya Bunda ya.
3: Iya.
5: Oh iya.
2: Sudah ketemu Ustaz? Sudah Ustaz?
4: Belum.
2: Belum?
3: Sudah Yasin tadi Pak Ustaz.
4: Nah, sebentar. Sudah.
2: Baik,
4: sudah.
2: Silakan Bunda.
3: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lanjut Bunda.
1: Lanjut.
2: Ya. Inna ilahakum lawahid.
0: Maaf Bunda, ini izin koreksi Bunda.
2: Ya.
0: Di ayat 3 tadi Bunda bacaannya yang zikro itu kayak kolkola. Di situ kan yang huruf kaf itu bukan kolkola.
3: Yang zik Bunda.
0: Bukan zikro. Ya. Itu bukan kolkola. Hukum kolkola. Cara bacanya gini Bunda. Zikro. Fattaliyati zikro, bukan zikro, tapi zikro.
3: Betul
0: ya. Zikro. Bukan kolkola, bukan dipantulkan. Coba ulang Bunda. Coba diulang Bunda ayat 3-nya.
2: Fattaliyati zikro.
0: Lanjut Bunda.
3: Boleh lanjut Bunda.
2: Sekali lagi.
3: Boleh lanjut
0: Bunda. Boleh lanjut Bunda.
4: Lanjut ke ayat selanjutnya.
2: Fattaliyati zikro.
0: Oke Bunda lanjut.
2: Bagaimana?
3: Boleh lanjut Bunda.
0: Lanjut ke ayat Bunda, boleh. Lanjut.
2: Lanjut.
3: Ayo Bunda.
0: Lanjut.
2: Inna ilaha

0: الحكيم وحفظا من كل شيطان مارد.
1: Mungkin boleh diulang bunda yang wahifnya bunda.
0: Wahif
1: iya, soalnya tadi kayaknya wahifanya
0: tuh kayak wahifzan min kulli syaitanim marid.
2: Ulang lagi bunda, ulang lagi bunda. Diulang lagi ayat tujuhnya.
0: Wahifzan tadi.
2: Iya, wahifzan.
0: Wahifzan min kulli syaitanim marid.
2: Lanjut.
0: Gimana, Pak?
2: Lanjut.
1: Oh, boleh lanjut, boleh.
0: Lanjut.

0: جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب.
1: Ulang lagi bunda, ayat 10 bunda.
0: Ayat 10.
1: Di agak disamarkan lagi bunda yang bagian syihabu. Di agak disamarkan lagi bacanya.
0: Illa man khatifal khatafata. Fata ya pak ya. Illa man khatifal khatafata fa'atba'ahu syihabun saqib.
1: Coba bunda ulang lagi bunda dari bacaan ta'awuznya sama bismillah ya bunda. Bacaan ta'awuznya bunda. Coba diulang lagi.
2: Boleh bunda.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ainya agak ditekankan lagi bunda. Coba bunda.
0: Oh ya, ainya ditetapkan ya.
1: Ya
0: Pak ya.
1: Ya.
0: A'udzu billahi minasy.
1: Zunya bunda. Zunya itu jangan di agak diginikan lidahnya agak ditekankan. A'udzu.
0: A'udzu bi gitu.
1: Ya.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Bismillah bunda. Bacaan bismillah bunda.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oke bunda, sudah lumayan. Sudah lumayan bagus.
3: Sudah ya, baik.
1: Baik bunda.
0: Jadi kan bizinatinil itu kan tetap bizinatinil baca ya pak ya?
1: Iya bunda, betul bunda.
0: Iya betul kan? Ini kan ada non kecil kan?
1: Iya bunda, betul.
0: Iyalah.
1: Cuman tadi di ayat 3 tadi bunda, di situ kan bukan kolokola sugro atau maupun kolokola kubro. Di situ kan cara bacanya itu bukan dikoro, itu kan bukan dipantulkan, tetapi seperti bacaannya itu seperti ini dikoro.
0: Gitu.
1: Coba agak ditekankan lagi apa ya bunda huruf kafnya
3: dik.
1: Ada gitu. Bunyi dik.
0: Coba Pak Ustaz dulu.
1: Fattaliyati
0: dzikra. Dzikra ya. Fattaliyati dzikra.
1: Sudah lumayan.
3: Oke, bagus bunda.
1: Bagus bunda.
3: Baik.
0: Ya, terima kasih Pak Ustaz.
3: Cukup bunda ya.
1: Ya bunda, sama-sama bunda.
0: Makasih
3: baik,
0: banyak.
3: Terima kasih
1: ya bunda, sama-sama.
0: Terima kasih Pak Afabran.
3: Iya, silakan. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada Bunda Isal, ya mungkin pendengar yang lain ingin dikoreksi juga bacaan Al-Qur'annya, bacaan ayatnya di malam hari ini. Kami masih mengundang Anda di 0761245955. Tapi sembari menunggu penelpon selanjutnya Ustadz, ini saya mau tanya Ustadz, mengapa sih mengaji dengan tajwid itu sangat penting Ustadz? Bagaimana?
1: Karena kan baik, saya izin menjawab. Karena kita ini membaca Al-Quran ini sesuai kaidahnya dengan kaidah tajwid. Jadi tajwid ini kan kita memperbagus bacaan Al-Quran kita. Karena kalau kita tidak kita tidak mempelajari ilmu tajwid, bacaan kita itu masih kurang.
3: Apakah masih merubah arti?
1: Merubah, ya, betul.
2: Bisa merubah arti.
3: Ada contoh kecil mungkin Ustaz? Seperti bacaan tajwidnya harusnya ini yang mungkin tadi dibaca oleh Bunda Isal tadi yang Ustadz koreksi tadi mungkin barangkali berubah artinya. Surah As-Syafat tadi ya.
1: Syafat.
3: Yang Ustadz koreksi tadi di ayat 3 ya.
1: Iya.
3: Yang bagian kof ya Ustaz. Ya. Gimana? Awal sebelum Ustaz koreksi dan setelah dikoreksi artinya gimana bedanya?
1: 46 tadi ya. Jadi kan Bunda Isa ya, Bunda Isal membacakan cara bacanya itu dzikrah. Zikrah. Itu kan bacaan qalqalah dipantulkan. Tetapi kan di sini di Al-Qur'an kan bukan qalqalah. Ini cara bacanya itu bukan dipantulkan. Cara bacanya itu dzikrah. Jadi kalau misalnya di dipantulkan, berarti artinya itu di ayat ketiga itu kan artinya demi rombongan yang membacakan peringatan. Berarti peringatannya diganti, bukan arti.
3: Oh, bukan peringatan ya, lagi artinya.
1: Bukan peringatan jadinya lagi ya.
2: Kalau harus pakai kaf bukan kof.
3: Oh ya, begitu. Jadi sedetail itu kita harus memang ya, memahami ilmu tajwid ya Ustaz ya.
1: Apalagi misalnya kalau misalnya kita seorang imam membaca Al-Fatihah itu bisa aja salah. Itu kita menanggung dosa jamaah.
4: Ya, kata bertanggung jawab kita,
1: mempertanggungjawabkan
2: dengan jamaah-jamaah
1: kita.
3: Makanya yang menjadi imam itu harus didahulukan yang orang yang
1: berilmu. Bukan bacaan yang bagus atau yang bacaan yang itu indah, tapi berilmu dulu.
3: Baik, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, mana yang lebih penting, kita memahami tajwidnya dulu atau memahami Al-Qur'annya dulu, maksudnya bacaannya dulu? Mungkin nanti bisa dijawab Ustaz, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung. Okay. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
5: Dengan Pak Tongah di Kuantan sini.
3: Pak Tongah, baik. Pak Tongah ingin mengaji surah apa Pak Tongah?
5: Iya baik.
3: Baik, terima kasih untuk Pak Tongah ya. Baik Ustaz, mungkin bisa dijawab pertanyaan tadi Ustaz, hal yang harus kita ketahui terlebih dulu untuk mungkin di luaran sana atau termasuk saya sendiri, yang harus dipelajarin itu tajwidnya dulu atau bacaannya dulu Ustaz?
4: Bismillah, saya izin jawab ya Pak.
3: Boleh, silakan.
4: Sebenarnya dalam tajwid itu sebenarnya yang pertamanya Pak.
3: Pertama.
4: Oh iya, yang dasarnya. Karena kan dalam Quran apalagi hafal ada tiga, bisa ada tiga tingkatan. Tahsin untuk tajwid dulu, baru nanti membaca tilawah. Nah, nanti kalau misalnya mau tahfiz baru nanti tahfiznya hafalannya.
3: Hafalannya. Ya, harus tajwidnya dulu.
4: Iya, tajwid itu sebagai basic pondasinya gitu untuk membaca Al-Qur'an.
1: Baru itu kita memperbaikinya dengan bacaan tahsin. Jadi di situ kita tahsin itu kan memperbaiki makhrajul hurufnya, sifat-sifat hurufnya. Jadi kalau misalnya sudah bagus makhrajul hurufnya, tajwidnya sudah bagus, baru kita pindah ke dengan belajar seni dengan tilawatil Quran atau kita bisa menghafal. Tetapi kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu terbata-bata, misalnya ini di ayat di surah Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalau misalnya ada orang yang membaca itu terbata-bata, itu kan satu huruf itu kan 10 kebaikan. Tapi kalau misalnya dia membaca itu terbata-bata, misalnya dia baca itu berarti dan itu udah 20 kebaikan. Jadi lebih baik walaupun kita yang enggak apa ini, yang enggak lancar membaca Al-Qur'an, jadi jangan sedih. Karena di situ akan dilipatkan ganda pahalanya gitu.
3: Satu huruf saja yang kita bacaannya benar gitu ya Ustaz ya.
1: Enggak, maksudnya yang misalnya yang terbata-bata ini kan otomatis kan dia mengulang-ulang lagi. Otomatis misalnya dalikal, misalnya dia itu agak terbata-bata. Dia sambil mengulang 3 kali berarti mendapatkan 30 kebaikan.
3: Tapi untuk yang sudah terlanjur nih Ustaz ya, yang sudah mungkin sudah terlanjur mereka sudah belajar Al-Qur'an sejak dulunya namun belum memahami detail tentang tajwidnya. Itu mungkin ada tips hal-hal mungkin yang bisa dilakukan bagaimana Ustaz?
4: Kalau untuk tips pertamanya harus belajar tajwidnya sih Bang. Oh, kalau saya dulu kebetulan ini waktu sekolah itu menghafal. Tapi menghafalnya itu dalam keadaan tajwid yang belum benar. Jadi ketika udah masuk SMA kayak kalau salah, itu baru belajar tahsin akhirnya Bang. Jadi belajar hafalan-hafalan yang lama itu diulang kembali.
3: Diulang lagi.
4: Iya, dengan kebacaannya lebih baik.
3: Artinya memahami tajwidnya lagi, berarti ulang dari awal lagi Ustaz ya.
4: Karena kebanyakan masih banyak panjang pendek yang salah ataupun hurufnya yang ketukar.
3: Tapi tidak harus kita mengulang dari Iqra lagi.
4: Oh enggak perlu.
3: Tidak. Ya. Baik. Mungkin Ustadz ini sudah memasuki menit-menit terakhir nih Ustadz ya. Dan juga kalau dikaitkan dengan keadaan dan kondisi generasi Z saat ini yang mungkin mereka cenderung agak sedikit malas membaca Al-Quran. Mungkin bisa berikan tips dan juga pesan untuk generasi-generasi saat ini untuk mereka memulai kembali senang membaca Al-Quran gitu Ustadz.
1: Jadi kalau menurut saya itu untuk Gen Z ini supaya kembali lagi dengan membaca Al-Quran itu. Jadi kata orang kan kalau orang yang ahli Quran itu, ahli Quran itu orang yang menghafal Quran.
3: Iya.
1: Tetapi orang yang ahli Quran itu, kata Allah bukan orang yang hafal 30 juz maupun 20 juz. Tetapi dia itu senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Jadi kita sebagai manusia ini kalau bisa satu hari itu jangan sampai tinggal untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau kita senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, kita mengamalkannya, membacakannya, itu sudah termasuk keluarga Allah, ahli Quran. Jadi kita jangan merasa sedih. Orang yang menghafal Quran itu katanya itu orang sudah termasuk ahli Quran. Padahal bukan. Karena kan mohon maaf nih, orang yang sudah hafal Quran, ya tugasnya itu menghafal. Tetapi setelah itu dia tidak murojaah. Jadi kan tidak dikategorikan dia itu Al-Quran, karena yang Al-Quran itu senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Jadi untuk Gen Z, janganlah sia-siakan waktu, walaupun dunia itu sibuk dengan dirinya atau dia sibuk dengan dunianya, tapi sempatkanlah waktu itu setidaknya satu halaman jadilah.
3: Walaupun membacanya melalui aplikasi,
1: aplikasi Al-Quran. Kalau misalnya udah ada Al-Quran di depan kita atau apa segala macam, lebih baiknya Al-Quran.
4: Ya, betul.
1: Karena mohon maaf, di HP ini kan banyak ada yang baik ada yang buruknya. Jadi kalau kita membacakan di HP lewat Al-Quran, apa namanya itu, membaca Al-Quran di lewat HP, tidak bagus gitu. Karena kan di HP ini banyak mudaratnya. Tapi kalau lebih bagusnya
4: melalui mushaf langsung
1: Al-Quran.
3: Harus langsung dengan Al-Quran, lebih baik ya Ustadz ya. Nah, namun dalam keadaan terpaksa tidak masalah. Terlepas kalau sebelum ditutup nih Ustadz ya, mungkin bacaan yang sudah dibaca mungkin selama ini, namun tajwidnya belum benar, apakah berdosa atau bagaimana Ustadz?
4: Berdosa itu sampai mereka ini, sampai mereka belum tahu. Tapi kalau misalnya mereka udah tahu, sudah tapi tahu, gak ada niat untuk memperbaikinya, itu baru nanti dihitung ini.
3: Dihitung dosa ya. Baik. Nah, baik pendengar, memang penting sekali ya dari informasi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, bahwasanya untuk belajar Al-Quran itu sangat penting, dan terutama yang harus dipahami terlebih dulu adalah untuk ilmu tajwidnya, tajwidnya terlebih dulu. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin mengupgrade diri untuk lebih baik lagi pembacaan Al-Qur'annya ke depan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, dan juga ke depannya kita bisa lebih rajin lagi untuk memahami isi dari Al-Quran tersebut. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Ustadz Ibra ya, dan juga Ustadz Rohandi, betul ya Ustadz ya. Semoga sehat selalu Ustadz, dan mudah-mudahan bisa meluangkan waktunya kembali untuk belajar dan mengajari kami untuk mengaji bersama kembali.
1: Izin menyampaikan pesan untuk para pemirsa dimanapun berada.
3: Silakan Ustadz.
1: Jadi untuk untuknya terkhususnya untuk para anak-anak muda. Jadi kalau kita nih sebagai anak muda, walaupun bacaan Al-Quran kita nih masih terbata-bata, jadi jangan malulah untuk belajar. Belajar dengan orang yang pandai. Karena kan kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan belajar Al-Quran. Jadi ayo semangat kita untuk mempelajari Al-Quran dan belajar Al-Quran bersama-sama.
3: Baik. Dari Ustaz Rohandi?
4: Mungkin sedikit saya tambahkan dalam hadis Nabi itu, Iqra'ul Quran fa inna yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi orang-orang yang baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu kan menjadi penyelamat kelak di akhirat kelak. sebagai penyemangat untuk kita.
3: Penyemangat untuk ya.
4: Kita lebih giat dan lebih dekat dengan Al-Quran.
3: Baik. Dan juga pastinya selama kita membaca Al-Quran, hati kita jadi lebih tenang ya, Ustaz. Adem ya, Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa. Baik pendengar, demikian untuk Mutiara Al-Quran edisi hari ini. Dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk minggu depan kembali mengaji bersama dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama, tentunya dengan narasumber-narasumber yang insya Allah akan memberikan ilmunya untuk kita. Dan juga tetap bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dengan program informasi dan musik yang masih akan kami hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Megawagoakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megawagoakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Dengar satu lagu bagus dari Ani Carrera, Cintaku Takkan Berubah. Dan lagu yang dipopulerkan ini salah satu lagu slow rock Indonesia yang sangat populer pada era tahun 90-an. Dan lagu ini dikenal karena liriknya yang romantis dan penuh kesetiaan, menceritakan seseorang yang tetap teguh mempertahankan cintanya meskipun menghadapi berbagai ujian dan juga perpisahan. Karakter vokal Ani Carrera yang lembut namun penuh penghayatan membuat lagu ini mudah diterima oleh pendengar, dan nuansa musiknya yang sederhana dengan sentuhan pop rock melankolis ini menjadi ciri khas lagu-lagu Indonesia pada masa itu. Dan hingga kini, Cintaku Takkan Berubah ini masih sering diputar di berbagai stasiun radio dan menjadi pilihan para pecinta lagu nostalgia. Dan malam hari ini pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, sesuai dengan lagu-lagu yang kita dengarkan tadi, lagu yang kita khususkan spesial di era tahun 90-an yang bisa Anda perdengarkan. Dan mungkin salah satu playlist di malam hari ini adalah satu lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini. Di 0761245995 atau Anda bisa melalui WhatsApp kami, requestan di 0811-7673-991. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi, Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagu.
1: Apa lagu kita malam?
0: Bunda Isal mau lagu apa?
1: Apa yang ada di playlist?
0: Yang di playlist kita di tahun 90-an nih malam hari ini, Bunda. Ada Silon Seven, ada Dian Piscesa, ada Aisyah, Andre Hehanusa.
1: Apa judulnya?
0: Dian Piscesa, Kita Yang Pengorbanan di Atas Segalanya.
1: Pengorbanan di atas segala. Selain iya. Dari itu, baca dulu peran.
0: Ada banyak sih ini yang, tapi tidak hanya dari Dian Piscesa saja. Ada Satukanlah Hati Kami juga ada. Terus
1: Aku Tak Berhak Untuk Cemburu, enggak ada itu.
0: Tidak, hanya dua yang masuk di playlist kita malam
1: hari.
0: Apa tadi,
1: Satukanlah Hati Kami Berdua?
0: Ya, Satukanlah Hati Kami.
1: Ah, itu jelas, Satukanlah Hati Kita Semuanya.
0: Dian Piscesa ya. Nah,
1: itu jelas.
0: Baik.
1: Dian Piscesa jelas, Satukanlah Bunda. Hati Kami Berdua ya itu.
0: Ada salam, Bunda.
1: Salamnya untuk Mama si kembar, Ibu Yus ya,
0: yep.
1: Bu Ros, Bu E dan Pak Zaibani di Dumai, Cumi Nambo, Pak Diman di Pekumbu, Pak Zeta, Sinson, Pak Mali sama Ibu Ica, Adi bersama ibunya ya, semoga sehat selalu, Rudi juga, Om Mukti di Arengka.
0: Selamat malam.
1: Siapa lagi ya? Al di Pasir Pengarayan, Al di Rengkuti juga di Pasir Pengarayan. Dan untuk semualah pendengar itu satu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Terima kasih.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan, yeah. Pran.
0: Siap.
1: Terima kasih Pran.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal. Nanti lagunya dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Kembali 24595. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Bang Pran.
0: Waalaikumsalam Bang Al.
2: Iya, gimana kabarnya ini?
0: Kabar alhamdulillah baik. Bang Al sendiri bagaimana? Kak, makan. Oh, makan yang kedua kalinya udah. Belum. Bang Al.
2: Yuk.
0: Ya, mau lagu dari siapa Bang Al? Kita ada
2: lagunya dari Silaun Seven, apa judulnya?
0: Dari Silaun Seven, JAP.
2: Kalau yang lain,
0: Grup band yang lain ada Slang, ada Potret.
2: Terus, Potret apa judulnya?
0: Potret Kita Yang Diam sama Salah.
2: Mungkin gak ada mungkin.
0: Silaun Seven ada Anugerah Terindah juga, di tahun 99.
2: Silaun Seven ada Betapa, ada Betapa.
0: Betapa, Betapa sepertinya tidak masuk playlist.
2: Tidak masuk ya?
0: Iya.
2: Waduh, kalau apa?
0: ada Gigi, ada Kahitna, ada
2: kalau Kahitna itu apa judulnya?
0: Kahitna ada OAE, ada Sampai Nanti Setahun Kemarin, Tak Sebatas Merpati.
2: Oh, itulah. Apa tuh namanya tadi? Aduh, Iwan Fals ya? Iwan Fals.
0: Iwan Fals?
2: Iya.
0: Iwan Fals belum ada judul sama 17 Juli 1996.
2: Oh, aduh, mana lagunya? Enggak ada yang cocok itu lagunya.
0: Mau yang mana?
2: Ya, dari siapa tadi lah? Dari Ceylon 7 aja.
0: Dari Ceylon 7. Ceylon 7 yang mana tadi? Yang Anugerah Terindah? Yang pernah kumiliki atau yang JAP?
2: Terus? Nah, saya langsung aja lah pilih.
0: Yang terus mana? Yang JAP salah satunya.
2: Iya, pilih salah satunya. Enggak ada yang cocok lagunya.
0: Siap. Salamnya Bang Al.
2: Iya, salamnya terutama untuk Bang Pran, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin.
2: Ya, terus buat Bunda Isal, Ocu Amin, Bang Simpson, Bang Rudi, Mama Pahmi, Pak Mali, Mama si kembar, terus untuk siapa lagi ya, buatnya Mama Pahmi, buatnya Kak Selfie juga, pokoknya buat semualah dimanapun berada yang lagi monitor kita.
0: Baik.
2: Ya, pokoknya salam kompak di udara gitu. Ya, makasih Bang Pran ya, ketemu lagunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Al. Nanti lagu yang saya hadirkan dari Ceylon 7, ya Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Kembali 24595, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang rindu rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ros, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Di sana sehat juga ya.
3: Mas, ada lagu dari Nia dan Niyati.
0: Dari Nia dan Niyati, Cintamu Cinta Apa?
3: Itu aja.
0: Itu saja.
3: Salamnya boleh, Mas?
0: Boleh, silakan.
3: Pahmi, Mama Kembar, Mbak Fina, Bunda Isal, sehat selalu Bunda. Jadi Bu Emma, Bu Ius, Jerry Arengka, Papa Simpson, Ocu Amin Ambo, Rudy Dirumbai, buat Aldi Pasir, Aldi, Pak Mali, sehat selalu. Buat Mas Sam, selamat bertugas, sehat selalu. Ditunggu lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urus, nanti lagunya ditunggu dari Nia dan Niyati ya. Satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh penelpon kita di segmen kali ini. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Selamat malam kembali Mas Rudi.
4: Iya betul.
0: Sehat Mas Rudi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat ya.
0: Insyaallah.

0: Ada salam Mas Rudi.
1: Salam buat Bu Ros, buat Mama Kembar, buat Mak Diman, buat Mama Pahmi, Bu Yus, Cucu Amin, Bang Kinton, buat Al, buat Bunda Izal juga. Spesialnya buat Bang Pran aja lah, selamat bertugas, semoga sehat selalu Bang.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, makasih Bang ya.
0: Sama-sama Mas Rudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Mas Rudi. Nanti lagu dari Slang kirim aku bunga saya hadirkan ya. Dan sudah 4 penelpon pendengar dan sudah ada 4 lagu yang harus kita dengarkan terlebih dahulu. Salah satu lagu tadi yang sudah di request oleh Bunda Isal ya, Satukanlah Hati Kami dari Dian Piscesa, di mana lagu ini dikenal di era 80-an sampai dengan 90-an, tapi masih masuk di kategori 90-an ya, karena lagu ini masih populer saat itu dan mengangkat tema cinta serta harapan akan bersatunya dua hati yang saling mencintai meskipun menghadapi yang namanya berbagai rintangan ya. Dian Piscesa ini dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita yang sukses membawakan lagu-lagu bertema cinta dengan nuansa sendu dan juga penuh penghayatan tentunya, dan melalui vokalnya yang khas. Lagu yang berjudul Satukanlah Hati Kami ini mampu menyentuh perasaan pendengar dan menjadi favorit para pecinta lagu kenangan Indonesia. Seperti apa kira-kira sentuhannya? Kita dengarkan bersama-sama, tetap bersama kami di Ruang Rindu RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kembali pendengar 0761 245 95 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, atau bisa mengirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 7673 991. Namun sebelum saya terima atensi dari Anda melalui line telepon, saya mau bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di WA-nya RRI Pro 1. Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dari Pak Gading di Siak, request lagu dari Justin Bieber, Stay. Salam buat fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi dimonitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada. Dan spesialnya buat kakak penyiar, semoga sehat-sehat selalu, panjang umurnya, murah rezeki, dan juga sukses selalu ya. Tapi nanti saya coba carikan ya, apakah Justin Bieber ini masuk dalam 90-an ya? Kayaknya enggak deh. Tapi nanti deh ya. Ada Mas Agung di Jalan Srikandi. Request lagunya Kahitna atau Potret. Salam kompak buat Mas Pran, semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru, dan terima kasih. Okay. Nanti saya pilihkan salah satu dari Kahitna ya, atau dari Potret ya, kalau gak salah tadi. Baik, lanjut lagi, ada siapa nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, minta lagu Betaria Sonata dari Bunga di Perawang. Betaria Sonata masuk gak ya? Nanti saya coba carikan mbak ya. Terus ada lagi siapa nih? Request lagu dari Aaron, judulnya Tak Pisah, salam-salam pertama. Wah, kayaknya Aaron tahun berapa ya? Aaron sepertinya tidak masuk ya. Dan ada Boboy di Pangkalan Kerinci. Nanti lagunya saya hadirkan yang terbaik aja ya, Mas Boboy ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Rindu, lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Ocu. Iya. Kenapa lemas sekali?
1: Sudah biasa.
0: Saya kalau dengar awal-awal ngobrol sama Ocu Amin, semangatnya luar biasa, makin kesini kok lemas banget.
1: Kalau ngomong sama penyiar enggak boleh tinggi-tinggi suara.
0: Oh, gitu ya.
1: Penyiar aja yang tinggi
0: biar makin semangat gitu ya kan?
1: Iya.
0: Wih, ya deh.
1: Pendengarnya kan terima beres, dia tinggal dengar lagu aja.
0: Oh, tinggal ngedengerin aja. Baik, baik. Jelas masih bisa tertawa, saya senang sekali loh Ucu.
1: Iya
0: ya. Mau dengerin lagu dari siapa Ucu?
1: Itu lagu Mancan ya.
0: Gimana?
1: Lagu Mancanegara enggak ya?
0: Lagu Mancanegara bisa, tapi yang tahun 90-an ya.
1: Iya, yang bahasa Indonesia lah, kan?
0: Yang bahasa... Bisa aja lagu Barat, tapi yang bahasa Indonesia gimana sih? Saya jadi bingung jadinya.
1: Bingung ya. Ini khusus Mancanegara malam ini?
0: Tidak. Lagunya ya. Pop Indonesia dan pop Mancanegara. Nostalgia maksudnya ya. Tapi tahun 90-an.
1: Ya.
0: Iya.
1: 90-an.
0: Mau dibacakan judul-judulnya, bukan judulnya, tapi penyanyi-penyanyinya yang masih tersedia. Ada Ebit, ada Ben, ada Ebit Tri, ada Gigi, masih ada juga, ada Atik CB, ada...
1: Lagunya, ya?
0: Gigi
1: apa lagunya?
0: Gigi, ada Angan, Damainya Cinta, Bumi Meringis, sama Hinakah.
1: Damainya Cinta lama.
0: Damainya Cinta.
1: Iya.
0: Baik, nanti saya hadirkan. Ada salam Ucu?
1: Untuk Bang Pranoto yang lagi keadaan ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus untuk semua laban lelau bulan ya.
0: Oke, siap.
1: Untuk Bunda Isal, Bang Al, Kak Iyus ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Kak Nena, Kak Ros, Kak yep. Dika, Kak Yosi,
0: Mbak
1: Fahmi dan Vika, dan Selvi. Dan untuk Kak Ina sama Mama Indra di Pangkalan sana. Bang Pranoto sampai dini hari ini enggak ya kan?
0: Kenapa?
1: Sampai dini hari dinasnya
0: nanti ya?
1: Hah?
0: Hari ini, malam ini.
1: Malam ini?
0: Iya, sampai jam 12 nanti.
1: Sampai jam 12. Nanti kan ada acara bola, bola tak ada malam ini?
0: Bola malam ini sepertinya tidak ada.
1: Tidak ada ya?
0: Tidak.
1: Untuk semua-semua lah Bang Pranoto, ditunggu lagunya ya.
0: Mm-hmm. Itu saja.
1: Lagu yang keberapa nih nanti nih?
0: Lagu yang kedua kayaknya.
1: Kedua nanti ya. Baru menit saya baru pulang nih, saya loyo capek juga nih.
0: Waduh, Ucu ini sibuk sekali ya.
1: Ya, makasih Mas Wangkaya.
0: Sama-sama Ucu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin, nanti lagunya dari Gigi, Damainya Cinta saya hadirkan ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pras.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus, ya.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Lagunya
0: era tahun 90-an. Ibu Yus mau yang mana? Kita masih ada... Dian Piscesa masih, Aisyah masih. Dian Piscesa tadi udah di request ya.
2: Yang belum lah.
0: Yang belum kita ada Dedi Dores,
2: Dedi Dores apa judulnya?
0: Dedi Dores Cinta dan Harga Diri.
2: Aduh, apalah itulah.
0: Itu saja. Bisa, silakan.
2: Dalamnya buat Aju Amin tadi ya, Isal. Mama si kembar pindah di Perawang.
0: Oke.
2: Siapa lagi? Tengku Adriaza, Rudi. Ibu Dumai. Siapa lagi ya? Ibu Surtini, Ibu Dharma. Ibu Mainar, Ibu apa ya?
0: Ibu
2: Mama
0: siapa?
2: Indah. Semua aja lah istimewanya buat Bram yang sedang bertugas. Terima kasih Bram.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus, nanti lagunya dari Dedi Dores Cinta dan Harga Diri. Ya, kembali 24595 Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Malam.
3: Malam Mas Pram.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Dute di Pandau.
0: Pak siapa?
3: Pak Dute.
0: Pak C. Siapa Pak?
3: Bandung ND.
0: Oh.
3: Legal ND.
0: Pak Bebe.
3: Nah.
0: Nah,
3: ini pendatang baru nih Mas Pam.
0: Oke, salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal. Tapi bukan pendatang baru sekali, tapi
0: stok lama.
3: Orang RRI itu banyak saya kenal. Contohnya almarhum Rismandianto. Membuka Lembaran Pagi.
0: Ya.
3: Nah, itu dulu waktu saya masih di kampung di sana itu di Padang.
0: Oke. Ini di Mandaunya di mana nih Pak Bebe?
3: Sekarang ini lagi di Pandau nih.
0: Di Pandau itu di mana daerah Maya?
3: Pandau Permai, Mas Pram nggak tahu Pandau Permai, daerah Kampar, masuk Kampar nih.
0: Oh di Kampar.
3: Ya.
0: Maklumlah jarang keluar rumah.
3: Saya tiap
0: ada kerumahan, ada kerumahan.
3: Lagi aktif masih tiap hari lewat di kantor Mas Pram tu.
0: Oh iya.
3: Mas sering ke sana Mas Pram tu memperbaiki RRI itu apa?
0: Gitu ya.
3: Episat itu ya.
0: Iya deh.
3: Kantor saya kalau Mas Pram keluar tengok di Telkom Group itu yang di tower tinggi itu ke kantor saya dulu tu.
0: Oh iya maklum lah.
3: Itu. Maklum lah. 2015 sudah pensiun Mas Pram.
0: Iya. Nah, ya udah sekarang bisa gabung lagi ya.
3: Lagi.
0: Pak Beben.
3: Ini nyanyinya apa aja lah Mas Pram? Apa
0: dipilihkan.
3: Ada apa lagunya tuh?
0: Ini kita di era tahun 90-an.
3: Ebit GAD tahun berapa dia?
0: Dari Ebit GAD kita yang masuk ada Aku Ingin Pulang, hanya itu saja.
3: Nah, ya udah Aku Ingin Pulang aja
0: itu
3: lah.
0: Saja.
3: Saya belum pernah, udah lama belum pulang ke Padang lagi Mas Pram.
0: Balik dong, balik.
3: Nah gini, dulu pertama kali dinas di Telkom di Natuna. Pendidikan di Bandung ditaruh di Natuna. 88 pindah ke Pekanbaru. Pensiun di Pekanbaru 2015.
0: Jadi emang ke Padang. Emang belum pernah balik lagi ke Padang ya?
3: Tidak. Udah 10 tahun ini belum nih, 10 tahun terakhir belum.
0: Oh, 10 tahun ini belum.
3: Iyalah.
0: Iya deh, ada banyak perubahan mungkin di sana ya.
3: Iya, adalah.
0: Adalah, masa sih enggak.
3: Teman saya yang akrab itu Pak Rismandianto almarhum, itu akrab tuh.
0: Iya. Saya belum ketemu sama beliau juga.
3: Ya. Pokoknya kalau gangguan di RRI Pekanbaru tuh saya diteleponnya tuh oleh teman-teman di sana.
0: Wah, luar biasa ya.
3: Kebetulan saya yang ini bagian itu di Telkom itu.
0: Iya.
3: Iya, banyak.
0: Baik yalah. Deh, Pak. Ada salam
3: Pak Bidek? Untuk semua pendengar RRI Pekanbaru, semoga sehat selalu. Salam kenal kembali. Sehat-sehat selalu. Kalau pulang, Mas Pramnya tinggal di mana nih?
0: Saya tinggal nggak jauh dari sini juga sih. Tidak jauh dari studio.
3: Oh, jalan Tiung itu dekat apa? Jalan dekat IAIN.
0: Jalan apa ya namanya?
3: Jalan apa?
0: Pokoknya nggak jauh gitu.
3: Ya lah, sehat-sehat selalu, hati-hati aja di jalan. Iya, siap. Pulangnya malam-malam.
0: Terima kasih.
3: Ya,
0: oke,
3: sehat selalu ya.
0: Yap, siap Pak Beben.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kenal kembali ya Pak ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari Ebit GAD, Aku Ingin Pulang. Sudah 4 penelpon pendengar dan sudah 4 lagu yang harus kita dengarkan. Dan salah satu lagunya ada dari Kahitna, Tak Sebebas Merpati. Di mana lagu ini merupakan salah satu lagu yang populer sekali dari Kahitna ya, dan karya-karyanya bertema dengan hubungan antar manusia dan juga bertemakan cinta. Dan lagu ini menghadirkan nuansa pop romantis khas Kahitna dengan aransemen yang lembut dan juga lirik yang puitis pastinya. Dan dirilis kira-kira tahun 96-an ini ya. Kita dengarkan bersama-sama lagunya, tetap bersama kami di Ruang Rindu RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Anda masih bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan silakan bagi Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami di 24595 kita masih punya waktu untuk beberapa penelpon lagi ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Bunda ya.
1: Lupa lagi ya.
0: Mbak siapa sih namanya? Mbak Vina. Mbak Vina, sehat Mbak Vina.
1: Makin malam makin lupa ya.
0: Ya gitu, Mbak Vina bukan Mbak Vina ya?
1: Iya betul.
0: Iya kan, makanya soalnya dingin di sini.
1: Oh dingin ya.
0: Jangan jadi alasan Fran gitu dong, gitu kan?
1: Fran ini selalu 1000 alasan.
0: Ya udah deh.
1: Kalau nggak jam 10 ke atas, kalau nggak dingin.
0: Kalau nggak dingin lapar ya, ya pokoknya antara dua itu deh. Karena malam tadi kan di apa sih namanya dinas, jadi kurang istirahat.
1: Iya deh.
0: Ya diterima ya alasannya.
1: Ya, cuma ulungin aja deh. Udah makan
0: mas Pram? Alhamdulillah sudah.
1: Sehat kabarnya kan?
0: Insya Allah sedikit ngantuk sih sebenarnya.
1: Amin.
0: Mas, kok
1: lagu manca bisa mas?
0: Lagu manca di yang tahun 90-an ya. Kita punya Hanson, ada Lo Bega, ada The Cranberries, ada Stevie B, ada Stevie Wonder, ada Patti Smith.
1: Stevie Wonder apa?
0: Stevie Wonder kita For Your Love.
1: Oh, apa John Scada nggak ada mas Pran?
0: Ya? Yeah?
1: John Scada.
0: Bentar-bentar, Madonna, Jennifer Page, bentar-bentar mana ya? Sepertinya tidak ada, Mbak Vin. Tidak ada, Gun.

0: Rose,
1: ya?
0: Celine Dion.
1: Madonna judulnya apa?
0: Madonna. Madonna yang The Power of Goodbye.
1: Selain itu?
0: Ya?
1: Enggak, Madonna judulnya cuma satu itu.
0: Iya, yang enggak ada satu itu aja.
1: Udah, Stevie Wonder aja lah.
0: Stevie Wonder ya.
1: Stevie Wonder. Satu aja. Lagunya buat Mas Pran. Jangan
0: terima ngantuk kasih.
1: Mas Pran, masih panjang waktunya.
0: Iya, masih sampai jam 12 nanti ya kan.
1: Tetap semangat ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vina. Nanti lagunya saya hadirkan ya.

0: Kembali pendengar 24595 Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam kembali. Ini Mama Kembar ya?
1: Bukan, ini Mama Fahmi.
0: Mama Fahmi dilipat kain ya kan?
1: Iya, benar.
0: Sehat Mama?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi
1: harapannya buatnya kita semua, khususnya buat Mbak Fran.
0: Amin, terima kasih. Amin. Mau dengerin lagu dari siapa?
1: Yang belum diminta gitu, di request apa aja yang ada?
0: Yang belum di request, yang mancanegara atau yang Indonesia?
1: Indo aja.
0: Yang Indo masih ada Ebitri, ada Iwan Fals juga ada, terus dari bentar-bentar ada Slang Sudah, Potret ada, Foto.
1: Potret itu aja.
0: Potret yang mana? Ada Diam dan Salah.
1: Iya. Itu kan sama dengan si Nelly Goodslow ya.
0: Iya, betul sekali. Silakan ya, salamnya.
1: Sekarang saya lagi bertugas, semoga teman berproses selalu, jalan-jalan rezekinya. Dan buatnya Mas Tejo, Kak Pika, Bani Selfie, buatnya Mama Si Kembar, buatnya PJ Bani, buatnya Bang Rudi, Bang Adi, Bang Mukti juga di Arengka, buatnya Bu Surtini, Bu Emma, Bunda Aini, Bu Ros di Rumbai, Nenek Akta juga, Pak Mali, buatnya Pak Zeta, Pak Sama, dan buat Pak Diman juga di Payakumbu, Ibu Gadi di Siak, dan Ibu Yani. Dan semua pendengar RRI yang lagi monitor, salam sehat selalu semuanya. Spesial buat Mas Pras yang lagi bertugas, istimewanya buat keluarga aku tersayang.
0: Okay.
1: Terima kasih Mas Pras.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi dan lagunya dari Potret ya. Masih bisa satu penelpon lagi mendengar agar lagu-lagu yang di request bisa terputarkan semuanya ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lo Lagu.
0: Suara yang ngantuk-ngantuk. Kabar baik, alhamdulillah. Di sana gimana kabarnya?
2: Ya? Apa kabarnya?
0: Kabar baik. Bang Didi gimana, sehat?
2: Capek gitu.
0: Ya?
2: Capek gitu. Pendatang baru nih.
0: Pendatang baru dari mana?
2: Dari Amerika Serikat.
0: Jadi TKI ya di sana ya. Jadi TKI ya.
2: Iya.
0: Amerika
2: Serikat.
0: Iya deh. Oke deh, Bang Didi. Bang Simpson, Bang Didi. Suaranya tuh 11-12. Ya udah. Hah? Kenapa?
2: Lagunya
0: yang tertinggal masih ada You Cam. Ada Poppy Mercury, ada God Bless, ada Bob Tutupoli, ada Yana Julio, Inka Kristi, Nika Ardila.
2: Poppy Poli itu apa?
0: Main Mens dan Sayang.
2: Bobby apa tadi?
0: Mens dan Sayang.
2: Itu dari siapa?
0: Bob Tutupoli.
2: Itu
0: saja. Oke, nanti peran putarkan.
2: Salamnya buat Mas Pram yang lagi tugas ya, selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya.
0: Oke.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
2: Itu siapa? Dari Perawang ya. Tengguar yang katanya balik ke Rimon. Bu Ros itu Mbak Tika di Kampar ya. Yaitu Bojo Amin. Itu Jawa yang Cibuyung. Al Bunda Istal ya, itu satu lagi Bunda Yani ya,
0: Bunda Yani
2: itu selfie Mama Fahmi tadi ya, itu di apa selfie itu Ina Ina di Bangkalan ya, Bu Edi itu main. Ada lagunya tadi ya,
0: lupa sih lagunya apa tadi. Lupanya lagunya apa tadi.
2: Dari Prambar pulang dari luar tadi.
0: Iya deh, sambil istirahat sambil kedengerin lagu
2: yang merdu-merdu.
0: Waduh, merdu dari mananya?
2: Merdu-merdu tengah malam
0: nih. Aduh,
2: ya udah deh. Salam Prambar. Yep. Lagunya itu
0: untuk siapa? Untuk siapa? Mens dan sayang.
2: Sayang.
0: Iya, mens dan sayang.
2: Oh ya. Lagunya tuh untuk seseorang aja lah ya.
0: Seseorangnya siapa? Ya, boleh tahu?
2: Yang di mana-mana aja. Kita lari-lari aja deh.
0: Aduh, ya ampun.
2: Nah, lama-lama tidurnya.
0: Siapa?
2: Tina.
0: Ah, gitu.
2: Itu Mas Bram.
0: Iya dong. Iya, iya, iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simpson. Gitu dong, langsung ditujukan sama orangnya ya. Jangan malam-malam lo tidurnya. Ntar kalau kemalaman tidur, esok pagi enggak fresh lagi karena besok harus masih kerja ya. Baik pendengar, sudah 3 penelpon. Saya akan khawatir kalau saya terima atensi lagi nanti takut lagunya tidak terputarkan ya. Namun kita dengarkan kali ini dari Stevie Wonder, For Your Love. Tetap bersama kami pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, Perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

Tutupoli, Mens dan Sayang, dan juga ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Namun untuk Anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kita dengarkan malam hari ini bisa sedikit mengobati rasa rindu Anda mungkin pada momen-momen tertentu yang ingin diulang lagi tapi tidak bisa diulang kembali ya, karena waktu tidak dapat diputar. Dan sampai bertemu dalam program Ruang Rindu selanjutnya. Namun tetap bersama kami pendengar, karena hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya masih akan ada lagu-lagu yang akan menemani malam hari Anda.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin, dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

Jangan berdebat dengan seseorang yang hanya berusaha untuk menang. Cukup katakan, "Ya, kamu benar." Maka urusanmu sudah selesai dengannya. Karena orang yang berdebat hanya ingin menang, akan terus mencoba mencari pembenaran dari kata-katanya dan bukan kebenaran. Semakin ikhlas, semakin tenang, belajar untuk berlapang dada. Karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 19 Juni 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Riau Pagi. Sembilan koma satu Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi yang hari di pagi hari berbahagia ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga siap menjalani segala aktivitas di hari ini tentunya pendengar. Saya Maizul hadir menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Pagi untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang tentunya akan bersama Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami sejak dini hari, baik yang sedang bersiap untuk memulai segala aktivitas maupun yang tengah menikmati suasana pagi bersama keluarga di rumah. Pendengar, pagi ini semarak pesta bola Piala Dunia 2026 masih sangat terasa di RRI tentunya ya, yang mana kami menghadirkan beragam pertandingan-pertandingan seru dari panggung sepak bola dunia. Dan pada pagi hari ini kami akan menghadirkan dua pertandingan yang dapat Anda ikuti dan juga dengarkan melalui siaran RRI Programa 1 Pekan Baru, di mana pertandingan pertama akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat mempertemukan Kanada menghadapi Qatar. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita kembali akan mendengarkan persaingan menarik antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Tentu saja sepanjang pagi ini saya akan tetap hadir menyapa Anda dan juga menyampaikan berbagai informasi yang dapat kami hadirkan di sela-sela rangkaian siaran Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kurang lebih selama beberapa saat ke depan saya akan menemani Anda sebelum kita bergabung dengan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 bersama Pro3 Jakarta. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pagi ini pendengar, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian Quran Surah Al-Insan ayat 23 hingga 28 yang akan dibawakan oleh

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini,

Entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan kita masih bersama jalan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Qatar versus Kanada. Persaingan di fase grup pendengar kini mulai memasuki pertandingan kedua, sebuah fase yang sangat penting bagi setiap tim peserta, di mana hasil yang diraih pada pertandingan kali ini dapat menjadi penentu langkah mereka untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Karena itu setiap poin ini akan sangat berharga, dan juga setiap pertandingan dipastikan berlangsung dengan tensi yang lebih tinggi. Nah, pagi ini pendengar, ya, perhatian kita akan tertuju kepada grup B yang menghadirkan duel menarik antara Kanada dan Qatar, di mana kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin setelah bermain imbang pada pekan pertama kemarin. Siapa yang mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kemenangan perdana, kita akan membahasnya sesaat lagi. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh suporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Pendengar, Kanada datang ke pertandingan ini dengan tekad untuk tampil lebih baik dibanding laga pembukanya. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, mereka memiliki dukungan besar dari publik sendiri. Meski hanya bermain imbang pada pertandingan pertama, Kanada tetap memiliki sejumlah pemain berkualitas yang mampu menjadi pembeda. Bermain di BC Place Vancouver juga menjadi keuntungan tersendiri karena mereka lebih terbiasa dengan kondisi lapangan yang digunakan. Di sisi lain, Qatar menunjukkan semangat juang yang sangat luar biasa saat menghadapi Swiss. Sempat tertinggal lebih dulu, mereka berhasil bangkit dan mengamankan hasil imbang yang berharga. Tim asuhan Julen Lopetegui tersebut kembali mengandalkan permainan disiplin dan kerjasama tim yang solid untuk menghadapi tantangan berat melawan Kanada. Pertandingan ini mendengar diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang lolos mereka dari grup B. Akankah Kanada mampu memanfaatkan dukungan publik tuan rumah dan meraih 3 poin perdana di hadapan pendukungnya sendiri, ataukah Qatar yang kembali menunjukkan mentalitas pantang menyerah dan berhasil mencuri hasil positif yang bisa mengguncang persaingan di grup B? Jawabannya akan segera kita ketahui bersama, dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro Satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar, segera kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti dan juga mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kanada menghadapi Qatar.
3: Gawang yang saat itu kita tahu melakukan banyak sekali penyelamatan membuat para pemain Swiss buntu, lalu ada trio penyerang di depan, ada Emilson, Abdul Sarek, dan Afif yang punya kecepatan dan mengancam pertahanan Swiss yang kali ini dicoba untuk bisa memberikan ancaman demi ancaman melawan tuan rumah Kanada.
4: Ya. Kalau di pertandingan sebelumnya di grup B, Swiss menghadapi Bosnia, ada kartu merah di situ. Dan pertandingan ini kan tentu krusial sekali ya. Anda melihat apakah potensi pelanggaran-pelanggaran akan terjadi banyak atau bahkan wasit harus mengeluarkan kartu kuning atau bahkan kartu merah ini, Bung?
3: Ya, dari sejauh bergulirnya Piala Dunia, kita lihat memang penyelenggaraan kali ini cukup keras dalam tanda kutip, banyak pelanggaran-pelanggaran, terutama dengan permainan defensif yang mungkin diterapkan oleh Qatar, bukan mungkin pelanggaran demi pelanggaran mereka berikan kepada Kanada yang tentu akan coba mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola demi mendapatkan 3 poin pertamanya di rumah sendiri.
4: Oke, dan Kanada juga tampil di hadapan publik mereka sendiri, tentu ini adalah harapan besar untuk mereka untuk tampil seoptimal mungkin. Kira-kira akan terjadi pertarungan di lini mana? Ataukah memang seperti pada sebelumnya Kanada atau Qatar dipaksa terus untuk bertahan semakin ke bawah, semakin dalam, atau justru ada hal yang menarik yang Anda melihat kalau dari sisi komposisi keduanya ini, Bung?
3: Ya, kalau dari komposisi yang ada, kemungkinan besar akan ada banyak duel yang terjadi malah di area Qatar karena dengan serangan-serangan yang dilancarkan Kanada. Namun Kanada juga perlu mewaspadai serangan balik, apalagi jika berkaca dari pertandingan sebelumnya melawan Bosnia, mereka kerap kali kerepotan ketika Bosnia melancarkan serangan balik. Bukan tidak mungkin itu akan terjadi menghadapi Qatar pagi hari ini, karena Qatar juga mempunyai pemain-pemain depan yang cepat. Jadi